0: Chito nakakwa ak pesa kekure Joel nebo 0727 228 mwisho. Nakakoyat pukusit number 3 ak wechekak 247,000. Pukusit ay nekonget ko number 5 netinye 300,000. Pukusit number 5 netinye 300,000. Amache akonu boroindo sibitinye tuwa mping muto dade. Chumata tutotike nekararani. Ako amache wekwa kongwe mashabik. Mashabik kapsa chukokopwa nin. Chukokopwa lunche nabwa Joyce. Alvasare nabwa Joyce. Mwai kongwe Joyce nabwa man. Kongwe. Mashabik tukul chukokopwa na kina roba mogogo. Teno mogogo. Agot kipkuri ya SMS. Alin kongwe kapisa. Kongwe kapisa mashabik kikyobwan. Kongwe kapisa. Kongwe nabwa man. Ala kongoi na maman, mashabi kyo giyobwan, nige tsabotin. Star 441 ish, pukusit number 5, negayat ko 0. Negayat ko 0. Star 441 ish, poroindo, nabaki nget ke, ngetu amping mut, kebeberta noto nebo simoit, kebeberta noto nebo kebeberta noto nebo conference. Nyetu ambi muto dadi, touch FM leo, good morning.
1: Yamge, susano.
0: Yamge, rap, kurgati, yamuna babanyo.
1: Yamge,
0: karibu sana.
1: Ange, timoto nyonu, susano.
0: Yes.
1: Enang elok tu ini tu lelumi.
0: Yes.
1: Jaga bayi, papa bayi tu ni. Masih apa itu guru ini gosip kan jaga seret tu ni kalau kita mampir eh, agak siapa siapa ser.
0: Yes.
1: Jaga baru je nolimba nolnya nukedion, apa lebar itu ser. Beri tawara biru tu enggak perlu sembi jadi tu nong kosis seret tu ni kalau kita.
0: Kau kau kau bisa.
1: Agak si itu guru jaga seret tu ni cuma mampir eh, ni lelumi gosip jaga baga si. Masih apa yang besar ini tu gun dong, kamu memang nak ngomong apa isi mu?
0: Amin.
1: Kongo
0: missing. Kongo gurgat. Tiada lembah agak ke sosio. Tadi cefe melu good morning.
2: Cepat sah.
0: Anendet.
2: Sampai.
0: Talk back baratun.
2: Eh, apa nak naira?
0: Bye bye Nairobi.
2: Kongo. Anda tu kipu kara. Oh Kongo ini. Kaya lagu mana ni barang?
0: Reverend Rebecca.
2: Eh, kau tua nggak besar, lagi lega ke amma ke nggak besar?
0: Kungku ya nggak besar. Gini, apa memuan ini lagi kau terbuat ini gini?
2: I know.
0: Nih basa kos?
2: Eh, kau apa itu gina berbu?
0: Hey, kungku ya.
2: Gina berbu, nggak besar. Mau apa le? Abre teri aku. Kamu itu lagi mihu nunggu lagi apa ibai?
0: Eh, gigi mi bayian lagi, gigi mu agung kan? Kabisa big cium, buat temik, kibare temik, temik neo, kibare kooperatif.
2: Eh, temik kooperatif.
0: Kondoche narap tu anu menyewe, chairman.
2: Eh, kya turu big subuh, kya ratus big aye tengah tuik. Ale mi kawan na mi ngo, nada ni mada kau itu magi garanit kara.
0: Kie garanit kabisa gimu aku, kue kabisa ina rap tu anu agi kemu aku engineer musonik.
2: Eh, magu kue, dama.

0: kalau kau mati kau coba kau ribe buci ribe, karena kau tega buci gigi. Mungkin tega engkau pelatih, mungkin tega engkau tuhun, kita engkau kali ya tak cemnyet. Tiada orang tengah kau itu tega shake. So sama muncikah baca ribu studio insight mana kau geng. Good morning ti agak tuhun leh, nih tuhun liye ti nih tuh get mana daripada. Hati firman orang lagi ingat kau mien imit ni bapa imit gigi cuma geng kaki tu tergigit nebata mana sab. Ara wet nebat sisit kenyi nebat lebih shake geng ag tip temagata ag tip tem ag lo. Oh ya, kimi ke, cuma ke, kimi tega, bye bye, hagat nyaga mangunnya thol. I bye bye, cito guleni, cito lili, cine ni tu, get na, terbata cium, kita shit na, terbata bari macam. Bangga gua na weekend ngung, weekend ngung kau keran kabisa, agu patulian, mat white, kimi mata bolimba in, esim mata, lagi ni kagir lagi successful. Hong makini kia tool choice langat and tin waki go tin chebe dure bik ak chetinya kani tu tik ako bo bai tibi kenga sarta ga tool karibu sana chi tool la sigbit kia betelu bagenge hawe kini gongo isusi nego mi tool kemba ikwen got kopa kanguni ako ga manda inende ti kagi tu hasigbit kia sarta ga chek ako yolimba sai tangwan kumanjo ga taishila ako anganole imi te go iru gomye age ichopchike inge ti wabo ishet ki tolori cho wagi lo su huwe kini gongo yanipisetna gari bech kileni gara sko ribe chen betu nubara nego sulte wema guti kyoge ago nyoyo gato chegilele akako sulde wet magutik tugul chegi makinige ago berurech age mwagele amen karibu sana chitugul henu tulu limiten a cinema chan kebete tutet no talk ene wasu tun komoloch
1: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: Alright, kiratilitit, kiratilitit. Agome arobe go gain. Tiletie non ingen kapsa elegigo nam jinge. Tiletie nebo maiwek. Tiletie nebo agot bonishet. Tiletie nebo yoi tiaga tugul. Agome atata irop go gain. Sutu nebo yugomi mama genge na imatke en betu tabrani. Mama ni gogo legigo ibet. Kibet ponda nyingasit. Kogin gobet ponda nyingasit ko mi negasi negararan kabesa. Halo go tungonget petut agenge yonga bitetet chineten ka ko kawaida ko moganange bolyo ba family age tul ko anaginyo chinge sait age anage bolyo halo go kongeten kingo bet ka sit pondo ninyini ko ne school fees ko lebo ne chebyo sani ago maime boyon mateben ki age tul amitwagik kwale ki age tul gasa chomo go tin nani betu ni ga bolyo boyot ko ne chebyo sani ko le boyot ah mamiten ot kine ibo anene ole amitwogik anene ribe ka anene boye ne anene boye logok lakini kale kingo kamwachi kouno taboyot kora abwat ole iye uon kayai makosa kola koima nimongiot abakara lakini kale kine kikoromit kotomai kwamis boyot en konyin agoi sai maamishe kabisa hale maamishe kale kira somnyoetab kat sabarishek chechang lakini kale kiwal ngolyonono kabisa kimwachi chepyosenyin ago kigerge boyondoni kouon kasaske ago loye kotokorai chu komi aame ki kabisa en koi kale ondo achope amitwogik chekalian kale komami maamishe kale wendi bokwamishe en sang ago nyo bokwamishe en hoteli ago nyo kotepchige so kale kokoiman ki kabisa aga kuna depression kate mamani kule tos alianen kale tom kaya omwachi chi kabisa ki tom kaya omwoye abune kityo tabu anegen oimige kale utpaka loo kushongoso loo kongomirusa kule nchwa nkoko lian baba ne maamishe kule koko ngotinya ilogo kule le maamishe baba kule kukwira na kabisa depression negorom aiga sile ki ngolo alichi mwanda jini fibaya so kumache ki mwachi ngolion kumache ki sutune en betu tabrani kemwachi ngolion mama no ni kose ile kakoima kabisa ongeten kingo wiki boyot kongeten yotok kokaima imache sibit kemwachi ngolion akakata chinchi tugul olen karibu sana asike betu lubagenge tingeti amune yes I'll be well kenge at komie kwa una weekend yes yes because mama neimat kenyu kingo podcast nyin ko kitaka responsibility tugul lebani school fees chakula kwale tugu tugul because one man do kasi ane ko kwale ko bonda nyang ne kingo bet kasi manyo ko yo atot ke barba chuka kale ko tungo bol yo pisha ke yo sar nyin ko matite polo ti chambas family kale ko leji bom yo mami ot kine ibo baka to mitwa kwale no lengo ane ba school ba la mitwa ko ngetera ago isai ko mami she bonda no nengan mekwa mishe kabisa tom kwa misi paka yota kalo ugi isi kwanyo kule uong kia weki bonda ni kwa lo chaisen kule kwa nda che mutai kwa nda che langat kwa nda vip korir po ule se ni kiongi gamwa kione rechi ogi gegeri manile kige ay makosa so kalo baka saigo tom kwa misi neko ngomi logro sa kwa shiongo sa logo lele mekwa mishe baba kalo kwa ima naiso iti wuna depression kate kule tosa lion
1: nata ki natan gurum kabisa natan ki majikut misi gitarit mana ini betu tabrani muka aku mga kule ama jo tareta so kimi jige taret ma mene betu tabrani ama lo gabun tabu se kyata jige ro mingo misum banam ru sakat gile jidum ran ngolim baga yo nge nge to gara nge te hin
0: ki gile ge
1: nge te ta esa ta ge
0: ngo agra ki gina ta sage exciting
1: ge nam den sage ge na ma jita ta gun saga tri to
0: yes
1: ji nge te ma ji yet ge
0: ye
1: na ta ngorom ga basa
0: ko ya twitch mama nansi ran twitch mama nansi
1: mama nansi
2: jam ge ding ge
0: to mama nansi ran twitch
2: Ole jamge. Hello.
0: Yes, Mama Nancy, you got seen.
2: Hello.
1: You got seen Mama Nancy.
2: Gamwale, eje na mwale jebyoza anone. Okiweji maga mana go age na boyo, lakini ngunu go kwa misio tendi min. Monge no le kam ne kwonyi ruza tinge zugo wale nge tugu ketinye. Amaja le gitoga mana no. Kembo kule yuega chichi. Kongolol jangiwe ngwan kabisa iso mnyoetab kata moon kimwa kine ngwani le ole kitaka tukul alibani sukul ako kingo tinye jicho ngasit kukiyoye kasit akine kituke ngitinye kuchoni tinye otu choni tinye kachachi lakini chepo kule shwe kanyaki kai kai okiribib kabisa moon kere leka koimge loko terusa wala kule kolya baba ime biko kinye bruce ya walke kuondo ingo muitenga manyaki iribib Chamwa kitoka nyamwa lerai niketile kibondok e kap kirwogindet. Chi nekibete kibandet, chi nekiritil kech. Itete u kap kirwogindet erai ni chombo lokab sukul taka iteitini ya. Obote libandok, o kitile buch, makilipani osumanit kongoy.
1: Ogo mising, ogo mising mama Nancy Randish.
0: Ogo mising mama Nancy. Sil joget.
1: Sil joget, nubago sume grupe naramutai.
3: Iya muna, muna orang mana ramu boleh tu.
1: Jangan
3: ramu mandang aja. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Jangan ramu. Ini dia.
1: Ongo mising go mising go mising mama Nancy.
0: Sil
1: joget no bolim bago sume.
0: Gasane boyat kurgat en kap social.
3: Gombo mising prupe ta ki manna de banga ti. Ngonga ti yo sa tiye giri jabai te ye yo. Agi ni mabatin gi sara ita boy to rupi. Na ti ti de le ma so ma mo ki mo en ba de ye. Mo en ba de ye apo ranang ni ga sa mi ya ta pa ta ngo ya me. Ingin ini lima minit ini tombol, minit ini tombol itu yang dia. Ia tinggal kata mak cik dia nyawa tak kau tiga kau dengan bawa ini tengah rapikan.
0: Anggoy. Samuel.
1: Amelarap gurun, bagaimana?
4: Wah, wah murah boleh juga.
1: Samuel.

0: Yeah, we were told one I need to go with your love, Lord. And so we were two hours with you, but me, I go on all the way later. I watch your wedding. Go into the line, I can tell you, it got me young and like you, Joe. I don't know, but I don't know. But I don't know.
1: Missing Pichonga was a kitting getting a little so called Gobogaman, which would be a Monday. I go Monday, go Ingele, Karananti, Agatul. I go Agarabisagaran, a so called ending good. I'll give the Gagitan in Koga City Gelemapati, about 55,000. Kigoni Gorabi, Shexi Bank and Ketchi, Tugul, Negasiki, I'll get it. I'll get it to get Shek Miyago to get Shek 19, and Shek 19, Timmy Soko. Karango missing any. Tutul Soko Gabriel Star at 274
2: Yes, star 274
1: Star 274. Again, I demand they be two tabrani. Kongi ya jiti aga two gul. To tun so kongo gebre star 274
2: Star 274
1: Star 274 Star 274
2: Star 274
1: Star 274. To tun so kongo. Agi tel tega titi ne goni na fast. Star 274
2: Star 274
1: Star 274
2: Chitu soko yenge goni tinga na fast tinga barani do na tani nyage kuto miseng asubuhi na tano baba tu tabrani. Agi lejin chitu soko kiti yangu da lingi tiyonga na star 274
1: Star 274 Chitu soko.
2: Yes, I get your parinda, not an inege, you get to the
1: tie. Only Tago Gio and Chichi, I get to Mammy Chinaga get ten of us. I get to Nagurin, Chon Corrid Pongesi, 87, Chana Gogenio got tokens, Pongesi, Agere Gorama, Magurin, Repeka, Kanyor 115 shilling, Ago Gerechitano, Tanagan, Ragane, 225 shilling, Kigurin, Cosmas. Aglenchin to Tunsoko, Agit, Liget, Tetsnagon in a fast, Cogabri, Star 274
2: Star 274
1: Star 274 Yes, Chutun Soko. Chutun Soko, to look at it as CBT, Siki Star 274 as a Pina Mapema, Isi Kini Wesley.
2: Wesley, number Jongen, what?
3: Bruce, talk to my mom with
2: that.
3: I'm good,
2: Wesley.
3: Hey, yes, all right. I think you might have been asking that you have left it. Only now, but I wouldn't have. You know, I'm going to tell you. How about me, boy? Mana itu itu kita jalan, siapa nama ni? Siapa ini kan? Siapa kumen kenyen? Ia sahaja mau. Amat itu ini halalat, amat yang halalat itu na, amat yang mau tuh kejar. Lihi, lihi yang lagi, nama barang ini itu. Kini mungkin siapa gongwang? Aku mana bintang ni yang mana buat? Aku walnya juga yang mana buat yang ini gongwang? Ibu ni ini, semua gongwang ini, tangan itu harus, hey nama barang ini bagus, lihi mual. Ini kita sangat tidak heran dengan gunungnya ni mew, gunung. Kali ada ini memang biasa misi awam gunung. Kali ada ini memang biasa tutul awam gunung. Memang memang ada yang mana lagi rupanya ilmu yang sombong. Ia gunung mungkin ada ini gunung. Terbawa mungkin macam biasa gunung. Ini macam biasa. Pada kita nanti ini ina ina ina punya ini. Ada nama mana? Orang ni juga. Tetapi hari
4: kejalan aku tak lak. Jang jang jor wengi ni ngaji tanu kasih dosa korang nongun. Aku mat amat je ya ibu nunggu tak kau kaya tak kau nyonya kan? Aku tak kau nyonya bedroom. Nana mau petun deh sekolah kita ada tak kau korumi tak ada anak guru ini. Kongwan deh bok kongi. Agi na ya ibu ni agi jor musyara iko agi gitu. Ia mi sama menyuruh tak kata nyonya kan? Agi walake waldu caca. Kau missing kita mau kau.
2: Kau missing kita. Lelim bawa kau.
1: Fire.
5: Maya.
1: Gugi ngaya tak ngaya yo agar gay tuak in meje tu faya. Giri bet ya no.
5: Kira barangnya meje tak ada tip kehilangnya. Apa gin gojo meje lagi neba bubu ko milang gak boleh kau lagi. Amai tak korang gak dia ni abu ni abu goreng ngoli baga api gorwe. Enya gigi kat dulu Bruce. Kita di sini bikin jongin, bagi kubar ekap kita buat dulu. Tapi goreng mungkin nak apa sahaja kita tu bikin. Kita tu aja biasa juga kat ni. Tapi sahaja nak ugal ni. Kita tu itu. Kita jual lah meta.
1: Atau macam apa sahaja. Ria ulang. Kita sahaja. Ini tu apa ni senyuman?

0: Chetabe nyumbani kabisa, agere nyumbani kot nekokisal kubiririt, kutubuchi. Eje, kiko disye ma biko kase bika indache, menman kaka soli sipin biko, uwe tinye kosebe nyo kabisa in. Ama wakone bovye, singe kone kosebe nyo wengkasi nyo in. Kuboye boye tina ile, itinye bika enga hai chamaat na mwane jimine. Kumbwe, angkotuwa tinge, tenyan wabaka tinge, tia muna tinge.
1: Jamge, Mama Alice.
0: Kumbwe no, in. Onge gira ni kema ni ngi gira ko bo ya no ma ko mi so ka ya gari ga ni ta ngulo mo mi sei bruske li oji ara go go wo ni je bi za na na la mi go go do sar wo ni e ba go ro de so ara ma to go ji so le ji ya go tep ko la go tep ko ne na na nya mo go go ta go saru na se go saru je ba ri ma ab ma mi de ga ga tu ni no ma go sar pe ni ko ya ma ngel ji de go ngel ba go sir ya sa ra tur mi li oji na Kau tu buat kau tak kau negi ke solven kau masa solven ni tu. Apa mide ni family cecair nana ni nana kau buat nana kag aku ni beli kau makai kau orang kau tak kau semua makai kau gigi kau baca orang yang kau jual sebijian. Aku mide orang ni aku kau mide joroh nanti. Kau buat kau tak kau jamu kau anda kau goringkan kau mata goringkan apa tak kau itu nak joroh kau jual kau nyokap butuh masya kau tu. Kau ada masya kau kau nak tangguh kau ini.
2: Go, Obanye, kita tungguannya yang ngeliat itu. Gimana ini jadi orang ini lagi banyak bayar ngeliat? Gimana? Untuk kuarian log ini, kunjung kuar log mau komisi apa? Ini kata ni kita yang kabel leh tak? Kuar apa apa? Kuar apa apa? Mau komisi? Mau komisi? Kata tu bayar kabel ane man? Eh jadi usah tu man? Wah ini mana jadi usah kalau lagi lagi bayar juga? Wah 98% gue ni bayar. Mustazu bu buat oleh toro lion. Ini ni warga yang kita kobe net top boyat kutuk mempunyai. Biarlah jelasan. Ujian miss nami garbu yono. Hari ini ni beberapa sah boyat tanggal lepta. Abi bukari cie kebab petai. Korang kau nama kau miss boyat. Tarik lion nai. Ima kasih mak kobe si lion. Wah, ia bapak kamu temanu. Wah, naya natar nabab kau naya ngari jabi. Rimun ye bel poje bel so chago ago bay boys wo na tak ngo jama barbar menye
1: ngo missing jama
3: ngo missing barbari hoye kagimo ke lenchi ni nyorchi ni 5000 lagini 210 bi chaga go chut soko agre porness ke nyoru 40 shilling chana go tokens chine mai chut soko I chut soko sweet siki kelchine chepke mai ke nyoru ganye 41 Aga gumu onke lenchin itile tiga dishago yenga matitile tayenge rispa kenyo ruwaginye 50 shilling chutun soko kogebre star 274# kama na kitu tiga dishago alu star 274# star 274 chutun soko atilde getit asisiki yegiti setai asakina yancho iska apchiride choice
1: nama apchiride
4: wamule Bruce aktinde
1: damge
3: choice
4: Ungu kabisa, na mwai chumba kungwa kana na fasi ni wara wanyoru, tiga tosta iki bagenge. Kama cha mwa kitiolein, kwa tuja chumba biko eng, awo biki maguri engeki, kiki tuja nne, awo maguri engeki manai kabisa. Alagi niki ngao kituja ingo unon, kogi ni samu nne, kima magi na misi, ureni kutunga ya kiafka mini, na nagena magi na kuanda kutunga ngetafka mini. Ingen jua boleh lagi kapan kan dah? Kaga itu engko, kaga itu family. Kamu bikin mau guring gaya, orang tuh kaya tu pun engko itu kata samun mau guring gaya dia cici man. Kena kau ya, mau guring gaya cici dia kuani, mau guring gaya kuani dia cici. Lagi ni mau itu ya kau kaga engko. Kamu masih cium macam mama nongol dia tak engko lejar ni mama. An tu timah ille osaru ama kau misi boyot. Mami tu asin je, cita nang gelelang, gelelang mak buat misi, buat cita nang gaya bortam man, umma orang tejis. Mami kasar tane gelelang mak buat misi orang Gaulia. Mie amunne, aku amunne nata, aku masih sore ni jauh ni, ni reuta yu, mi gore uto yuyuyu mache iwal tabia mama non wal ngalale ngung wal boishoni wal oteboshek ingeni zile ngokero sinye boishe kole ketepe mara itoru chakula kwa mezet itoru itorchini saita damanga monyor chekiale kwa mara kesi chelebo inye kwa yange algo unon kwa tamgete toge family leo kwa maginge ngele alishe kuandana alishe mureni lakini chonguki kwa migi inagingala lungu nomba kwa kaspa wanda non kwa lungmoe so walta pia ako ngotore tokyoba o mengishe nga aliet kongo imisi
5: Okay. Awegi pa chito kwoda ngom ko teje wani ko se kai momi sima ji cho las mo mi amne ni na momi twa ko sinye agi ko ne no re no manota no ko tor ko ko ne te in ko ga muso muso ko ma go de te ji ni
3: to go ipshor or ga tet ko ipshor
6: Yamuna Bruce Dagimon Mele.
3: Some care, sure.
6: Pass, Hongo missing, and the two Tenegabus of Wago of Eat, Sarunja, if you saw no, for Andano. And I can speak at Jam, who would you write if you saw no more, or was all maturity. It no matter where I in Javios are no, no, for yonder man. In my own head, everyone said, put too much commander, so I'm on my good in Dobo, Murwe. In Dobo, Murwe, he got my job of our change of one. Oki ki ke tu cha go le bo mru le me ko mi se tu ti mo a wo ka ma go sa tu ti ma yi a go le me a le gi tu go bi ko ga ga ti bo ma nyu an tu go bo ndo no no a wo ra ngo ko ka i no to go ku tu mo ko ba ti bo nyu an ko i bo mi tu o ke bi o sa ni to ni to a wo nyu go go i bi tu to go mi gi ba ge ngo ki bo ma nyu an ko mi ji bo ndo no nge te si ku ya ko te sta Never to prove faith to someone, you can tell where I go on the wrong mammarandi, and after court primary, you told someone, get a room name it, get a bond, don't me big boys, the grammy boy, your little bruise faith never bruise. Take a steer, no matter dog around, and long and only get you in my young gang, and never I knew, talk about it around it, and after court, long and live your own and after court.
1: I'm missing,
3: sure, and after court, Ruta Sinandai.
6: Mamuna Bruce Betak Tinga.
3: Damke.
6: Ah, Kongo. Oh, Malawatuban, Matong, Malil Manifest, and don't get Tim Putin Ryan or Itia in the end, or Itia till Dog Vando. You never might change a good time and go by 10 Bomburuega in Bomburuki, which is 10, but you have to turn to living along.
7: Go, Membera sana ni je bau murbi agi je kau mitwa awo ngalah ni ngalek kororot ni agi nama ini tu agi nama ini tu ni in sabit kuno tu so gua orang ke tuye juga ramai ini jaling koron ini dah tapi kira Bruce hello ni baru apa gue agi anak tak gue
3: Hongo, tinget yere manile ye kha go yatiam sergale lakini ngego nafas ne boga tilgi bando go gere giwang den polimpoka nyogores location location nyongoresa location ko nyongoresa kondari school rani ketildo kibandok ako amune si itil kibandet initil kibandet inyoru iaccesseni government services itil kibandet imuche yat bank account but iwe pango menye bandet komeyote bank meite yat imuche ibirgura ak ilewen kondoik imuche oti travelen ngele to metinye bandet ak imuche oti lany ndeget imada iwe motiswek ab sang komelonye because mami kibandet kibandet kora tinget kongele your rights yani one of the rights chenyolu kotinye chito imandab chito kotinye kibandet so ininye kibandet kotyokokse ki agetugul ot saiti itu taon yu Nairobi ak ele ngoro kibandet o metinye iwende ko ngamun kilele ni keegu chito na makingen elebo yes
8: Nata ni jelega basa bana brusi le
3: Waga speaker buri eta kwali ko legitil ke bando ko mangu ke watil ke bando
8: Nata ga legend gitu ngan itil ke bando me tibi nyoma na yo sa jitu ngan basa kisti ya si mana to me itil ke bando asi waji len ha ke ran ya je no rat me ngi ngi ngi ni bol ka basa lagi ni to mi si responsibility ka tu nata ni gere lege participate itinyo ko rayata gitinyo ke bando tang sai ta ke tu kin si ya tu jage ko ba ko nyalo ko mi sing ni ke bando ko ya ta oi Yes, nata negara orang itu mesti mesti kau bikin jurulah kerap meeting kau ini, coba saya teman negara ini baru buih nampak itu apa ni?
3: Lagi
8: dia kasih bukan berus, cijau kau besar. Mesti kau bikin kau negara ini, kele ini cinta imam ini cinta, agi mesti buat kari kapi.
3: Eh, kemana guys? Tu nata guys, tu karung kapi.
8: Sip kebut ini ni ada nama buat kari kapi.
3: Abang mesti bayi segi nanti nai tindai.
8: Yes.
3: Imaj, awang ini naga kidogo.
8: Awang dah ini naga radio.
3: Naga naga radio.
8: Awang dah ingo.
3: Dah ingo. Ibe butumangu a family rebati. Agi lenji mumi gine ya.
8: Nada na goromga besa.
3: Imajesi ke sutungo aronge gira geche ge muagele. Aga angonyor bichu position gagi gache platform kongala halago.
8: Agi gurina bas.
3: Machu kupiga origabi.
8: Agi gurina bas ngre jumu ingala libre. Tage ibu buti biga lagori.
3: Eye kele kibuti kume buti.
8: Kibuti niye detu mae buti origabi.
3: Oye tinge atkima ge jorolo gabi met lagi ni gagi go 16,000 tinge check 31 agle gori raten chitu gulogo e chisu leyan weekend. Odinye fully sai na ilega itu aga. Besar yang nyuru 16,000 ibang angge itu ni deh ni kau imu jodil ibang deh ni tiga detik 31 kau ge alkitab tiga detik yang kaya angge citu gul beri *274#
8: *274#
3: *274#
8: yes *274#
3: itu soko sebiji siki yang nyuru loga abe met en coin dah metu aje enda mandat nebo radio

Saya teman kau yang cerita kalian jin kasarta ni itu ne logi juga bimbing te engkau indah ne soman warga kau ne cuman melim. Kita ne logi bejung oleh kau cerita kandu indah te na ta ne bagai cerita kau ne balik dalam nanti aku ikam tu nubah omabi kondo jin ne senata na tu nubah Nairobi Edwin cuman ayam paru utap kandu galak. Lagu macam ni, tinjau gaya net kalau ini, kau beli sekarang doy gitu, cuma itu engkau ni balik dalam mana ini, engkau ini sihat, no nanti tak kaya engkau ni tak beli sek tip tem, aktif temat kesab, masih pun aku leh aku tengah anda, kau gitu cuma kaya kereta ini aku missing mat kau itu keberatan, kau boleh muncul, kau sulda, kau pergi cuti negoi, kau cipta keberatan antara bawa om mabey.

0: tentu slot coba ngelakap kandang nanti tengah Nairobi. Magilin gigi nomi nanti lagi nih gigi lagi tan. Abu iskula ya nanti tentu jitu nubriya tapi kalian jadi Nairobi ini. Kuku saya kau tak kena boleh tak beri cakap tak kena jitu nama nilaian nampak jitu nubriya tapi kalian jin. Lagi nukutu magilin lagi yang gugun ini. Kau kira orang tolong ngelal dapat jatuh panah Bruce kungelal lingkungan itu. So kena MPS goreng apa sah goreng nanti nama karar ni panah Bruce. Aku kika jambi gigi. Aku kika jambi gula.
1: Kika beri bihur apa?
0: Tapi siapa sah? Eh kipa bicara aku mesti kau beri nih kau beri pura yang ada na. Kau beri cukup mesti MPS. Kau kira rumah kungelal lu sembetu tabah mut. Aku tahu buat yang lain ni atau gigi kau ni tu tiat. Magilin ni yang darah. Lagi yang dahwin dikor aku kungel tiat ini pijah. Aku jeng kita geng. Kau kira kijana jana gula Dennis kibrotish. Punu ini olimpoli, jangan itu punu kopit negure ini bujangde olimpagi bagi, golimba nanti hills. Umuran anu gua agerus sama MC golimba South Sea. Lagi ni kemeja kandu itu jawapan plus. Dari di kuki gua nafas, kiri jaw grani. Kau ngetin kaki gua nak mesu. Kumanyo wajai tu kandu galak cik ibab kusisi gay. Kandu jawapan plus kau kerja orang kandu jumu no meeting ngalakap kandu nanti. Cingkabi kasi kita kau jijit aku ikhaman bawa prestatul flane. Anak kaki kau juga ikhita, anak kaki kau juga tu MP kau yang ini member of committee planning. Dan kau rai kerjilah semat, mana masih
1: masih kau ni beroriet.
0: Anak kau tu ikhita office aku lagi ni nengi langgeng jalan, nengi meling kiki kau sama kura. Kau dia oleh suku mite presiden yo, ayah bukan Bruce.
1: Kau bila beroriet apa lain cincin cagi berikura?
0: Yes.
1: Aku sawati, aku mampir cemnyat.
0: Iya, kau ni orang duduk tak kengke. Nengi tu impit si kiat jengeringen.
1: Yes.
0: Amat juga laudan nengi, abis aku kura ini. MD bana mungkin. Nika sih kapasa kasih tasih perai no. Kalau amni esok pika pergi tapi kalau jemput macam terlukur. Kalau guna kami tu visi jaja panema. Nampak cerita pergi tapi kalau jemput ni ni ni ni ni ni ni berkurang. Ya sih kami takut mesen. Engkau lagi apa yang kandar nanti tu nonton ni meeting kita guna ko kosio nonton nampak water storage. Meeting lagi apa yang engkau JBQ. Kalau kau mesti suka sih tak ngalor pergi. Tak sih mesti tak muat pergi tu memu. Nampak kami tak kandar nanti. Kau ni mana kena kandar jumpi tengah jero. Otarit pi
1: Sigo filen bi gumoy mona pagando na tet. Ingi le korago ke magi le karan ni umuy mona pagando na tet amatore tok sebi tinget ko ni swagi go lusen bi go mongne tlele jita bi regura alian.
0: Ye,
1: apo tle gura ya talian, otle gba det ko lian.
0: Kando
1: ikimi. Ko chwaya ko ishet kando ikot konyor bi ko mongne et en kando na tet.
0: Umiak picha mun cipago tet bana Bruce ago takeje lo ngala lo gut mesen kale gi bindi tigi regura ya na 2027. Ne bagay ne ni ogitugi pergi tap kalin jin. Lagi ne kamu kalau kando iki bagu tiet, kalau kugi kiku stage kapesa, mama je, kiki iya kat tapi kau bertapan. Mama je ji, ingkin ne kalau betul limbar, sabuk tiaw aku lagi mita bawa aja. Lagi ni, naik le mita bi ke mita, naik robeknyu. Jadi makat bana Bruce kau cukup mana baca itu, kerja gigi bunuh tu kan, kerja gigi bunuh nanti, kerja gigi bunuh segis, gigi bunuh tulu apkon, gigi bunuh agi limbar gie, gigi bunuh limbar merkwet, gigi bunuh limbar gayo, gigi bunuh limbar mukon. Ini lebih apa kita bukan lagi ni, aku suppose kau minta kan kandu itu, apa kita bukan lagi ni, kau katakan responsibility tanpa kau ribet, aja itu lagi minta narobe. Segitunya lagi macam ni, segitunya kau mesti lagi munge. Guna lagi jangan narobe ini barang plus kau gigi katakan orang asal kebi. Guna lagi we, gelar for example, gelar orang balangata. Iga so kau mesti kau minta bici bau nega berapa berapa. Mara kau baru dia tak eh? Ayah, kini gelar bias, geberung lah. Gua raya tu kau bici bau baru dia no. Iu olimba mara for example kau angguare, ika sungguh na olimba 46 anu 56, iu nyoguna munega agna ibi, coba olimba olimba kau kasemberi, jumbai olimba lem, coba waluya, iu nyoguna magne unta aku minta agni coba gisi, so kata munega liangan doi kimi, tengen jero ko panggan, kut miseng pi kimi tei engkulem narabi, kungura kut kalau iyo gua mreju, iyo gua bi coke gua ge munga, kungura jago isitio lenengap kungura ge bi. Pajam jago tu ya apa urbak enggain panah Bruce. Lagi ni kira lengkap katil ngaji apa jatuh. Tapi jago tindak ini mahu yang membatayun. Kita nak tengah larang kapesa.
1: Yes, selamat jika selalu missing. Tadi kau isyak kaca baca kau mungkin sebab agere tingkat kaki kau 50,000 and so kos coba seats. Agar sih real seats ngecerok. Aku agere kaki kau ngicung tiga isyak 11. Aku ni cakap kaki kau cici agak tu bulat tingkat. Negeri kau cium kau cut so kau gila. Aku masukin. Mie korabi cakap aku cuten betul cabrani. Agi kau cutu aku masukin. Kaki kau ni nafas. Tiga isyak 11 ni cakap kaki kau ni punggah sih anbi cakap nyor cik 20,000 jang agar sih real lembus. Tingkat tiga isyak 11 ni kau itu kita cuci tu tiga isyak kau yang. Tiga tisak oeng.
0: Tiga tisak oeng itu nengai.
1: Tapi engkau tuh mungkin nyorugi an soko. Itu tiga tisak oeng. Ni cakaran kau missing an ini juga game press star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash. Itu tuh soko. Agi tiga tisak oeng. Ye gitu ta en koronet abrani. Star Star 274#.
2: So weri kokimwawan kolenjon arawet komakosani elibu bogol chekasaven
3: makosani man
2: kale makosani elibu bogol because en betut komuche koyai rabishek 5,000 yon kame en betut komuche koyai 3,000
3: so igere ile
2: so kama kole night ka kole komaingen chi kolo ketoti pikipiki en Nairobi no mami ile kirawe ripich agete pikipiki ngawe ka anoche suta kara nekta kingen gelam yo visit en Nairobi yo mi gomye kabisa
3: arabago gemeje arama visa gne yoto so not number man agut mesin ge money bi kyagle jini yegai wiji manda iset agu jana ni kemenge jerunge mitaji boy sikute bengoli mbaga
0: ngungi tenye baishe kapsa kutukutebi baishe cha kigiri kuna kipai gasi kuna ngiri yoyo jitanu ube liyat kwa gila ginye kia gasi nserekali kwa nguwa kuli kutubu ngali mba gasi kwa mga mnyani nye vole vole ngwa imani kule no naga jahi kwa soo soo no kapsa lakini nye ndetu kuna tome bata kubangala kukia bangala kapa retire ibati leta exploit ni mwane kapsa waba ulimba Mombasa waba everywhere waba ulimba Dubai ubu kacha tsiju ubu electronics Obwa walde ngulimba olimba ga obwa na mungara ushe kintau ni chiju ago bwana Bruce tau ku magafsa ngene baji amaga mama na baji amaga babu kito aba ku bitab chito lazima yingeta kutaka jinginyo ntau nem Nairobi imetenga la dependency chali amanya ko tap cheru amanya ko tap Bruce amanya metenga la mngeta ap kore ga bi ne nam so bitin lu mnye ga asi chuljige engore na gara ni nam lain lakini tinyi dibese ko tap jita ga kuni mwaji ta ko le ne mutaka maya jandu ku na ku shakwa maskini na ngi ngi ngi ngi
1: Yes, kima chenge waga line tako meet kadisha mutu che meet soko tildiga titko gebele star 274 50,000 iba angange aga gimwagele chine gyo legi en soko motichu tu kaige tabik 55 lagini tako meet kadisha mutu che nyo chenge 50,000 kaimwagele 6 chotun soko tildiga titko gebele star 274
4: ash

0: escalé cara de gando en deta no tenía para ti no tenía gerit cuando le que me sen nenga ta gasarta que todo van a brusco que quiero que me sen que con más la ya te va vi que te llegue leen no tenía que gure gando en deta que ta jingo me sen cara besana ji tabri ta palen ji no itu lo limite da que se que ta man ya te ga bata en que sai ta en que no tan paso bien no papi tu ta brani ji mata tu no no tan grande no batar ji ta man sabe ara we te no tan bata ara we te no tan bo sisit ago ni tanaga tajin impetu tabani gijin kar besana kitsi na tanbo taj fam ku kawaida rounda ve chuma tatu chata jogo mo chata stai gora en weekend ago hipgati le ki batun ga sarta ga ton gud mesegele ni tanke chupne ga kurista jat jat terter bat gora le ki miten online en www.touchfm.co.ke ke be bertana tarba facebook ke mitai en touchfm.co.ke kurana tu manara mele tinga tapso banga kana batama ksit
1: kaya ninyo nga Bruce kakitachi nchitul gilin karibu sana si kiketesta en karuneta abrani round up
0: yes ako yun magimeje kipet kasarta bana Bruce kimeje kira kutu mising negit ki mwa gile pula tushi kiatu jiko atastai en weekend ganda kimeje kwa ragila udenbi kiatu jiko ita ulimba kura Bishop Joyce Langat enge empowerment na watane njine te inge legi mita timishi kiatu jiko atastai kimo tukit kebe varenda kimeje kia lauden kando ichikita kebe varata ki kinge ilu juto kwa path of the round up chatu jiko mwa kata stai en weekend abu kita atarigu mwa kutu mige lejini ake tukul nukoy mwa kwa barinda ke meje ke mwajugo ngoi embeto tabrana ga Bishop Joyce Langat ingile Joyce Langat ko igaega se tugo lingetasione bana Bruce ki jamgo mite program agene jamgo ne tishi gut missing ne bangale ga ko nyikso agenge gut missing Joyce Langat agenge ngaje enga sarta ga tugo lagine embeto tabrana ke meje kiro gut missing ba de happen next year ba weekend missing ku gita uni gut missing kando ikat joita tim na tan balina mwana nchi no ba tagbe bertana tan ba Oma Bay ne indojin Edwin Sifunya wa Tanya na tan ko jita Olimba Oma Bay embeto tabon mute tabanu tab gut missing ke mwa ga logo bun kai mute ga so bet ka bet ka berin komat ke logo mitwich anom chata chukwa ge tet aso much komu studio shek ko gere logo manda ya gabsa Edwin Sivana gubum bit go kwala gulimbo ge bebre kat jitir jing ko kai ke betan bandewa ko komu chko ngal jin ak pick up ke bebre inda na tan ba olimba Oma Bay ki ne gere got mesingile na to go ma gabsa Sivana ngaga staff ke gole kwaji ta ke bebre ta ge ago kagitaja kogira ora gandu ikatu bo chama tan tan BCP go ndo jin tagata ga shagwa nigi much ko jita bana Bruce ko jita ke be berta na tan ba Olimba ni mbana kuru
1: ke be berta jin tirjin ko na kuru hayeri lagi nyor talk set no ga bisa na kuru
0: yes
1: ago igere lego go monge bisa ka bisa bi chuba tulwet ko go match ko goro migi tu
0: yes
1: angandan kwa gir gondo inde tagenge tinget ne tos ka go it kasarta gi check ne monge gondo ago defenden piri ga kura ngele gi tem ko ngala ka sha kwa gole kabangan kuns arama bi na tana bona kuru town west lani gi monge arama ago magole mami kuns ko tano go piri ga kura kwa kwa biba nji ngalalet nenyu ngalale ngalega bururi ondit ak yuldo sibi ga bemet ago ngalal ara ma ago le mami betu no yonji nir gas ka chapa konyo ngalale ni presta ni enor ne aga tukule kalo ko tumacha konyo kolo konyo ko som kura ne gara
0: gara
1: mat konyo ak bururi ondit ago iger goi moge ga bsa ara ma ago magule ne botun amache inyo sige na gele ngongo ninye aga ne inye la ara ma ga bsa ko ndo indet ni gele bene na kuru tami mitami tapso mo gene retinguni aga na gi mo gele bunu olimbogi sigo so begi o piriki chibagura kwa lak ko poruyeta ko boye inenda ko tinye linga peak non giburak raya ikin maitachi ne boraya ikin kule ne yang ne machiraya ana ni nyoro kabisa nganan gigi mwa gele tom ngala la mbunge ngwe ten ko chitbunge lakini en crown ko tinye link ne karara nak peak ago yo et big boy shit ko wiye le nyalu so ko yere ko tono na ko mwachi ko lenti tiami nyon betu ne nyone ko la ma mi ground sige swe ko to me muchi ngala al ko mami ko ne tu na mi ko ne so gere le go ibortele le ta ko magole mami kun se go mi ke bebere ni to ko bata en biriga kura sema match regas ka sha kwa go nyoko ngala len ngale ga boru yo dit ago match ko ulyo bi ngale regas ka sha kwa go go ipkora county north bona kuru ko won county no anganan ki ki rangan ke la agenge en county no bunu ke ta ago wanga ke cheta pomo on Kenya lagini meter rift valley aga mun kura ishek chechang che mitena kuru county kura ishek chebatulwet
0: yes
1: ngengala algora ago bo 2 years ago bolinda mwananchi tinget kotos ngeter gondoiki chewu ago 27 na kipoge noret kotos mogi go chi mile chi ago chi negi nyoru ne chamet press bila so ruto ko ganya lilet negi nya liluru kenyata igere gi ngobare pol da ga igere ga gere benas kari ki ko ya rali sa chige go gi ki mogi go chi chamet chamchi net sergali negi mi enga sarata
0: yes
1: tos konyolu en serikali kometo Edwin Sifuna anan ndokondoik chebongoni chekomosto nebo serikali kometo Edwin Sifuna koyai campaigns chechik en kalyet ngamun oret agenge nekitechen kondoik kongeten kwa leka macho wongo lwa chine bigo uyo kwa kikere ore ten petu tabo mut ako mielele ni sile tinget kuma mi eutab chi ako ndama sergali kumite eutab
0: mite eutab chi
1: tangale mite sergali
0: mngale matko nyo kebebari
1: mngale matko kebebari nko ngalal so
0: ingile
1: tos mga kwa ichi mainit Edwin Sifuna alka ndo ika aplinda mwana
0: ngimu aguna takpana Bruce kwa ina mite kita kengana kwa na hikotu misengu tingangal ya juta pa siyasa isi chutu papiju bana Bruce yite yang kota kutu misengu chitano Edwin Sifuna gile kota kike kebebari ta kenge kutu kene chitano Edwin Sifuna kutu ndakene magwa seta kenge kulike kasa kutu misengu maita yine kamaita rama amune si nyo bana Bruce amu iske nyo ninyi samugura amu kevin di kebebe ndabi samugura
1: yes
0: kumune bi inam chitano ba kebebe rataki aki indangaleki ajen Imaita itu kita jajan. Kuma bayi itu bika apa berharap lagi? Apa bayi itu kena kandung? Nono takut missing kengal ale. Orang takut missing ibu tu neng lagi apa setap ke? Lagi ni, demi tengah lagi apa cakap tanya bagi demokrasi ya. Kelane takut missing apa macam pasam kura itu ngulim bawa counter nampak bomet. Aku kau ini bawa ini counter bawa bomet itu pasam kura. Kuma ini hati nyagain nampak ji. Kuma ini aju balai ni ingin ni lene kau gitup kule. Ingin ni gitup kura nengu gitup kutup kule. Ingin ni gitup. Lagi ni demi ini cita pal dasar aja jeje. Engkau berharap kule. Ane ini tengin juga kuna priority number one. Anjo amne sesam ngajarin atau nampak presiden. Amaje missing ngikona ni ayine tai amaje agushiko ngalega bene abishiko ngalega baratmek agenda ni nyune tai amaje nyo improve ngalega housing agenda no boye notinye amaje ngi improve ngalega health kwa kwati ole toyota kut missing igaldo policies chat basera lakini ngileni ro kandu jitul jukato no nsang jukwa bana Bruce ngiro kandu jitul ju yere gumiten giguni ngabe kase gele kabit ngalega guns kongo ikabe barata ke kokota kwajigora operate kandu ni bogabe barata Kungeta kena ninda kapun kebe barinda ke kunam kona mas kudare jengkuni amu mamitei cita nyone itu nonong goreni agi wage agi bolji kubi itu as ngalega reaction nebaji jagai kule magwa ni mengaita na tugu ki agwa agi jamun nyisom na fasen bangajeret na tambagando na tet apa aja le nyolwa kota kija gandoi kawai kuistake ngalega apa insightan bigi tabanu tap kusama agut mesungura yat amu bana Bruce amu jadi imagine ilerane mitu limba counter bang Mombasa. Agi macam gud missing ileteng ala lekang duduk tap kebera tak kaya it lejine pick up kebera tak kingen kang duduk nama je ala lekang it kusirin ni dat menyebe so gigi mengaku gud missing leja jijak kalak penyo kugi nata ngurum gud missing kasar tak ketul apa tiri gigi itiro korat toksit nata ngubah presiden gulim bagai berita nata ngubah ilduit kanggo tak kebera tak kaya pick up tujuh bayem it ku apa tiri nanti emulator ni agi net kaya gud missing andai nanti ngalah jing kang duduk sama ngajeruk especially jadi bah presidency bana Bruce gipu breakat jatir kini kemen tap kenyo kile niwindi ngaloli for example ngawolimbo kampani yalda sera mitingale kap ngalala tap kalonzo mishoka ngiwolimbo for example olimbo western ibi metoge ngalaka ngalala tap ne ken lusaka for example anani metoge ngalaka betangula itorjike somgura yangu no president kegoni na fast dungiti itarngebe barata agiwe kota botele tama mitingale je baguns kota botele tama o tawi got misen ke borge nguno bikyat jogoro men lagini bikike na mugunu se kokando ichemi teche kakas ngone ndo ngeb ko ngalale jito ko eight kome jagene ko defendant kiro kondo kijangu bendo dradle spitushi jubana Bruce bendi tuyo seke babala tit we meet bi marandu no no bi kejang ni tindogi ne gele skut kare se kejin meet bi ke bunu meet je bagurungu se meet bi kejin kabe sangonyo jita ngokata ne gout pich kolti kase ile kata btano kutanya lugu mise kiro ret nata ne girinda gout mise ngale je punu sta bote lugata ne bungu sani
1: yes
0: ago ine bana Bruce ko kiro gara ine tuyi meet round up jata je weekend bitu tabrane ogoro kandoi chebo limba kaunti limba kericho
1: lakini kumagime na mba kaunti chebo kericho kutus ulone nine kandoi gap kolechin en eleko defendenda preston arama kumagole moyo njini kwenye constituency na nyun ke rikati kashia kwa forma tibiru preston anyo kongalala nganala gaborodi ya onditi ako wire preston elegi ya chako imen kine tene kandoi gaburi ya tap kolechin
0: yes
1: tom kegir kandoi gaburi ya tap kolechin cheko ya mwonke ako defendeni preston tingen kele preston koko kaya wiri gila mwonke ka inu tiki mwagi guren mwamitu kukche mwagi ochi lakini tom kegir kandoi chepo buri ya tap kolechin kwa mwonke ako defendeni preston anago teri preston kwa uye kwa teri arama ako mwagole moyo ni constituents na nyingo nyoke ngalalen ngalek chegi wire preston ak ngalek nagi uldo speak aburi ya tap kolechin Aku ini ada tu mungkin lewat kelami cah macam orang terbawa presiden. Lagi ni ngalalat ni ngalal ku bayu cibik cah cah kita masih kekas nato. Ngebe chomba kericho kot mising tinget ko igere kora ile kondoi ko kondoi che kipsopchike akot ngalala nang kongalal kondoi choni kouna kipuane ko kimamache kutoret pik ap
0: kericho
1: kamun kanyo kavana kongalal kule nji kawa tunisho nongi yogitunge ugibege mebwat ile tako ikisistene nata ko Dr. Mutai kongalol chin eribe watanyin engineer Fred tos tago it kora kasarta nenge leweni kondoi gile kegir kondoi che kagileweni because kipuate bikeja kwa le combination about engineer Fred ak Dr. Mutai kunyuko waishe tuan kibagenge akutista waishe negararan lakini igere le kwa mwako le kingo mache kiimbiche nani kule kukiyango chop suit che mache kwa laj yega wake iston en kado na tet lakini kuko ya mege kwa ngalal ngalechu mbele ni babiki
0: so ingile nilwa ngalecho
1: kwa mbana Bruce
0: kaya kora ngalecho jiba ngale kaptewer na tet mbana Bruce kunyo birgea kutmeseng taita wabiko kira wakta ikutukul ako kas kutmeseng emen musema ambu bitu shiko kwa mwagele mamiyegina matoku unyasa ngale kap social media. So ngileni ro ngalaje tukul ju got missing ngando ju twa mamita ne ga ngando indet nata ne ga ta got missing ngando indet pana Bruce among ma ga ngando indet aga ko ga poka ngale ga laka ako lugui ma lazima got missing ngong ngang dai ta bi ga be mit la no ngire jaba giri jo ile ga ngang ga gi men dai ta bi ko ma got ka bana golem ago tungu na debit ga bana ko ma ma je ala ga rom ne gure nge ne nyo ale mp na ngo me ji ga jinga jar
1: si si ne ba finance
0: yes ko ga ga jam no ta usge ai twa na ta paisit so ngile ko gire bi ga be mit ta ga jo ko le ji ga ai aga ngando ju ga gi ga jina fast kuni ibko ngange gulgul entai da biga be mit ko par ye ge kabesa so igira kana debit ka bana ko ngala ko takna ngebe berinda ko longi ka nyagina kasara ta ko itu ka ku ka gina mu guna ge ke prepare bi enga girit mindset ne bangala ga be pitu shikata je buana tabana ta ku dumita spicy ti batai jitani kandu de takenge nyu utu nda paisiet ne ba ngajare ne ba gabana kandu de takenge utu nda paisiet na ta ba debit ka bana agu ma jindo sa pitu wa paisiet pitu ko suppose ko tore tege eng paisiet ni kati mi ten county aige iture na takut mising uwa magarani pijai na takut mising gandoi ja tuwa bana Bruce mbika tu jubunu limba kaunti na tanba kericho kamga apatan biju ing tai ta biga bimit ago gandoi chika nyol jingut mising tekista ago gandoi kut mising kika nyol kut mising kuaruri tu kia tu jika testai uwa magarani pijai na ta mbika tu jubunu limba kaunti na tanba kericho
1: masi kakasa wakishu kia terter kita unine ba rama asik bit kia testai
2: bomba abana akuru kaunti tunataka amani na amani za tunataka na ile watu wakikuja watu usia sera waseme wanataka kutufanya nini lakini leo kama DG alikuwa constituency yangu nimeshanga kwa sababu nimesikia anasema tumeshimu warama ndia kutatia majambazi wende wa wounds hapa na akuru town west ya tukuwangi na wounds uyau fortas sasa kama fortas walienda wakasitika na yeye na zile vitu walisema kutoka mahali alikuwa naenda asianze kuniweka ndani lakini wacha tuheshimiane bila chagua ajue mimi nimechaguliwa na nimechaguliwa na watu sikujichagua I'm doing my third term na mimi ni mtu niko na heshima sana kwa watu lakini hii heshima anaanza kuniambia anasema hiyo ukapita anataka kuleta kwanza DJ alinipigia simu saa fulani akanieleza akasema ati mimi nimempangia watu wanaongea na hasira anasema wewe mzimu wa rama unanipangia ati utajua wa Kikuyu sasa hii maneno ananiambia ati nitajua wa Kikuyu yeye alinipigia nikamweleza nikamwambia nilikuwa nataka kuwa na heshima kidogo na yeye nikajaribu kumweleza nikaona hataki kusikia mpaka nikamwambia hiyo ujinga yake mimi asilete so mimi nataka kueleza DJ namna hii yeye kama leo amekuja ameshindwa kuingia na mimi hata sikukua hapa na mimi siambia watu waende kumzuia sasa nimesema na next time akikuja atanikuta mimi mwenyewe ndio tuonane na yeye tujue nani anakuwa na Akuru Town West nani anajua na Akuru Town West pata tanideata so DJ I'm welcome you back come any time tukutane kwa kiwanja ndio utajua ya kwamba mimi nimekuwa elected na mimi naongea kwa niaba ya watu leo mimi
1: yaal lego tko itkira on kolesi sale alle sige naigele igoro
0: gromsi
1: gromsi asa tinget moga sauti ne bai ne kando icho bagricho ale tosune se gas gas sauti ne bago kando icho bagricho gele tosune asige ga
3: We, that man just collapsed long time ago. Kasongo hata ukitaka kugawa mlima si utavuta mtu yuko na sauti ya kugawa mlima ili mtu hata sauti ya kugawa mlima hana kakichukua microphone
4: ni fire si fire ni nama si nama ni soprano si soprano
3: soprano ni bure si bure ni bonoko si bonoko aende asiende. Mimi unataka nilinde ndugu yako kweli? Mmekataa. Mimi ya wale ndugu yako.

0: Secondly, I want to say this. President Ruto will not be re-elected. I want the world to know that. Because he has no pathway to re-election. All the people who voted for him have left. Those who did not vote for him have not gone to him. Anybody following him, you're on your way to opposition. And they are telling you, because here in Suba we have a minister for finance, and in Homa Bay County we have a PS for internal security, and both are my friends. I want to assure you, my people, in the next government formed by Linda Mwananchi, the minister for finance will still be here. The PS interior will still be in Homa Bay County.
1: Hapa Suba, mkiuana, mnaua nani? Si mnaua mwenzenu? Mtakubaliana na hiyo? Olkalau wakipewa viatu, hapa Suba, hapa Homa Bay, unapewa rungu. Olkalau ukipewa boat, na hapa tuko na bahari. Kuna Olkalau kuna bahari. Walipeana boat, saizi wanawatengenezea meli. Na hapa, hapa Nyandiwa, instead of kupewa boat, unapewa nini? Unapewa nini?
2: Alitengeneza urafiki na Wamasai, alitengeneza urafiki na Wakisi, alitengeneza urafiki na watu wa Mombasa. Lakini hawa wenzetu viongozi fulani hapa wanataka kusema kwamba sisi tusikue marafiki tena. Mtakubali? Mimi nawaomba muendelee kushikana na Waluya na Wakisi na Wajaluo wote na watu wote wa Kenya vile baba aliwaacha.
3: Waamuzi wangu ni waamuzi wa watu wa Nyandarua, ni waamuzi ya waajiri wangu ambao wananiajiri kazi. Na mimi sitakosana na mwajiri wangu, afadhali nikosane na watu wengine. Ndio. Kama kuna makosa yote, mnajua barabara ya kupita. Lakini hatutatishwa, hatutahangaishwa, hatutapelekwa kwa zile njia, atupatiwe nafasi. Mimi ni kiongozi nimechaguliwa, nataka nafasi yangu nifanyie watu wangu kazi. Unakuta watu wengine kazi yao ni kuzunguka hapa, wamefunika uso, wanakuja na magari, ujui ni magari gani.
4: Alright, kwa hivyo uchukura kwa hindo senbo ishe ke chebo Meru, chebo Embu.
5: Arambe! Wangapi wanakubaliana na azimio ya leo maamuzi ya Nembure? Wacha nione wale wanakubaliana na maamuzi ya Nembure. I think hii maneno imekwisha. Na kesi kikataliwa ikikatwa hapa Nembure kwa watu ya Mount Kenya East, hakuna appeal. Kuna appeal. Harambe.
4: Yes, ingile yetu yeten chumamos Professor Kiture Kindiki Rivota Bester Apo Ishektu Nchebunu County Chebotara Kaniti Meru Embu Akishono Agu Kogi Endosen Po Ishe Chugi Mwange Po Ishe Kapsa Kini Kwa Po Ishe Negit Kacheng Elfu Tano Chegi Mwange Ago Magule Kima Chegi Ti Professor Kiture Kindiki Kweik Rube Iwata Bester Not Ngebendi 2022 Agu Negit Kura Ishe Chebunu Kama Sini Takot Misengot Kuyo Magai guraisha cha antu kuli kule git borchinge guraisha 2 million tuut koi gei ne gora tuut kwa much anan tuut kopcha agi iko seka ngo kolo le formatin tu bere serikali kasha kwa kumwa ego lego kwa tiam kwa ishe ni presta ni kituure ndiki kopcha maon Kenya agoi niger gono misingot ko kosip piga Meru Tarakaniti Embu ake bertana kwa isholo ngalalu chike kibo bo ishe ki kubo waru kia gele thot kopche aktuluet lakini kwa rako thot ko amwane president konge tunda Professor Kiture Kindiki negura ishe ki kwa marango ipkura ishe kubar chinge kura ishe 2 million ana thot ko toki kwa limba wese na nyansa nguwe wate nyege toki nge 2027
6: yes, ikere linata bana brusko logo yuwe kato jegi kushini kwa ngabesa engbe tutabani yegi tutatai engbe karo netu nantarubi tabani
4: kimache inamche ona enso kogitigin asike mwongine sibu Chibwimp, ene uliyevu narabi ya watu wetu?
6: Chibwimp, ule mnarabi garibu?
4: Chibwimp?
7: Hello?
4: Yes.
6: Yes, Chibwimp.
7: Jambu ya wakato, hapa uwa tawati kisena ya diangalo?
4: Yes.
7: Ongwe. Wakwate ale, uwa madindo wa nekipare faya 2 million maite jeji. Kwa, leo wafunda kwa 900 maite. Nekwa hengi, uku nachukiwa wa pretenduli, ku... Apa tentang, lepas yang ada juga ni problem. kundi cyo baba ko bayishye wanga atya ta guruko magarara magatanga bza sistemo magarara iko yakiri matare to kresen pozi na bje pozi ni ni kura presente ko akinda mutemele ta binje ngale juta ko mitin bibisi atya ta country e mo ile ta kinga ya le magarara de boeng ko injo mo gericho Ucap ikan ini dengan lalain gorap kaca kau dengan lalain alai api hititus mesumiwa Fred ag presiden agi agamana kita si jerujo ibu kata lagi agamut jerujo tu si nampak yang ini tu mutawa itu lah mutawa uang dia tu kunyuri itu lama kerja nana so tisting mutawa itu kau macam mana uang itu presiden kau lalui di kebercura kini betul dia presiden kau mewanta macetu waktu apa rama Mami tengok orang, mami kontrol orang. Pada pagi lepas kena, tambahan ngatu tengah tambahan tu kul. Aku meter. Aku barabara negu punya, barabara negu punya itu terawat itu kau tuju orang. So kalau anda serta, aku malas magerif kau orang tu magai nombi ni jiwak kebatis. Betul ke gaya nombi ni sendu kau beri kat tuling guring ini. Tepat juga. Patah so tu kena, tu mana ala kita uliana lah, tu mana ala kita uliana lah. So tisu kau makan aran. Kau kena kau kau ikut kerja, kau barai negu negu beri tu ni. Agi fikir agi parapara, agi liur ni, poh. Tertutu cungkur parapara ni fikir, mati sih. So kami hanya tangi tanya tulgori boleh ini plus. Kotak kuat tu lelaki di mana? Mau endi? So kami mati biga bahagia tapi kualda kuat cecuai, kualda serai cecuai. Agi tergonget. Kau mati ni, kau mati ni, baga panan ni bagi rico. Kau bawa nama itu biru agi. Kau bawa nama agi buat transform. Kau nanti ini semua ni. Lagi ni nak agi ni mutai ni mana jadi tak mana kalau kau mutai ni agak Fred agak tua tinggal kelala. Mau tua retik bicho kita sah nempi. Fred, kau kira magi gaya kari magi gaya jubis. Aku cuma tua tak itu lagi gaya tu bujuan itu. Kalau yang apa beri nalar so cepat tuan agak sih. Kita kena kau macam gigir, kau macam gigir ngalai cuma nyantai nyantai kau sebenarnya. Tapi nih mesti kita nampres tani kau ibarat tu kau pun juga orang cukup ager kau hotel kau kau nyansa nana ni, Malaysia, kota kau ni ti mesti negi pias negi kapan nampak Nairobi, kau anggal itu nuri nolata, kau anggal kita nampak apa, ni korang negi tebut, nampak lagi negi bayi kapan nampak umape, so ngalai itu tu, kita nih kau pasti kapsa pres tangguh orang ni buat yang bini pasuna, Muhammad, nanti tahu aku Malaysia, musimale kau miat tu, tu sikit awak nala. Uang agaknya jengah apa jengah yang agak minister, kalau si tunai gugur minister tunai liar. So agak lecuh, kita macam apa jengah yang gergeli ni kat tuan orang yang aku gugur ni. Agak macam agak liar. Oh, tanah memang itu presiden. Umar memang yang ni. Amai kita kat tuan orang itu ni memang ni. Agak kita kau fikir agak liar. Kau kena hari ni nanti. Pecah tuan makan mana? Kau baru mesti esok. Today South Africa aku ni hotel, lepas rencana siapa? Kau kita RNC. Kita mahu guru dari kita anak tu juga ni tak? Kau jumpa. Kau today kau ni rencana siapa? Kau kira kalau tukar kalau entuk, siapa yang tukar sih? Mau mesti tukar bayi sih, nolat mungkin orang betaman. Kita kira macam dah boleh pakai tahu, nak bawa kau mesti nak bawa kita lepas bawa kau mesti nak bawa in depan. So kita tengok macam mana? Nana mahu pergi ada bawa lagi. Kita macam ucumi. Kita macam kalau tak ada biki, kita macam bicara dengan orang perasan kau yang tiga agit tergura, kau yang tiga orang lalui agit tergura. Kau ni kau important. Ini ribe ground, anu kau orang kau beraya. Kita nak orang yang net kita bawa tapi kita tua menyuruh kau orang kata lingkup tempat, mah? Apa ni? Apa ni benda kita yang cukup ringan? So maklum aje kita net kita tu yang dia lihat ni. Mana tarian amuali ngalai cuba makoye ribu belum cuci so ngalai cuba nani? Mesti mulai sebuna. Mau cuci so? Tiap kau di barak saya tak? Kita naik tool, aku apa boleh nani? Kau orang mikir umi tu, so kita pernah kita ni kata stago gilge kata figura, aku ni ada tu, entah betul siapa yang kerja ni ada, tapi mana minum ni ki? Mana tarian itu atau nala makua buten ni? Agi dia makua agi anak muda tu, ini ni kau orang ni tu kalau kau orang tu jaga tu, bukan lagi, terus.
8: Chamgate mindet kasartab rubet chen wagen kone agira latest tie job chini ga gol set
9: iman ino niko kasartane nwach akopa ko manut pet but aget tugul niton amune sogo le keswega aminika hybrid kupun western sea no mege akoliton akokonon gelji no en kasarta aget tugul ne sauropta
8: kokwout ne gararan akokagas ko le western sea kotinye over ne gararan ko itigo batig en kasariton
9: ei iman Ye koaljige keswatab bandiat nebo kiloishek 6 kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK Starter. Ak ye kaal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK Starter.
8: So iboru niton kole riboton gilo nengung na imuch iboisien ialen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisek cheigole asinyoru rutik chechang?
9: Kesichany. Bo komonut niton yotou golset amun aboisien chepkondet netutikin.
8: Kakwaut nekararan non. Kobaten aminika kutinye keswek chechang. Achon cheigole?
9: Tiengei kit nemokyingei temindet. Ye imoche iges en kasarta nenwach anan ko imoche bandek chekororon chenyolilen chemuche iges kuniok 25 agoi 30 en ekarit agetugul, ko walutiet ko keswekab Aminica WH403. Ak ye imoche keswek chemong'eme koimutik alak tugul chekonin rurutik chemiten barak cheititoi kuniok 30 agoi 35 en ekarit agenge, igole keswotab Aminica WH505.
8: Ani ngunon temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisiek chemiten barak.
9: En mobek chenyolilen ako kimen, koboto silage chekororon, igole Aminica WH507 cheimuchi iges kuniok 30 agoi 38 en ekarit agetugul. Ak angot ko koimut taritik en mbareng'ung, kokonin Aminica WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin bandek cheechen cheititoi kuniok 35 agoi 40 en ekarit agetugul.
8: Unoton, keswekab Aminica Hybrids kobun Western Seed kokororon ako yae komye en olelalang, olekaitit ak beberwek alak. Kimen ako maite

0: kotaba iker kalange boisionik buch ibar iker buch bill nebo minister notok keng'ololen billions inyoru CEOs komara ko CEOs chemi ko 15 anan 18 cheanda minister agenge en barasatol chebo beek ichegen ako ribare iker komatoretokse biikab emet Yes, ko kakimwa kele nafas kibak na mama ak kakimwa kele kotingele tom kainyoru ki en soko ichutu itildiketit akere kakikerta biik 90 ak sisit peak 98 chekachut soko ak ikwale ki boto ne murenik cho kora chekatiem kochut soko kakimwa kele nafas kibak na mama ako akere takomi tiketishek 17 tiketishek 17 ngengololi tiketishek tiketishek oeng ak inyoru nafas matiketi osiro oeng yongetil oeng omesikchi imute mi biik akichek alak chechutu soko akomoe kosikchi Star 274 I'll take it. Mama get will senior 45,000 yeah lane gogenic and I give to gogenic 45,000 go get Alicia and Soko. Star 274 Chutun Soko. Asubiti Siki.
1: Embe to Tabrani.
0: Hega Sagana Arab City and STNA. CTNA? CTNA?
2: Hali yao, ngongoso.
0: Aka, tuwa computer kidogo, kage kasin.
2: Oh, very nice. Wala uli waji wiri kwa bawari nyo Arab sike. Mbuga gili yako, mandawa suka tuwa wiri otok. Ile chita minute kuru. Baiba uli mnakuru buwa narubo ni. Aku ugu nike chadilian round up. Kikupo kumeteke weekend Friday. Paka amutu. Lautnya akan erai ni tebuti kau yang kau tindak nubarnya Arab segi. Ugu tu mau tatestai, ane mau macam gigi, ingu pandai ni tindak nubas yasa. Lagi ni as kacau nubu tebuti, lagi cuma gigi gue gigi lagi liat biju. Orang lagi mai 10 billion, aku cakap gue bayi sih jalan biju bawa istana nyansa, amabuan ugu gue sih 10 billion. Aga itu gigi kau cina gue bengal leju. Lakini ni ngot komite kita na kwa mwaiwa ni ngiki chief. Konyo kutarwe tikteta ni gure susan. Takaja wa ngolo liwerta no. Gere eta no hako nda yople ni kutoro rye ni kubara na ya rama. Ne ndoji ni kubara kwa nbam. Lakini, mwanyi no. Inge la chamge umyo ne nge charani. Kutokyoge ubiga up college. Lakini kikibar biga up college ni western. Kepche nge chiroga lak. Papa kau masih berongkai. Ya tuh negure London, ugi kubar cinggai game ngejar London tay, ugi kubar cinggai segi ngejar ekumnya nabiin. Napa kau ramu semua cebor? Jauh ngalol ino iwi, ingeni lagi nero besiin arama ugi rege awi maye. Last ma kau bukit kara. Kontrol energi cinta iu. Tapi cewa tuh ingam bayi sih cungam nanti arama agenge. Inam kau sobe tubul. Pengete ke jemite rongkai, jemite njoro, jemite nakruis, aku ke situbulin nakruis. Kongke birgura ko kondoi, yani kondoi ko kwe kidogo. Lakini nginyoko testa chepo kutit kiti kinko wabu ibarama ngejeret. Ya ini manane gele inestisyo ni nani, ike ringet keletna kakbara ina gele keborio chepo sinda ni natano. Kamu ni cakap apa yang jual ye? Nampak itu nak lekuk nyonya dari kiri nak kurgu. Gak gonya ko baru agak negure Elias. Ina nak kurui we? Cuma mahu aje nabi cukup. Go hati nampak gue. Aku mahu kami dekita senro nama macam kita kau nengin kami gam nak kurgu. That is why 2022. Kami gak bil kindoi Arab ruto kurang 40,000. Ingiani kitindo, ingiani kitindo, ingiye mito molo, kutinda arabu togo kifu otinefu, almost 60 something. Kutindo anone negi 50 something in Raila. Pichuta kina kuma mita achego, yoka kengala. Mita pichuka masi yunda nimpo kwe. Swagi ando wa mecha atef kuni. Waro omud kutastu kan, to minewa nama arabu to kampeng. Lakini miswale na wa mecha atefe kerani. Ama chini ya swambi chupa breste na rabu tutake ya pakaji negure mbawa me. Amumi itekita na kwa ogeriwe. Ogitiam kiko ito pinion kwa nyansa. Oma pigo rabu kala diswanga. Nena angapkele saita kini kami ndepidu breste.

0: president. Lakini at the end of the day, kokochi panegure sivuna agetach. Pichuwa mango tai sivuna akwaira lis kubike magilubani. Ang na locate the point. Kongo sungu gani rigi china kuru gani gera gomi tamo la mugi gani chamo le atagi abu nugeri jo. Kugi gani mangu goyo taka na gomi tamba. Anyo gota rigi chii inne gure kiblem. Imi tegi goyo mu atan 15,000. Goyo encho toko mugi lubani. Ang na locate the point. Amukara kwein olimba in koka tundu anabomnyama in rigi chini. Ako mamini kwa mangi yekora ntika, ntika. Nuko kwa mangi kwa yungu atane ita uzan. Amagi nipo nipichu. Lakini mwaske ilo makerale nipo president without cash. Amacha toki zaman majority aronjeru yot, afaruki bet. Amuchu toki yegere ka atyamina utari president in campaign. Yo kakimana manitu. Kakimachi kenichi aronjeru yot majority leader. Afaruki bet. Oto tinga lega empowerment kimacho wanam tuku kegure rallies kimacho iwe kimacho kege Harun Jeruyot nga hake netu na mule lana harang president umami kwa kere kichok nyuko yoti toki jana mweswa nana nigure nevirta nipa security yin murga men umya manmite no kima oto ne rally anyo na amelo mruwani ako kere na kuruton. Nama gilu baneci. Matoki igen president kuta tunggit joko ikinendet. Naka nyongo nam rally. Because but kebet this direction anyway. Kok ito neto kutorete ikit joko agenge. Limita president. Kok inge nile so far. Kutombo nem bicho ba opposition presidential candidate. Betu tas nagon nemi. Awon ni kako ba betu siyegi. Kulebuk ngalega bicho tok. Kapujina lako otake mita ikit joko mnye. Wa mugi gere nena muzubu nas mager ga itwang ni gbara bobbe wain gi bago e wirgi anyo ko leji muzabe ni awi ten unge mangu e wi tagi mai kura jotin wa gi mai to 2 million wa ger ka ku ta ki gbara usubu na ada ri sana gi to na ko makto ma tege baga chi tun ko campaign ingle yo to ke baga ir gi chi go jubi jot amma ten over a der gi chi go ko so ni wer gbara deputy president kindike. Kongo ngeta ina hindi kwa mara hirive ka Facebook ene time. Kimache kuri uwanji tuu ngalega siyaza. Ok, so amu unmurko men, nga bae murko men je walu noti neko ba security. Ini walu hiwe koke ala tembichu ileji tuu kwa mokia election ni kararan. Kwa shi ango nyugot, leba koto no sinjita nyiga neti nyu. Ako nyugo omuta segure tarimbo. Mbake tebe iniwe, enewe gire ne. Tutu kama wale ni mwere jukara ala niyoki ya minga warure yue kiyoki mwongo kichana ni mweswa nane kwa hivu mwongi jana atpwana kumwengo matumi mwengo tori temu mwere mwengo.
1: Kau tuai ge, kasar wek coba rubel chenu again. Kau baca ni aje ina golai. Petu tegat segol lugu baga manut. Yemesi bicol se, kau manyoru minut segu pekce amatin. Yemeh kol ke suek chenin. Kau muz kau manyoru rutik cagaran. Agu nontoni, kau mati time ge.
2: Ei iman, rutik cemnya kau tau nengge ke suek cagaran. En kasar rubel chenu again. Oyonia nengge suek ab araka kupun Western Seed.
1: Nonton gol lewinet negaran. Company tab Western Seed, kau gawatin demi gunu nontiat nubaga tol dolai yuge. Chibo NBK Starter Fertilizer, yigyal jigege swiga bandek chibo Western Seed.
2: Ah, so ilenjon Western Seed kotinye maket nemye ento unetap kene pagul zenyu.
1: Kamu aun, inon niko gwonin kamanut eno libo isho ite ichip kondo gug, akta unetap kene gararan en minuti gug. Amanon gitchog, kiswiga baraka kubun Western Seed, kukikichap kutore te migo wa minuti kwag enjo kinet, konyorurute kemnyaj, akubuwa niko mye en kasartab rugu chenu again. En kasartab etujek tisaini, akubuwa lage ngak tiptim kuchabote mindet kogas rute kiege.
2: Lugu iwek chemnya chon, aninguno ni, kiswiga chon chepo araka chenyo waluko kualte mindet en kasaruechu.
1: Miten kiswiga yungu chino atin, netaye ko araka WH101, chikoro arani ni mesisek chekibele, ibe kasartane nwa chisigeges, akubuwa niko mye eno lima oropta. Ako le miten mwenye nitrogen, awe imuche igas kinuok tipte magoeng, awe tipte maglo, ene karita genge. Nebo oenge ko araka WH301, Nekikolewen temik en rutik chemiten barak akonyoru faida neo temindet. Bwone kora komie en ole mao ropta. Ole mi ngweny toltolindo nebo ng'ung'unyek koboto komang'eme mianwogik ago imuche iges kinuok 25 agoi 30 en ekarit agenge.
2: Kobotik, ropta komoigenech. Kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo Araka kobun Western Seed. Ak inyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemiach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutikuk komenyoru koimut age tugul.
1: Rutechin agrodealer, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul ne negitenin ak iteb keswotab Araka WH101 ak Araka WH301. Ak ibwat ile miten ofa nebo mbolea chebo kiloisek 4 yekeal keswekab Western Seed chebo kiloisek 6 ak yekeal chebo kiloisek 10 kegonin mbolea chebo kiloisek 10 chebo NBK starter. Na ile ofa initon komiten en kasarta ne nwach. En tebut age tugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iopte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora irutech website nebo www.westernseedcompany.com.
3: Alright, takikoshek, chakabita ilo masinu yo takikoshek, kanam haugibu watu na kubwa Western Seed Company, na watu nga ibu keswege, nga kama gile ni al keswege ilo ishek, loh kego ni katolule iwe, kana fertilizer gilo ishek angwan, ni al pande kilo ishek taman, kego ni fertilizer gilo ishek taman. Tinye keswege chiba Amerika 43, Amerika 505, Amerika 507, Amerika 508, agwe itinye ngolion agetul, ibirte si met kwa 0705 505 505 0705 505 505 Chogo hivyo ishi enenwike Tildika tita genge chitugul Agoni tago upenentia getugul Ta ingilega ichutu soko minyorugi Anangatomi ichutu soko Ichutu soko agi tildika tita genge Nongo gile mattress inyoru 16,000 Star 274 chutun soko Tildika tita abiliti siki Yigitseta Star 274 chutun soko Si siki yigitseta Ega sangne boyo tilde Chisa
4: Ele jesu na baga mwambe
5: Jamke profesa ya mune ndugu yangu ikatua tinge tafso inu
4: Jamke sopa mnala
5: Kijamke na pasopo on kwa mnyo limba alda ya mutkogi kwa tinge tafso inu at Bruce Kwa seti yiki nkulota kapsa Touch FM na pamano limba alda hi Bas, kongo inte tutye na koi buwech nevarani ya muin Kwa kile panga neta na safari inu pamutai kiponga nerani Gile niro kongot komagrib age muaji kapsa serikalit kokamagi kokakomai kukurumi tungaleka guns kakupaisie kandoikyo guns inyo kwaldae sera chechwaget ngukir jitake nekere kule une jamaati nyumising inyo kondijato kupaisie guns kukakile guns kotebelewe niko mutya gunata Kutko kakile olimba South Africa, Cape Town, kumwa kumi mungaresi ya kakupo kunis, chikita yake kipole pole kunot. Kige ona kutuwa na Kenya, alaku wana biashara, chikia yei, toisi yeti ngo olimba South Africa, ako pangaleki kikita yi pole pole kunita ni. Kita u kunis kutko paengwa tawala ni jeket, kakile kimungiki, kukia kwa tawala ni Nairobi, Negi buane stage kule kimeje jebkondo fulani kityo tebi kumapendi karisye konguna tukukye kai piga siasa kuni kumakararan nebo aeng akere Mount Kenya kumami ngalane amuin kakile moro roje ngopalinko ino kumokoyeteta koyeti akot ndapal boyande nami central notono kumokoya mumi tebi Mi vike toko ungani mkono serikali Mi deity beauty president Kukie kwa rao kipese in Central East Tukulo lini kapsa Mokoi tebyo linda ibe olinda Ako vi ke ubo isye kipa ulot Chako iyo shio mutko laja Aje kote genyile koek president Arap Ruto kolinda kotinda powers koishin nang kokakomwa kosubi chitugul ko nguno meche kemeto chiyatutikin yo kotokobolot kityo mutai koro biik kole angwo akoi kebe sang ing maendeleo nguno kito nomeche kerip serikali ameche korip guns akot ngumakimeche chito kemeto kong'alal ngumemeche chichotok ing tuiyet iwe matiwe tuiyenyi asikobit democracy nekararan ko mutai kobir biik kurayat nebo amani atois boisiechu kongoi kikurena enda chesop eng ndalap kamwombe
3: kekasakine kocha majority
6: ochamke achamke urus chamkureo
3: chamke kocha
6: kingetasoi
4: chamke kocha
6: omi komyeo wei mitietone kotie kabisa kobite presitwei nobo kipchamba ole emenyon emenyon emetab Kenya kole chi nekimolyon ikosu ng'olyon neo ko nemwoe kole yeng'any asis kulkul yaaniiwe kesop kikong'any mungu kulkul kong'ongyi biikab kolenjin che icheket chebo buge ng'echerani kicheng'e biik en hali na mali kotinye chitab kolenjinu yaani ameche biikab kolenjin konai kole tuguchu yoe biik ngubiregee kendioben kotienge nee moe nee bichu moe ng'echere netinye bororchin netinye lakwetab kolenjin amoe walenjin kokasenge ame kokasenge ng'echeret netinye lakwenywan bichu kasungukanat kiwiregee kilyonen ko kit neo korong koona ole moe ne bichu singetebye kele kochu kaliakachakwanino chue lakwenyon mwoe ng'alek chechang akobo moche ne moe kounotet nekitinye sikolia sikoriben biikchwak koriben lagokchwak nerektus ameche alei biikab kolenjin otinye bahati nemakimwoe kikong'ai mungu kulkul kokono kora baunotet kobun lakwengwong mweshimiwa William Kipchirchir naameche amwoi bolenjin nakibwotchigee nakima konyigan president William konyigan akotoret mungu kong'ete sukoi akoi konam baunotetab Kenya nekikocheng biik anan kocheng biik kikocheng alak bokoba kicheng Raila bokwo we bororyon kicheng biik kibocheng achu kong'etyany alak cheboto koibote abusakit kosomote rabisiek kocheng'en ngoit ndoi nyokokoito kolokonech lakini kitoretech mungu kenyoru chi nekinyikan nekibangangee kobangangee kosorchi emoni kocheng tuguk kokanam emoni borotet netyan en bororietab kolenjin bati netyan oo bichu nyolu kibure kabisa kesochini William subuhi saa sita ak lang'at ameche amwa bororiet ngesire lagok kotesotin chechok mara mongen motinye habari tesotin amu kitinye biik chechang chekasanyaita kole imutyi alak oeng komutyi alak mut imutyi korke aisabu kokichang ameche amwai bororie tokemi ngesir lagokchok permanent and pensionable kotokomi kenyisiek alak sitin yo en serikali tokemi yo tokomi bororie tokekose kipkori kikose chelang'at kenyisiek alak sakaichu kose ng'alek chebo wakat en yun biik chemoe baunotet korebenak sikoriben biikchwak ongeboiboitun amun kitinye ongeboiboitun amun nenyoa netinye kimi William subuhi saa sita ak lang'at kolei bororiet kimi William subuhi saa sita ak lang'at kimi lakwenyun kongoi biikab Bomet chekobore koit kole onatyangi kokakwai biik kikolio kibendi kot kwai biik icheken kwai bororietab kolenjin icheken mokemoken kiot kondoin age tugul kingen kito kele nemi baunotet ko lakwenyon sisi wenyewe tutafanya kiyoe kampen ako matkorokenji si age tugul ne chorwetab uliam kerge style ne kaboisien kotoret uliam style yake age tugul kemwoe kongoi arama style ne keboisien nou iriwe lakwenyon sisi tunasema asante kilele kiti asante kongoi arama nekole mokichube president mokichube omi ibwata bikab ichimicho chitab inje nekachamcham serikali nekochamcham uliam komwoe oei komwa konyit kutik kole mokichube president omi kole mokichube une bororietab koleji tos kechub lakwengwong omi tosuno kole kikabat kam ewa eumi achakinye yochokinye kororok chito yoche kororok logit korong komayam chito ketere lakwenyon kabisa kasine brusa tinget kero chorwet age tugul nebo president uliam nekoboisien style age tugul korib lakwenyon kemwoe kongoi
3: Okay, missing. Kwanza, enta kikoshek sakol, chaka bata insight ata. Insight hoi kimachi nam chonji, taringe chutu soko. Asige muon, kit naisibu. Ega sivoyo tuli ngetich.
7: Okay, missing, buruza kumon, nakas nirigo na korona ni, egin ngalake oba wiken. Tere nyungo teri kidogo, amma chan ega liye tenime sa Kenya. Ago amaye maindileo. Okay, my was the sky in Biashara. I don't go to get a tool in you. Keep with your name, Rune. Are you lost your milly bogaratina? Are you lost your milly bombedu? Milly bombedi. Only then what did you kill me? I won't make a little in your name. Now I tell you, Marambili Maratat. Only moment was getting killed. I won't make me a pill of anybody. I will be a big I am not sure about how many. Only I get it all in your idea of the other who is a long before the next. Only if demographia, all gone alas, he took the back of my land, I'll give it the wood I am, Gitane or Chini, in which I met to live. But okay, or not, and get off the way. Go get off the new law, yes, catch about laughing with the bomb, my feet. Go get you to the television. And not go be right, don't go be in all men in my majesty, go on, one in the other. Go on. Only thing I get in the morning. Nigan, he told me my body. I didn't know you were here. kokile Singapore boy kini afrikani labi ni kenambe engenyi koger ko 10 million lakini ya Kenya labi ni kenambe boy ya afrikani ni mwalimu na daktari kunyingi 2 million ko Singapore ko 10 million kokile di kezire to ze Singapore labi ni kwa afrikani engenyi takenge ko 1 million Kenya shilling ko ya Kenya ko 24000 Kenya shilling kas kas kan le jono kokile Singapore pi kezire to kwa ngore ni wachami kiko chini 1 million egini Kenya shillings kwa ya Kenya kiko 2,000 barman chakarike of 24,000 kimi ore kibidi Singapore kimi ore kibidi Singapore agire rotinwe agire ni mokikute kimi ore kibidi Singapore Singapore kori gara ministaya au jirika tibi maisha kilo timi rili kiki gara ministaya kata Kenya kiki gara tembi kata Kenya kumia ya mwuri jire na mbape kwa mkigere ore kwa ngete ya mbubi za kumina mmoja mbubi kigere ore kilo mizaji wa lukuzosom kukumia ya mwuri jire na onge onge ala kumia onge mii loo kia ulibo mbape ito matuwa suwa kena mbape eh na wende muna manam jiki kebu nwa na muna nena leku uja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kole yiga jito ni mocheka alie kusini mwebolie pongi mwure nga lete ni mwole wa zambu ura nga lie kimi mwocheka wa kipkili ora ili kota na saine kukwe leo
3: kole ngoi ngoi misi ngoi misi kansola chuduto kansola
8: jamke Bruce
3: jamke kansola
8: kono yiga bisa na faa kukwe ugu non awo watu ya mera amu ya tiki nono ngalal kabisa kanya ti ngalega guns go ndi zogere magara arangi ono ko ndi o ngono le le yana da mungi ko ya gi na bu no rete lakini ki go aura ga si ko le na mi ga ta uli si ago nam ti ngu tugun ag ta go su mo gare go baga amate ni na ile guns ki go ke mo ke sta ngu na mungi so e ka ni o ngono le ga te na ki ti ndai kwa ile kila ikunde shiki kyo awo lao kyo siko niko mye kwa ile kaki ile sikte kwa ake haji tu jie ake leo hae iko ufeti kwa ee tu kutonde ako hae iko tetu nyo ya mwako njiwe raka asina de kote star amache kwa nai bicho no ako saai ee kuri siku kwa ite pe tu ne lao sini sani imuche koke tu kyo mewa hae seket kwa hae ako neji kake hae chesu kake etar kwa neja itugu ako tu kia ame rangan magara ranga lejo nga lega apka alie ako ame sa mwedi mami ten jita neta ke ngalo ane kutu kele kutu kutu ame inge jita ye mwure danyi kwa ame cha amwa elekyo agere elekyo sikwa ya atak demokrasi ee mwome kwa ndanay ako mwongo lo ngalo ane ngalechi kwa sabi ka apkoro ane kwa tabumane kasartani kinyara amwe kinyo kibaki Aki mwani kima kwa kwa kwa kwa kwa maa saa niki nge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa lakini kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwami kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa o kwa tera hii lao leki ui tele edu jete meli tuukul kipasi mio eleki kia hee kona kwa ndanai oki nga laan oki moko mio se kiri chikeri hibe kiri hibe nga hape emet neki ngeger kia kona wako ikura lakini kimu isho kuma mishe mkura ama ito wana ole kura kumi mule luwa gati oko kwa tili tiko lepe ndiko mastai no wana isho kia tiye kuri spari yono ni kongo kuma kike kuma ramocha ama jo mo yer ke onge ke ko ko ke ko ke ke ro kayo tong ko wa la ti ti mo ke yer ko ko ke ke ke la go mi san ke ti wo yo ga che to ko ba ka ri se ti ma ko ke ko ko ba ta ma ta ko ko a ba ra le yo le ni te na le go ga ke ya ga ke to che u be ko mo te ba bi ko bu re go re nwa ni ko le ji ga ke wi re ka ke ri ga ke u mi se ga ga ja de ko muje gona ngora chebo ko rono te ko nam ga bila na te ago na bor ye te yo te ya nga wa ti ne u ro to no ko atar ga bisa ame to amwa no le atar nga le ju ge yon ka ake bang ale ap kurs ako ak tukil so yon kaje boryet yon kaje boryet ko mami ten jita nebara mokoryoti mami jita nebara giso mani mami jita nebara osinye maande yon akse tukil so yon ako ay iteme onge itendu kuji ako ongera akse niko benda kuso mkura lakin ninken tibe lo biti mkura kire olge chika akan ne wato likita ukuro men tewe ko kuro bisa se kimo ke jam sako buwa bikrani kimo lakin mwisho ko mabi kura ako tohani verane ni ongeri ngalechu ak ongeri kaliet noto no somana ole kaliet kobo maana kosir kit age tugul kongoi
3: Kongoi kongoi mising councillor chon ruto en taikosiek 19 amache akonin nafas nebo boisiek anan ko murenik en soko mite tanikakile 90,000 ako tiketisiek 7 kityok ta kityo ingetum kai olegi en soko kakikonin chance nebo kekonin teta nebo 90,000 anan itetean kabisa tokoiker teta nemi uya nemo iali kekonin ko rabisiek til tiketit kokebire star 274# nabasko bo boisiek tiket sie choni agamono lechin itilegetyo tiket sie koeng asinyoru nafas *274# chutun soko tilegetit tiket sie koeng asinyoru teta neolchinige en soko *274* chutun soko asigubiti sekie atiba man
9: Kau mesti terus pergi. Aku cuma melay. Aku tidak bawa tiri kira ngalal ini elektrisian. Terus aku timut. Ini bawa tatama siasa. Kau coba National Coalition. Aku coba IPC. Aku polis agak jauh government security. Kita jadi tur kuasa makur. Ago gue dia tergut polisi kita tater ya, gue nyolong provider security. Kami gabur ku tabot, gue yang kita sama kamu kasih la ruta. Oh tabot aku yang kita jiter gue nyon. Kau baju kau mutu plus, kau nyonya cai nanani dapat yang ni. Kita cane sorti kablong jebol leyu kapui. Kau baru cerita apa men? Kau mau gue ago. Ni kata ni ni ni apa dah bawa tahu ni ni ni saya cuma ni cakap nanti itu dah jadi dah cekik oh cepat bawa dah bawa saya cuma awat. Kebawa cuci ni ni ni bawa kau kau ngalal baru tuan ni ni orang terus terus so cenggol lu jengah tinggi tar. Kau tu bawa kau tuan ni tu baru buat ni tu nak. Araya awak na dia apa meto aku kata cuma ilang kita kata cuma mulut kebawa aku di bawah nara kau baru ni. Ya ni tu bayi ugu mami jitu nugu aku ugu mi barai. Mana orang ugu orang kabisat, mai kita kita agak tergulu. Iman segitu kulle. Kita aje deh jaru kan. Iman sekiam jitu kabisat. Agi bawa kaki pada polis je cekua. Ah, kungu lalu tak je barangan aku mah. Kungu orang iman cekua kita je guli bagus sobe. Kungu orang lupa kita kita kita jangan Kesok kita nak tegur lagi segini. Lagi ni ni gaya orang asyik ni. Atas tu tu kita bawa mes. Atas tu mimulu tetap cerai biasa. Kau amat tegur kalau lagi gile. Orang ni ni jijat kan. So mungguai bicara ni bawa mes mungguai gubi. Orang kita picu tukur gugunon ak security. Engkau tu ke ni nama gugus itu nak gengar atau rata nak gengirak kiaga. Kan kau nama jujur kita ini lah cuci. Kau lini nabi. Kau lini serial lini kau kau. Tangan juga gemuai mal, kita teri je, para gina teri ni, kau buat kurs kau buat dolar ni ni, tak kau ni Social dan saya urut ni, kau kau kira tinjauan ka, apa tak kalau ma, agi tu cuan tu je, kau tu buri, kau kau tindan, sifun, aku tapu ini tu ring, cewek, kau tahu kau tahu kau buat bicu, ayam ayam ni wayar ni nengwan. Wih ini semua ini cek, kau jauh ini gimana? Kau entar kau cuci kau nama siapa? Jadi ni kau nak berani nak turu, kau niu. Kau ni kau bawa kaki, kau wira ni siapa? Kau dia, hai lepera kui kutastatu so kwa kasi chini wa mua hini unda chinta niwa gavana wana kundu wa susan kuna wata po ini mande wa preston akuna wata ni yiri lewa therapy ya college akuna wata yiri yiri la masusa na nini higo higo mua niko wa UTA ena so mua niwa chinuli ya mkosinda kwa wata hini so hini nita ni ukuko wakil kwa kawa na ama siyasa kwa baraka pisa aku gue di barang ini kok bicara nanti cuci kita mau gede ini turun dari tahu saja tidak kita mau dulu lagi mau tidak kurang ini kini si tahun lain bicara nanti tuh tahu kita kok berguru ini juga di tahun so ini nanti kita nih punya dia ini dia gue si coba sergali gue siap gue pias ah macam mochi kondoi dalam kita ini juru si orang juru bahasa kami kurus juru several times agitte con la lande not ama la teri bruso timo ye gidi or bichu tana ni po no usai tai du lo di bichu so ba da ta ge ta bu ni what time gi lo li yu ma te ge mo ji no akina pies uno wa kina tan excuse pichu ndu ko ge che ni u tsichu asa ga na tu tu in tu ra da ta se gi mo per gura ana ti mo tu do go do ana ti do di ni ke no lo ji Game, yet and after Paraguay, I will even like keep you. Keep going to the Melody, you go to the location. What does that taste? Never wish you would work in a 5 minutes. When I get a man in you over, you know, I guess our market, you give a golf pitch. Which also came, get in the Munogiri Sifuna, Kuraka, but not Nanaga, you can see. I'm going to get in the garden, you know, to give a Gorugata, another to one again, or a good. So, kema je mutkeba ihe zin glasi swanga keba ihe gondo chuki tudai je chuki mabu anaga mabu ira apa to weki go go ibegwa re ka ku e panda no go bitanga ablong ko jupo libo ulbucho ko jupo vano in ko jupo lina ko su gugani apo ago song ki di presa gura ise ago song meti teji to da to people na jiko go to re 3 years about kwa la go mago murio bruce en era di no mabu so hii na mwa mwati mpichu otore sitresa kwele hii kamo tuita ye mwa yelene ni ongita yeri ya ye mpichu kumwa mingi hile ye hige bariki yote tu 001 yeri wara amo hii wara amerika kai bari hii tukule sita mresesa kante tukuhu subu timone kwa hige bariki yote yeme chichi pakando kwa amo stake paki kwa waka saa kielo makili yone so kini otore te mungu wako nyorai la ato chona agi tuja nibu gigi ago tare bi ko bu nyama do mo tibi o le ma pia tro no le ma chon do nu gulu e tin dai sir galdi o giri ma to ge nere o gi tap ko ga bo presta i ber go ko presta na ga o dia pidi e na ma presta ge le diga si gi mai ga si kuchu ma ti go ti bi chot ko ga ma ngo go to presta ado i ma ko pe tu ne mi go ga mi
3: ko ngo ga ngo mi sing ngo mi sing Enta higo shaka ya tipte magla hole inti tunsoko na vasko babo ishaka la mwreni kagreto kumiti ya ishaka ngwanu gigoni 90,000 na gigoni tetara oriat neriot star 274 chutunsoko hole jingeti ya tita siviti siki star 274 yaga sweldon engapke tweldon
10: Kongoi misinga fainde rupu o kongoi ente tutiene kikogo nenshi tembe suta abraime Ujir kapsa inde Bruce Altumana ini kwenyemane inde siyasa kegota say kungu ngetinye inde wa mumuro engebe bari iga sego ngana aden kondui kapsa kacuan ujir ku sapote ni kumye prajodan kutinye pina panjoro kumye kutin kapsa inde arama kumye kutin kapana ninyana kona suru sultan kika ini untuk timpa kaki untuk sesama menunggu kapta saya kapani kuri kutu nonya presiden yang kita berkata nakuru ya ini kan kondu indet nunggu mumuro ina ime kangen ane na kondu indet ini kapta kaki nesungu lesungu gimna kutu entai nunggu presiden aku ilmu unikun ane kutam kong ala kutam kong ala kapta kaki kutam kong ala kapta kaki kutam kong ala kapta kaki kutam kong ala kapta kaki kone igere kaptuza kusawamjim kura isas president agungun hungi kotono nkubata president magele gota uwe na wain kitono nkapasahun kose mechare ngina ogusiju masyidisi wuto uwe limpa senat igere mkuduwa igere kaptuza njibendi tayo ane igere kapta ila enyu kutele lugaran kubata president nigere kapta ila wa minyoro kongonye kuzi makuza kaptuza hada gawi gori kwe chingi arama enyu kumuwa chingi kaptuza gulengo ito angkabuwa ni kuni sailyo nigere kapta ila kuwa lima narama kaptuza gudnye ogo ito kuwa narama kaptuza kumuwa hiyo kikari ya gulengo kuhiwe ndi na kutine kumuwa chingi kaptuza gulengo enyu kumuwa gawi zaki kaptuza enyu jitanu wa minyoro ogo nigere kina jitanu matiange kanko kako fungu na njitanu warama enu kuhuwa njini tantayo nkapsuza pinze kuhuwa njini maki yanki kutuwa rikige kato kato president kuhuwa njini utu ino alipa yate kuhuwa nasi raisege kedozo enu kunke njibu utu kichibu utu sendai kutuwa rikige tayo kuhuwa nati ila nezi nga laiti tote kuhuwa njini mito mtumye kuhuwa njira njika guya enu ane kutuwa rikige kapsuza maki yanki kuhuwa njira kutuwa mnyo razine kuhuwa njira kutuwa njira ara manusia, asal ama kapasa, kutendam semua ama kapasa negurun, semua orang kapasa, aku tenang di sini juga, ini aku amat cukur juga guna kita menguam menyor, semua tuan kini ni putih, kau ni renti muka fresh ini nanti kungguan tu, tuan kita tu tenang putih, ini kerja ni engkau jangan tak kita sihir murat eh, kalau nanti ni tentukan, aku ingat tapi ni ada sihir murat eh. Kau kata sihir ini anu tenaga angkasa sihir selena ini tentu gula, kubung kuat le, kubung kuat kini kini kamu magas eh, ini kuti sihinde ini zaman menyur, ini mana mana kena ini kini kengeresa, aku tu bawa macam ni kata satu, ini kini juga kata segejer je lah, aku tu sihir kau nana tak, so sihir kata ilo, naga ira mega kata sah, kau je kata nakur konte ini tenggumnya, aku profesor kipure sendiri, sihir kubung kubung ini kata sah yang kata dari negeri kita ini lengkap tu, ini nak jenis kita kita presiden ini kita asalnya negeri kita ini tinggi tinggi tetapi ibu negara belum dah presiden negeri ini saya, mana kuantan kita ini yang kita sih juga kita tu, ini kita juga kita orang kita ada kita itu kita kita tu, mana kalau ini kita kita juga kita tu mana le.
3: Ongoi missing, ongoi missing. Kaya kasagi na Mama Ellen, Mama Ellen.
11: Amge, dima na Bruce.
3: Samge Mama Ellen.
11: Bongo yeng karona ni mienga, jamu ego muda indepi ni urune. Ogo ribe chenu igit katu gulle. Aoge ngagi namu igita inem janagara ara. Ogo negege rago ba gondu ikyalo. Akuan mu ketindo. Aku lebih itu tu agak agak undu itu aje. Saya tak mungkin lada nyunan ni. Aku sedangkan lejar benda ada ni enggak lihat tak tuh gua muni. Dalam kalau sememi tengganya, kau gigi tiada kuat itu gulir macam kuat. Alangkah ni gebas agak kuat gebir ge. Aku dendang ngau. Kau kaji gebir ni ni enggak ini. Ini lakukan yang kau dah Bruce, kau viral. Kau korona, jadi Bruce kau nyuwun nyuwun nungkat kau kau katia, movie kau mana dia je movie kagak ni. Ama jauh sahun kau doy kau muni. Jadi aku ura, kau terak kiri isi. Jadi ngalol je nene reu, kau viri kau ura. Aku cek je tille. Aku ere, indah aku mau cikai ane mana. Kau viri kau ura cek je tille ngalio. Makun si cawan je tulang alia biri gak kura, lagi ni ni jaga kat tapi kamu ina minyun ne, kamu itu pun je ibuat eh coba nyeraya aja, ni jaga kau kiko kau cintu cukup macam, aku mohon nyeraya aja kat kura lebih endi, kini nama cintu kau cerdik kacir gitu, kacir aja geleji, oge ger sergali, lagi ni mager tendi kau buat nyok walda sehera cecua. Ama cina gicunda, ama cina gicunda kuat itu gulir macam tu. Lagi ni, ini itu gulbi gugi le, geron sergali negi biri cingur aku nuni. Kau boleh tu cina kasih irtoi, ini baju kos biman. Ama cina, kalau lagi kita nasi ni cina bagol le, cina biri cingali asoiu. Kau kebe cingali asoiu, kau keba mutio. Enora enora tegis, enora enora gali. Tiogero, onge ngome gitu na kuonge kazu. Oja mwana mwako ngoi na inega. Oja mwana blusa mwana itakabisa.
12: Jamua na mwaji kongoi vike kwa kabwa kutore teche angani se enyono wa Africa Coastal Unity cha amacho wa mwaji kongoi mweshmiwa Aaron Jerujot majority leader akin kabin karab kwa ech kwa tab kaku Nelson kwa ech amwaji ni kongoi kwa endi mutai nipakuri yesu amwaji ni kongoi mandasi endi menyone amwaji ni kongoi bunge ofisit ab bunge koyokki akai kondoi restaurant chechang kikosome kura eye kokimwa kongoi nyi kokitoretake kaniseetab rokoket kongoi kabisa kondochi majority leader ak toekyi kongoi neo kongoi netenda nyamure kongoi

0: Alright. Agar wale kamiko ahi muche thi hai niyani. Yes, hai. Agar ek agiyat soko, agiyat soko naat nivo school fees. Aga magele 30,000 kotiye check 31. Agu gigo ni info chait ne wendi school. Magigo nu rabishek because ngele rabishek o mache kuchitu bulone mamache school fees. Ne mamache ne matni la kwe ne mi school. Atu kutuko ile banche bo thami ni gibe ndi ni giyo techu matat school. Kego ni kwa thami ni ningo ngutuko ile banche la kwe ne mi secondary. Kwa mara mi ne mi university neto mi levanji. Kwa gigo on ticket ishekata. Kwa gigo on ticket ishek 31. Agu itile ticket ishek o yeng singide tagetu ne itinye la kwe ne wate school chuma tatu. Star 448 ash kigoni ni school fota na yetinye fees chaba 30,000 ii kwa school ii clear nga lega school fees shopping kupu wane padaye toko mi shopping lagini kwa gile getaure ni school fees karom ticket check 31 star 448 ash agoni toko magie tenchi agetugul tinye na vas chagetugul kuchut soko gonyo chige school fees star 448 ash chutun soko tildiga teta CBT nyor chiga school fees star 448 ash chutun soko nyoruna fas CBT sikim school fees ibanga nge star 448 ash na vasko itil tiga tishako yeng inyor chiga school fees chubo 30,000 ibanga nge speaker
1: Wewe Bruce chamge?
0: Chamge speaker.
1: Wongo wewe kabisa ayo nafasi ni kwa wanyoru. Naam na kana nafasi na mmoja tu bogongo ni go ribage. Oh the whole of weekend na goira ini aibe nafasi za mmoja tu bogongo. Yuko na arambe ni hivyo kwa mori nyumba na Bruce. Aba macho mmoja tu tu bogongo. Lakini niko tarehe tena takaruta. Ondoji niko tioro. Amacha mmoja tu bogongo chorwa na nyunet. Alai gongoi, anu ire 650,000. Macam alai gongoi ni kata kende tugul, amua gongoi enci agat tugul tunggu tu masih jiko kah sab som mugi tuye ki, amit tenaga ne. Koi in bana Bruce kai ko nejo jiko engal leju, ko sometimes siasa cuy ko siasa ko kita ke. Maka orang jiko yang enak le siasa ni ke macam alia tenle moni, kima cemoni kota kemi, ko agak selam lengku nuana siasa ko mite ne mite lea. Maka sama menebari kita macam agak rezim bawa setenggurinjuan, agak cepat legit le, agak cepat legit le. Ada di sana sebuah suku. Kita macam yang mahu cimbit punya gelen jinne, apakah cimbit curo berendat? Raya cebir gula, ingat gol lagi bercinta ingo. Esok agak enggak arah yugi yang gelam, mungkin tinggal cerita agak, nama William Marabrut. Aku kimi tadi nama William ini nama negri segemande. Kita macam ini ada bercula tau ngelol tau bercu. Orang kita bicu ki demokrasi ya, kualitasnya rabicu, ki percaya bicara itu nanti, nama mu. Oh ini, pokok kita tidak dikasih kasih gua nak kururui. Coba ramah canggup lembah cuci nombor macam, agak enggak cerita nanti, nanti beres orang lalai William. Mami cerita yang, cerita nanti agak besar aku, aktu ni mu aneh siapa, cijo cerita ni siapa nanti. Kita tegar gili betakan lagi sungguh kan, nampak sahaja metode terpikir ini onis. Lagi ni cuma cakap muat jangan doa juga ni matang alergi dengan leku. Cuan nak siapa cuan? Ama cuan muat juga pikir kita nak kru count. Kau ye cuka kita apa? Nana muat ni kau marah mung. Kita cakap muat je lenje cego ngan alergi susam korang angkut tom gay kau lagi kau cikir berdion. Pikir kau ni cuma kau kau yang kau susam. Muacin beras dengan lego tindindai kau kau yang nakai kai kau nengat. Kau muat nak kau kau kau kau nyeri kat sekarang kau. Anjo kau putar putar biasa namu mami kena kau kau laju. Ibu akak mana negara hospital itu abu memorial hospital. Ibu akak mana nama nak tahu. Ibu akak mana nama buat terlalu kau kau ambasari. Ibu akak mana nama tindak bigeri kau hospital. Ibu akak mana nama tindak terlalu kau CD. Ibu akak bannau, nama si rezeki, nama si roti cuba, logo gakkarum. Lagi ni buat tiga entuk bukti kecang, jemput biasa rani. Nana mau aje bersegi siang mana mungkin? Siapa biasa anakku di wajar espikyo? Kata mereka kita lakukan lebih ke frustrating getar. Susan must go one time. Kokiyonji nakirikati kachira kwa nyoni tagabisa. But committee jita na amache kenam kabisa na gistenga chera ni siko sam na iguroni. Kogi stache bya za ni tenga jere. Susan ni nik ma de ni value akase na rai. Abongo komate William kura ija chibana kuru. Kocheng gogoyota na kochie gogoyota kana masusa. No no na gonga lalebu chembre. Lakini niko pike mengura ija mami. Ko atil bichunne o wa ko atil lakini ko mi. Kwa nga waka tibu chungo la waka mister Susan kwa bote chaka eche figa afkari mwake kwa man kenyi shengmu eno ratine ka afkari kwa mwenche babuna se so kimwache kwa ki unga mkono rikati kache wa kele Susan kwendi one time yoni tole kimi ngale kabuli ya marabuta piki wa kwa kari onge ngalol jinge kutako mite la kwa neto mga tili kibande mbotko mila kwa neko kwa ya mga tili kibande kwa tili kibande kwa chapkura ya macam mana emis? Matong kau cerita tu liam kau juga mahu mendore. Kima liam kau punya boleh gaya ramah tu tu nak cerita tu sama mat kura kau tinjau yang dah rui. Kura ini juga cendera ni rui gua mereka gua nama ni liam juta. Kau ke bawa lagi tu kau baca ini sahaja tapi tak kita orang gua nyawa sape? Cerita sape? Enbar ini kau kimi temau je. Kima cegah muat ni liam mau gaya tinjau liam ni mak tinjau cerita aje. Amat jauh sampai kyo. Bila nanti disom mata serikat nanti disom kandai nanti, kamu kata kamu kau cakap ni. Sifun nanti um mata rabi jaga nanti tapi ke nindonyo isya kau ke cara mutindonyo enomat bi. Kau ke cara nindonyo kau cakap mana bu yue, kau kalau malore engkau tuta, sihki anji kau cuter enomat bi. Kima cebi kyo coba ke arah ini. Mungkin tindai option nake, apa macam muaji kau andoi kyo. Oh kerip serikat ni kau ke nyor ni kau tarik sejauh kau lelaga muat tapi kalau. Serikali ni nikit tindai ni bau liamara abruta kuki wone kwa mukto ande ni mivara kiti angra illa kadartana ki imit kwa sikul bigala lakini maich kunyol kando na te tabe me kuka kukalwe kaa kukalwe kaa ngangul kun lasi kutor genyo urbao na te tiga abkuti kara o na te kanta onge mwa kongo bikyo kwa kerib serikali ni mami ita serikali ita kende mucho korire mbikyo ama kitindai yopsi ongo ki tiga abkuti nange zomkera wana brus kima chike ngalol jikere baishi radio station kabilane ak nafas nika ukone kita ke mwachi nge mani kenai gele kima chike aliep ake mwache kewese serikali nikora kwa kando inates nete nge nge kwa ule mendiri man dendiri yas nge lele mga kwa mkwaka kiba pwala waka hapika bondoe
0: Hokoi missing speaker pet. Inge le mama datike tishe kabisa. Inge mwage le kiku onutika tishe kichepo sugul kumwaga nwale amuna esi mama chito konyor 4 chane teto sugul. Inge le ndoko wakile 30,000 che nyoru kutos kago pe kitika tishe chu. Out of 31 kama da kitika tishe kangmanu. So tako mi tika tishe 27 che mite soko. Sigindet ne inge le wendi la kwe sugul jumatatu. Ondaki iliva fees. Kwani ilibana nchewa next year chanwara. Si itarisi shugule chewanga lega hap sugul. Ngoto kiri ilibana nche kuko mara kwa mi lakwe nebo chepta ngunga. Mi lakwe nebo prata andengunga. Na nebo sister andengunga. Neto mko ilibana school fees. Yutu nso kwa agi itilidika titikitio. Itilidika tisha kwa hengu. Itilidika akuko open ito ya nchi ya katugul. Ndekire bikeka chisoko ko bik tu tikin gabisa bikche giti mochi bik soko because kanai gole kigo ito focha na bo school fees tagi to gate tilde gati shek oyeng kesi ga ne tabla kwe tak suguliti ke go ni ni be goite ko gai levan school fees tani dabsan *448# amacha go ngi chok 4 minutes ngoma mana tigeti shechu keger soko namba school fees kinyo ga begita ge so 4 minutes ngwe tiga number 49 go to meet tiga tit eta kama ndige shek tit mox yit mi soko chaba school fees ana go mama nda ke ben digita ge chutun soko chine mo kinyo ga school fees en gunim ko ga tit tiga tit ibir *448# chutun soko tiga tit asibiti nyoru na vas ne gararan *448# jutun soko subiti siki yaka sakina Eric enti ya blanket Eric
2: yes Bruce chamke
0: chamke Eric
2: kongo misu ngarinyo nena bas nika digono jika jombi chondigu lui jika ngalal kago gire nywa jitigul abubaman karigo nigli bishop nyo ngalal gondo yu olo bato weekend kite rio sirgali itakye wire sirgali oke mga Bruce zile ngore chitap kutit kore wadoka kutit chuko mong ako te la ito ariyat kesile neko mbera ni nguli tere netere bichu urikate esen zol chita nubi position komiti chama na katika tenguene yote tu kumtugul lakini buli buni jana ya sadari ya lakini kusabjige istambra ongo ngome kitira ya ona ngone ni tunu laga sadari ya ngone jiro po la sadari ya awe bei tingo chunga ya robot pana Bruce kwa kumi ngala ni ache ngala awe mweji William Gimni choro na ugeti ni kungo ako une yangu taba tuko le na bali epra mwaki chamte ni megapsa lakini liwe neri deji kwa mwaki vaifai lakini kiti ni warake chami nga akutu tule sinu lewe kubjala kiasi keka te teke dami tabae lakini na waf tarake lezo ni ya mungu ari ringe kwa mi ngalara ni kecham ako kukua kini yake asiri ya social media lakumo siya kutukul kwa ngalini ngalal dola lain kwa lini kaa dime kwa mungu adivir ako ni ule vii jok iwiri la kwenyo na toko brest kwa mengele ya jemita ndivir kwa mbira nguri ya tombo kwa direkta ya sirikali kwa kata ngalala niku ngalala ina rikati ngalala kikuru mi ngalala msaji me ama ale mwishuma dola lain bongesi mwishuma nga miyama njato kama gracia kumbeke ni ngele msaidi mene kwewe la kwe no pana Bruce ngele kata kimbiki kumulalo ngele aldo ngele alenye kama chamenye sauti nini kwa jimungu lanyo mtangia tatami ngundrikati kulele sifaya sifaya engele abujokosi kumu amegi ai tu kaya ngeri chobwana Bruce ni wangala alveliyas niwa jati fred deputi ya wanana baga richu akawa na tagari mutani kia optai poka wakas Bruce niwa mbele haya uli obedi gatu wa amungi wa sukuza ngeju kuchue kweli kweli kaya shiri ya bwerjo mwai katenge kwa kwa kwa wanaba wangala okula ni kipeki 227 koro imane owe ndiyo nyi kumaigere vi kutkora dine kapko ni guli wen ye nationali ako mira vini kap county kiamme jeli mtabja mtani wa bwana Bruce kefake we biambe chwele di stafri ya kone raya kulu ngongo engeri joni ngongo engeri joni nale ngap Texas trending bills kuwa those contract ya kome gelba lakini jabati kuni kapena kulu hap jabati ne kona bravini yengolo alda kuni kuli mkini yungu rekomen kapisa kuli ya kira metuwa kimi ituwa kwa guru kore kore kore siya afgericho kama kuru mrekomen nini sawa idini eje kaya bi ingili kapikuli chupa gericho ata ya ni kwenye Bruce mashangao no saichi kako mbwe yu chupa jia flanki kasebe tatiru kirubi isa kama na kama na genge kwe mbame mami wadono kwa chen ama leri abisa kule ni kongwa mungu kwa ikasi

0: chuto chicho. Chiki kwa tener rabisika kwa hundi wali ya mwagitu wazi. Tebuti cho anine kwa tatana kwa barcho kwa leo na mziye mati tete kwa mane niti nye rabisika. Aba kukyo ngalale kwa kibiashara cheche kwa kimo ngalale mbika asana. So kaya tanga pana, ya yega asinne kegerge nge mungu. Tangi tapka mure ito kechop. Kibalu baibu usi cho mi on enyo mwe ginde lam. Lakini chita ne ansa rebulu kwenye. Amu mawachutwe kwa tute. Ergo yangu muji bi kuma yo wekta mo tinguti kongoi mi
1: kongoi mi sing chofri ara mutai tinget ko magi kas kibetin de besone ki asi ko gerwe chama gas lo ga be met ko meten 100,000 che was toki tigati shek mut ki goni rabi shek mi chi dan ni idea ga besagi ko mai ko yai mungaret lakini mo tinye nafas ne bago nyor capital kagaban ngalega ab school fees kagaban ngalega family ag issues chebo sabet chebo atkan tugul so tom kai konyor rabishek cheyoten mungaret ago tinye idea nekararan kakikon 100,000 ago tiketishek ata tiketishek mut ago chi kora ne tom kai olishi en soko ko kakikoni nafas koto tom kai oliki en soko ichutu nguni itil tiketishek ata tiketishek somo kichok tiketishek somo kichegan inyoru nafas nebo inyorchige 100,000 chebo mbanenge en ngalega ab stock star 448 ash
2: Star 448 Ash. Aki chutun soko mbetu tabrani. Isi je para indo na tali nengi.
1: Chutun soko. Asibiti sike star 448 Ash.
2: Star 448 Ash.
1: Tildege titi negoni na fas nebo inyor chige. Silingi shigata. 100,000 ni. Aki goni na visha chusiba. Anga nengi. Kibe tente meso niki.
0: We Bruce. Aki mo jamge.
2: Jamge kibe tu.
0: Kongwe kapita Bruce. Kongwe tumo. Kau ibu yang geger ngalegi water star. Iba tuan jo brio, jo brigap dulu. Kau mandang dulu, iba ilen di. Iwan apa baju? Kau kat sini apa baju? Mian nanyo orang baju di nato orang. Anyway, tajo gemu ngalegi jangan dah yo. Ama ngalale ngalegi water star ni bawa berus. Nik macam geger yang kapis. Ane kuane agunde meni ngalegi ujo. Pichu gobi dia sibun naus ba boi lo. Kau mama balai sendiri, mahu kau itu rasim. Lain kau beri bingung kan rosie buat kau touch. Kau ni ekila tiswanga, at pihak riba rein bunuh molo cuma tiri. Amur kau men. Kau mama balai sendiri, sebagai ager, picu mat kau bawa mabe, kewir bi, niut polisi anu kau kemas, kau bisa lagu tadi. Aku picu anjir mau jadi. Aku amat cawan alala ni kepada asyik ni. Kau akan naik bi cawan lengan kupu ane bi kabar kan licu mbal lekam, licu mbal baru yoye alak. Kau ngan kau lupa ane licu anjo kau ni herapi ni. Kau mangu amun tergi kau cingi. Lagi ni kepada bi kepa oposisi. Kau urik hati kacak kuah, wakina sibuna, wakina matian. Kau mangu bi kau tahu licu amu kau cingi. Kita di nunggu kah macam ni lagi ambu ane berusak tu mulku bi kau ambu ame. Aku amat jauh dari tujuan sih katiba manggal. Orang dia tahu biju, ketinya hasil. Tom dia mahu agak lagi pergi negara biju. Orang kita macam mai dah jadi jauh. Tiga bawa oleh jauh tinjau lo, kau mahu buat agak lima ambil. Wama macam apa buka? Tiga habis stay. Kita tahu biju, amu biju kau buat terapin, kau mahu buat terapin. Lagi betul negri negara ya, kau mahu pergi negara. Mungkin mandai saya miliam. Lain negara tapi cuma murni bater subero sekarang ni tapi ni, lepas ni lagi cuma macam asam di asal kali, adbi kiri kiri tersebut, tolong kita bater agi buah, sama je kita main mau summit, agaknya antu yosir kebal lori anu turun mau unem siete, kebal diri jutaun, kebal kasusir, kebal ngai naror, kebal orang, kebal langit, litein, kebal ke, tap tate, sih ke mana je le. Agi emosi bi ikut agi lagi, lenyap serikali itu, orang yang mangun kat telkura, agi telkipan deh. Nego juga berusaha nak kabiri jo, orang aku ikir, kibutan jitu, nemi obis, agi asir, nemi obis, kotor mur kubektam. Tapi uti kapan nana bawa kiri jo, kapan jinnya ber, kiri. Kapan nana bawa kiri ber, tak tamutta. Kalau cakap kotor serta agi borjin murkam yang gelilah, agoro, hey agoro, kamu aja nak kapan? Ikir ayah, ui kasih tenta. Untuk beri kiraya, matahari timur kami, nama bangunan itu dia mewujud. Aktuma.
1: I'm going to go to the house.

Dakika isu ke jaga batang lip sudah dari sekta mana sih jaga batang saya cuma kurang tu nampak subuh ini kasar tangi tu nih kabar asta ya tem nampak tu boleh nih kait wajan kulip studio tu setinya kait muncit nampak portan ini gawai min yang kasar tangi gawai aku geri dia minyam aku tu migir walahat kau ikhwari mati imroi de laliat asma ruai tap kalati sukaru kamu gongjat cuma kesigi sih kandid diasis prostat tu tak kalak kejam mati tayim gay doktor Tuwete ko jeep kerja tu, nenek ko ingkar nyaisit, nih ko nyaisak ni sikit jangan, agoh gigi ko air research, agoh tinye jam jinat ko nyaisom. Ini dati ko membayar nabo Apple Society of Kenya, rute jengil itu yang opposite kerja stage jeep ko south tail upstairs, cuma pilih ko kasih tamut. Pimani agoh nyai, perjuji meter number 0703 556 898 0703 556 898. Tu sitni gai muncit nampak bertahun lagi gai meni. Engkau sata nugai, agoh kerja minyak, agoh tu mikir walet, kau ikhwari mete imroidi laliat asma ruwaya tap kerati, sugaru mukungjau tu cuma kisah kisah kandidiasis prostat tu tak galak kejang, madu tak inge. Doktor tuwet kau cip kerja tu nenat, engkau nyaisit, nih kau nyaisak ni cik kejang, agoh gai gai research, agoh tinye jam jinat kau nyaisom. Inadat kau membayar dengan Apple Society of Kenya. Ruteji, engkau tu ino pasit kerja stage, cep kuasa hotel upstairs cuma pilih, agoh kasih tamu tu. Pimani, agoh nyai. Perjuji meter number 0703 556 898 0703 556

Itu nang kabarasta ya teh, nih antara pemutihan yang itu aja yang kulip studio. Kibarasta iwa gua bermain tapi setaki gen, nih bawa gua pe tapi mutri ya teh. Engke sotek, bawa main county, nih gue bintang tergi mutar ya tapi sih kejine. Kikis jeh, engke jeh tapi teman maksud kalau kerja mutri, engke segal deh sotek. Lagu tapi cikik usir ta cuma marusin, jeba sambo marusin, aga jeba wiritangu teh marusin, tujuh agri jatuh cuma aga cikik usir ta David. Cuma dia ki cuma agak Samson cuma tu cakora agak Joseph cuma niki kusirta mega cuma Jeremiah cuma tabase cerungase agak tabrobkom kerich data inlo nebo Arab menda agak tablule menda obot tabrobkom menda agak obot estamenda osi ucita Philip Keegan sietab Juliana Keegan kametab Wilson Chelule Joel Lina Nancy David Massey Nelly Joel Willita Andorin Amy Joyce Robert Naomi Sedi Aqueldon kumitam jugronik ak mejegare chesere kametab Hugoi nebo Juliana Safina negi kusirta Emily anan Amy Caroline Amy Lily Naomi Agwini kya gai menek embitu tabrani tergi tamana sabara eta psit kejini age konreni keo tergi tiptem ara eta psit kejini ingetu enge kabua tutege ko igenyam kibrasta iwa go bameta besta gigen ne ba ko peta mutirete enge so tege bomet county ne gibi ten tergi mutare eta psit kejini kigisi je enge jita tonu no so galagar tamamu tenge sagal dite so tege la peta tigi ko sirta chuma marusin che basambu marusin aga che ba wirtangote marusin tupcho aga Richard chuma aga nigi ko sirta David chuma ndiyeki chuma aga Samson chuma tupcho gara aga Joseph chuma nigi ko sirta Mega chuma Jeremiah chuma tabase cherungase aga tabropko kerich Dota inlo nebo Arab menda aga tablule menda obot tabropko menda aga obot esta menda usotieta Philip Keegan sieta be Juliana Keegan kameta Wilson Chelule Joel Lina Nancy David Massey Nelly Joel Willita Anthony Amy Joyce Robert Naomi Sedi Aqueldon kumeta mjuronik aga mjagare chesere kamita biyugo inaba Juliana, Safina, nigo sirita Amy, Caroline, Amy, Lily, Naomi, Agwini. Kia ega imenik embitu tabrani tarigita manda sabaraya tapsit kenyini. Ahon reni ko tarigitu tamaraya tapsit kenyini. Ingi tu enge kabua tu kikyo koye genye. Mucha miseng agoba meni. Kita kalian jangan kafir tu juga baca mana kuasa masuk nyuruh gaya gaya ni bunuh kabar akibat sengketa. Amak kuasa pedu.

0: Kasarta bicheke milain tu tikin bicche anan tu tikin kasarta agocha bicche mita line. Oya tuwe cha iso, iso ne bago ile, iso? Puta kita, magera re mati ko?
1: Jamke
0: magera.
1: Wanu se na fast na kaburu. Ya kiangia na gane in tetutian. Weekend round up. Pas. Kangetin ngalalu tikira tas kego tas ta ene meta Kenya kokwagira enanne komogi onji ne akpanda de gigawara illa in de gigawai de gigawa ne gigawa munyoro ni bana kuru amunin kinget porge ne gie eniota ne ki umisana tagari isia ko tu ala kecha de bo en ko ngalalet ne ngalal gararama ko in konegi tuogi onji ne na e ngalega barama amun ko do indet ne gigilewe konne lakini gine kimache koyaya nyarama kumache kongalal jechi kongalal lakine yu koyay tuye nene nyimba kwa koyay tuye amunga kaskwa lehi wa munyoro itaga kinyo kegerge omache koyay tuye nene nyini asakor koi inu magichanga nyigambi gareme kine miye ziro yubrusa tinget kemache kaliye teneme tap Kenya netaa korongo gira ya kemache kaliye so gine mache koyay bichuko mache kuchonjichi tukun kwa elega mache kowele mwa ito katiba naba 2010 naba eme tap Kenya Mutko emetab Kenya ko demokrasia iwe kongo ngalal chito ne utola lain kole machamchini wa munyoro kotie constituency nenyin ko kole ne koko kingita agetugul kwo amungu makini gagne laitoria tab emet amungu makini ngacheretab 2027 kemache kwo kukoso indandangi lenje chatulwet ngunu ko bibikita koyani William koyani development elegia ne gondo indet proof lao mangal kiyane development kitindoenge goigo kotindoenge William barabara ne gichop kotindo enge usinge kichabe duluet komiri keane akobir kikura so kijimage chamjichi tukul kwa akwelda sera chechigi ako siyasa kwa makitabu netili mabaibol gele kiyo igoe chitako na siruti alagi kwa yame kwa tutik tamaja kisiri kwa mukto inde kipa ishiye nene propaganda isi asiko risi succession nebobi manase magigake lewa nko kia mdo ala wakini netishiye ngilas kende square root kichenge iwe propaganda asukorko an succession ne politics ko uno kichenge propaganda asukorko ya ne so kima kisombi chuke leji o ya temogra kia saste ku kemua ya katipa nipa ya neta Kenya ane wuj prusi kima asa aso moke gondori ba amonga ino limba tabarusa kongo imisi magare er moti wa
2: kongo imisi ngo imisi bana magare ngo limba matigo ega saiso ngo limba goile
0: aiso nipa goile
3: ngo Tunggu ibu rus, aktif dia tempat lain dan aku menggar untuk itu tabran. Cuma kalau mana jalan ngalai apa tim itu, kita bicara tuan. Aku ini kalau mana ibu rus, aktif dia dalam itu memang tak ada. Emel begitu ni, emel tak ada. Mau tinggal memang begitu ni, asal kita bagi som emel tak ada. Cuma bagi som dia lagi tiba begitu ni nampak tuan diten. Emel begitu tak mungkin net, kita som dia begitu ni. Lagi saya mengandia ngelakat pura. Biar ngelakat pesta, ini kita pemut ngelakat semua ibu rezeki. Ia kerja sama dia lawan tanya orang kata kasih aku lebih sendiri. Kau sama kura aku juga. Kau ni tu berapa dia nanti yang beli bawa sendro. Kau sama kura hati bawa ini neraan. Abah sama kura kau bawa sendro. Ia sama kura aku juga. Kau kuti lagi kau lawat aku mana berjalan kau. Alagi negara ni alana ini kita berapa. Mau dia ni Kerana ini negatif, malah ini kelakar itu turun juga negatif. Tunggu beri ini ni guna untuk muka industri ni negara orang negaranya. Kita juga sama kali ya kelak yang ada ini lewat itu tiada negara kali ya. Kita juga sama kali ya kuah kalau mungkin dapat dia semua agar kita labrono. Umur orang beri ini negatifnya. Orang beri nilai cuba kawat bisu. Orang beri nilai cuba kahau. Orang beri nilai cuba jai. Kau kata ini kini boleh bawa kan? Nanti tu kini darah tulis ke sana sih. Kau kau kalau dia kita nak nanti lelut je. Kalau sama waktu ya syariah. Kau itu sama wazir kat tempat nomor kami. Kalau ini kini apa yang mungkin? Kita jadi tu mungkin tergelar. Kalau itu bagus, cuci cuci muda tu. Di lembut itu am alforor. Mak ayah ni kalau kita mak ayah memang berus negitinya asal kita mak ayah. Mak berus aktingnya. Ini tangan ini saya memilih istirahat negara AIS istirahat. Asar tanah ko ikhui ko suam kanisa ni kulo tak tawarit ki aljembar itu at kanisa. Aku ki ko suam kasar tanah ki kulo kulo indah ki tapi kulo indah ki pes. Kami ko suam dia adalah sendiri, semua kasih kita cian patah jasam. alaikani sa tabe asis terabak bagoyam mujum mena bagap serit mesti mas kasudi oki pasti tar tekanak felix koske ini mena bagai tini aku mite daktar kini skipto kapias mena teresana koye oki pasti barang guling pas terabak aku juga mena standarisasi tokol ko mujum mena ram ainapa mesti mas japong Allah ya sambil kita kerai napa kasih tuan sih, akhirnya mai ben, akhirnya kerja sih, sembuh kini kiri bi aku kuat. Allah jom kita arah kanis ya, tapi asih istirahat. Masih rutu kita lilin kalau teko kok, mati kita dari kewarni tu, agen kita tak kau mukto indek mati aljamare. Erak sama, pasal apa asih istirahat berus, acting kita kita jangan berpatah jam. Kalau korang juga, kita kini kita arah tuan, tunggu oleh ibu asih korang asih istirahat. Kau dah jadi macam mana bakal saya ikut chief guest ni? Nono betul ni team ni, aktif kiris kita, aktif ni pasal saya kerja tengah. Lama kau aku tu minyak meraju, ingat jendel itu amat.
0: Kau yang missing, guys. So, end kau hilal. Tinggal lagi negit ke mana live studio? Aku yang negit ke mana end komite na fast negara arah ni?
2: Yes.
0: Neboi soko. And so ko tinge tagere ko gigo 45,000 ni a ko gigo chibi 30
2: yes
0: 30 ko nyorchi 45,000 kagi ai go no tanga mo bi chega changa chiko chutso ko ngai tesu bu abu mo siki a gigo chitu ko raso ko abu tom ko siki a chiga chitu ko rara ni ne tai ani sirge le kuku
2: yes
0: kema chei na mungare tsu bo bai tabu ko genik anat ko no bo ale ta galdai tabu ko genik chutun soko
2: Yes.
0: Tilde gatit.
2: Awe ayo ni nafas na uno bana mrosi baishe ko mieka besa.
0: Ali tilde gatit ta yanga age matiga tiyeng. Yonga tilo mesiki ina ile miti tage. Ne mita nagne ta bana mrede na mokinge.
2: Yes.
0: *274#
2: Yes, *274#
0: *274 tutun soko tilde gatit se miti se ki *274#
2: Yes, *274#
0: *274 chutun soko agi tilde getet konin 45,000 tangle gei chutu soko nge ten subu yago to misigi kone gung nafas *274#
2: Yes, *274# Kagere meu chile kagibu atungu tumisi ko tingaga mbadina tanu bawa stansin kampane na tanu gaibu na keswege chatage che ba arawege chatage magelen petushek petu takengago petushek tsaini anago petu takengago petushek pakalagenge active term ni to keswege chatage che ba araka WH101 akaraka WH301 amaile varieties you talk about pandege kut paishe nitrogen atar mitongani avarago mochko moita anane kosich ko misen ko ego mie ago tenga sarwe kya tiga bit ke mushe kya tiga terter amagele rani tini gelchin ko misen ko itimide tanong ko iga batinde girute yue to pande shop aga tugul agro dela aga tugul anan ko bagen getni gi jamji ko misen jamji ne the watson seed company aga bialji ga swe jo ko ngel gi loishek lo chata jaba bande ke chata jaba ke swe gi ke gonin ki loishek angman chata jaba ka to lelewe ganan fertilizer aga gonin boch jaljiga gi loishek taman chata jaba ke swe ju ke gonin ki loishek taman gora jaba fertilizer ako igunun korabuch Western Seed Company ko buatun gole mite agoba inyete mite taga tukuli na tanemiji golse enki guna na meji mien bandek enki guni rute jagaru agrodi lage tukuli tupande shop cafe outlet agyaljige ke swejo agi meji na janga wa nitagi ko mujibir simet ko namba 0705 505 505 0705 505 505. Western Seed Company, bringing technology the farmer.
0: Yes, sagari sitra gwen aron ponge sigenyo 967 shilling kai chutonegi sabari sek 12 soko gato minyorugi agere gora chitra gwen 41 shilling yes kiguren fikta kaango chutabari sek 41 gato mgonyorugi ago agere gora mama agenge nega nyor 982 shilling ponge si sedi kai chutabari sek 29 soko na vas nebota rida 45,000 kubobi gata agere gamara tigati sek so mogu ngengololi so tako mitel sek tipu mwagtasab chutun soko birgi chok star 274#
2: Yes, *274#
0: Agiol tigeti takenge gitio negonin 45,000 guys ligele kuku ibangange. Egase Rochamila.
2: Rochamila kuske.
1: Ongoi kabisa. Ya mune hapa na Bruce kita kwa na tinge tamune ola studio.
2: Jamenge
0: studio.
1: Wegi bye bye na kijangu le kwa tuma magitinda ngale ongoi gibi dina ka wiwe tuma na saba vitki kwa na bwa tiale ne kitale na ne Rochamila. Ine pemana ngemon nyone tien poi chu ko kalie amu denden kan kapsa na siasa ko ngalalin kalie kapsa ni mita bara ko mui mamite ji ka to mu mana siasa ka ko mamite e me ne gi go mani me ta ka ko tire mon nyone Kenya ba ko ge pe me ne pa Uganda ma ko den ji me ta Tanzania ke le ka ge nga ta kalie tin ko lo to las ma ko ge ka ge ko ta une kalie chu to
4: kit age tiene kamache amwachi kandoik, komache ong'alal kandoik ak ikwek kasa chebo bororiet nyo nebo Kalenjin ong'alal eng oret nebo tolosho. Amu ngilen ile kora ko pichek tulwet chu komameche kemwa kele kikoeshe biik tugul. Chun kotakomi kuraishek ako takeibu kuraishek ab olin bo tulwet. Kakisaisa kora bichu kotakokone kurainik bwana Bruce ak bwana Tinge. Kamache kityon konamwa kunotok taitya amwachi viongozi alechi wachi kasit biik amu nguno karerekcho saishek sinye kakisai taman agenge. Kanata register nguno keker kele ngo ki MCA kiyai kasi ne. Ngoki mchumbe, ngoki ngoi senata, ngoi kapana, ngoi ngoi women rep, kai nguno kemach inyo ngejere. Mi alaka nguno che kamach kowalawal ngejerok, mi alaka che meche koi. Kimeche kiro track record nengung kele une ole kiyaita kasi ni. Ole balda ole kiwengi kongoi in boisho. Kosta ngole balda ne ure merian kitai, noto kwa MP nene. Kita neyai kasit kapasa to the maximum. Mikere nguno sukulishe kwa lagi kwa ita, number one. Ike ajin renovation sukulishe kinda tayali sengwarea na kararam. Orono nguno lamina ngete kubuja. So kwa konekta na kuyo aboli mba kusumu. Nampuan orono nguno negit koboro. Orojo nguno ngalega aporti. Nguno ikere baendeleo na sasa angoli gele mtuta mngole bien ngole balda uli. Kiweji gongo amwarar sango kule mwako nyone ngantuka nye ngajarani ita ne balda. So kikere gele nguno kanyurikaya na kararan nguno meriane. Ngere nyu kiweki nyo katara paishwone. Ngaleja kongoi paishwone kukibari ure waki. Guna rocha mila kiposke ngole filondo jekate.
0: Ongoi rocha mila. Oye, tinget kukakimua gele nafasi ne mite soko. Kukaran kabisa enjine gie chutu kongetena uto misigi. Nani machambi chitu soko. Ako machambi tiketi shek chemondo. Kakikari tabi 154. Chika ango nyorugia en soko. Ako kama nakicho tiketi shek. Tako miti tiketi shek 19 ako inguni. Chuta kone kitu pa mwisho. 45,000 jebo wango neke. Kasiri gile kuku. Ako imuchi na mungaret. Star 274#.
2: Yes, star 274#.
0: Yange kichoka aktiketi tagenge. Kwenu ta 20 ak 30 shilling. Koge nyochike 45,000 iba gange. Yagasi chine gile fish farmer en Kericho.
2: Fish farmer.
5: I'm getting that cruise bait.
2: I'm getting fish farmer.
5: Kwenye nafasi mimi ndio wogona. Enamde alazi tayi kwa tibu siasa chichoge tu kulikometen. Kutagu gele, jambo la mbi kwa kule mureke changu mabole giri ingetu agenge. So, nani agere we are overrepresented, ago tiki wa kumata tike wa teji imoni. Kando tiki chika... Ya tuwa iso mami la tere, ilego no, Bruce Beta ni agatengo. So, matu tiki kitunga hii, ko mati je ni tigi kwa ti gondo na satan gi ni ru ko ma bi ki gi ba chinge ai to na te ta mu ti gi da ja ba na te ku gi ni en di ni ko bi ti gi ti to ri ko mo ga ti gi ba chinge a mu e mo ni ge ma ti ki bo te che ka na so e na ne ko ma bi review ka ti ba ki mo na pi ti a maximum of 168 and a minimum of 90. Kebabu take Kenya. Kusenye bi wa 42. Kebabu take Kenya. Iki wa kuteleve. Nade matiwa. Kebabu solve the problem. Ago kebabu aishet senet. Kuyi uniki ndege mixen. Agita kista area chumatini ba ishuni. Na agenge ko mende muni to sala di distribution so enane ko we have to refer to go back to the paper ye ye ye ki chuko ko cheke ga ni ma chelo ni ga ba te ga ni gutan ko na mu na ko ana ho a setel professions ki na ni chuko ko cheke ga ko mo ki ni ko mo bi ko ga le ga mu ki te ndi en ga le ji to ta ge ji ko ma ara ara amu ka ki ne ti ni ge ki ni ma to a go be ndi di wa ti ma to to Yebuti amai wongwe ati tunemye Romanwe chaji Yega 2-11 Wongwe misen Tuzakbe
0: Wongwe Wongwe misen Wongwe misen Egasi Brotich Amo kwa jet Brotich
2: Brotich
5: Jamge Jamge ya wamuno
2: Jamge Brotich
0: Jamge Brotich
5: Agena wala kakara Ani kwa nungwa Ngintu mannali ya Bruce Kwa naya chia Ngenyon Ndige 200 And satate Ako te stawe Sili Nyoru in Kerche Genel Red Hari baru, macam itu kongko di kiri kita red kat tegur lagi nak cuci tahu nul, abad mama mesyalan itu noy, agam di leta atecha,
6: yani tuno yana macam oleh je bungkis kiki aja asin negara ras. Agib gigu agit tu, ni bawa mahu kosih gian asin tu, ni negi teri apa orang kalau une macam oleh je bungkis. Ini jangan tu kalau jangan gugut orang, sama jangan mua gugungkoi kerja kiki aja asin negara ras. So ini nurua jeli kerja yang orang dah agca metap kamu tu ini. Anu ni ngalai kiki gugara orang tak buik, orang tak buik kan kau kata star ini buik kau sung gugara ini. Omi berai tu ngan ini so saya gugara tua, aku gigi tawar tin cuci langat, ni insada deh. Ogi mi mesum ya berai tu ngora, ya tu. Agin, okey rekora, kita itu orang ini rawa ini tenyin kudin tu apa tu ini bawa log, orang gizi tu ini sama jauh lejar abu di pungkis, ini tu kami mesti membayar tu niat. Kena lega berikan tu kerja kuat ngalala nani ini kau mati orang tu koi mesai, kit kit jono macam tu dia tak kolej ini dia macam kita bi nengom damun, okey ro, siang kain mati yang rekora nongkete, iwal lagi si gizi ini urtai ichi kuan je, ini urtai tain kuan je, aku apa, ini gay rekora, suri ni tu urtai tera tak kuai cerun je.
7: Kau tak boleh. Kita macam ngalai jambu bus tu, kegir kita kaki timisan dah mungkin kemai mai orang itu nanti itu tadi pakai saya. So orang itu jangan kotor itu orang itu. Emurut aku tak kira, aku lu tu nanti aku ni bangat tak, aku kami ni aku kaki pariti aku ya jambu dah mungkin segi terjadi kau kapi ya tenun limpahin nak kur. So orang itu agak orang itu jangan mima aku tu ni aku kusir hari sekarang. Kes orang bicara tengah aku kusuk bayi sekarang bicara tu. Enam orang tengah ada amun. Yang kagak ni bampi guru nongko mat kutu beri cipta korang kalau tak guru sekupi je. Am nonto agi thorat tega. Iwal sabi nunge nyonto. Kutu teri bani le tunggu cakap lepan sekarang leta ke. Iwal ati tega nunon. Yang kagak ini rukio to. Iwal isye. En kita ke korang nunggu guru macam en sekarang leta tega korang. Koko kira korang agi kasih tias kiri nuno nuno. Tamun orang di anjo kaya en boita yo. Kon miba mi mune biga. Ila ati doa kui bai laga kaya sor. Mencuri temin dete aku macam kau unge. Kudin ni lekai ni tiap makosa. Kau ni asli lewat dia unge. Kau tahu kisah ni lelai. Icuri ni temin dete. So ingat barangnya bijak ni nak kela. Aku terus tak kau ni ni dahmu. Temin tu ni ni game macam kita. Kau game macam kita temin dete. Ini amem musia. Kita ni kita ni kita ni terus ada. Lagi nak berkah tan daga aku buat tercuri. Ia ni terus lagi terus jinduk aliati. Kau sejak tanya ane. Kau ni asli kau ni nunggu kita. Kau ni rosu itu kau ni kita. Agar ni asli lelai curi dete. Kau di mana sih bangkar nak? Ia musia raga, amem musia raga. Kau di mana? Ia lebih cun, tuh ke lebih cun ni? Nanti tu agak kan, dagar ini kuat loh ini kau. Kau yang mangkar ini non. Amun eh, kau ikim, fikir tuh ke bapu? Kau tuh jangan bapu kata tuh ngeri deh muzio. Nada tuh ni non, kau lebih gak boleh. Aye, lebih cingu rani jangan non kau tarik dah. Kau di yang mana jat kau?
8: Kongoi missing, kongoi missing. Bro, titi ne bomba kongje. Tinge thake ne muzio muzio ni royu. Kaki kongje ke check cebo 16,000. Tike check kata cemio tinge.
9: Tike check kata cemio bana Bruce. Ko tike check kata 28. Nada ne go na fast kota missing gila rana go. Inya lugut missing isi je barai ne go missing. Muga legend jitu so kengke goni. Okay, dale gitu gan star 274#.
8: Agi titi tu tike thake kengke.
9: Tike titi thake kengke. Nge.
8: Inya urch ke 16,000 iba nge. Star 274#.
9: Star 274#.
8: Eka sakit ni macam siapa?
9: Macam siapa anggur macam anggur?
10: Jamke.
8: Jamke macam siapa?
10: Koma gigi rumah ngalega orang dah ngalor lu tu kau ngalal gondol gini ket, ini gini orang. In engereng ini lemahnya kami dah nukum gigi mite, omah gigi mite kali. Eja piga kolenji, om gigi mite kali. Eja kini orang lu kezam ngura. Ma eja kiki biru tegi, ama eja kiki tebi. Jelele mati ni orang gure ni mati ni ane, aduh orang ni zom gure, mungkin muka kevek terbiar senjata biar poli. Ya jenenge umke oke zom curu nu kau ni teni gure, ke zom perlu diusir tu, kau ni teni usir ni perlu diusir tu, kau tu law oki gitu je cua. Kau aje keva muki, amaja zom ni nato dollar line, mesti ada ni nato min. Mati gua mungkin jinnya atal lebar le mata aganmu kau wadi gure, apa yang mungkin dia mungkin gure aku. Orang gua bi, kita coba yang macam gitu. Mie itu ni aku mungkin geri. Kau kau cibi usi cium, kau macam gitu ni. Amun esok ya,

0: Kaje met kamagas. Magas in name, mana o tolaga testine. Google an MC Dr. Love. Tena not an agarra, I'm going to be sing not an MC Dr. Love. Aja jago kun. Kulaga eche met kamagas. Katestine, eh? MC Dr. Love, fe do not an abo Monday, not an agilin Monday blues. Kagaran in Manado with Tabrani, do gaiti te. Mama gigaiti tieta muniski ga naite lakini manda inakaa chonjo inakaa shwari inakaa very fresh ingen manda ni very fresh fresh fresh fresh mekabeleta ataji ni ndeti tena tanabaga asit kasi tenore nota ni safi zaidi tuko manda nota na gilene manda blues weekend yako ilikuwa namna gani anayeko gogimi tuani unakumbuka tulikuwa pamoja jana ilikuwa jana magogimi tuani nye in amutugul usiku tulikuwa pamoja gebesto sikonde na ngaeta oi ni kimi gorasi gebir boys oni genore nota ni gara rangot missing kimi tamande weekend yako ilikuwa namna gani ya kichini hii kethesie nota ni botach fm imite nano unachapa kazi gani imite nimbare imite ni ne mungaretes tuget hoteli ayenewe itali kweni pole pole shukuli mbali mbali jota njibosa bengi Ata chine nore nota ne safi zaidi sike birtu amba isiete nore nota na gara arangot misi Kwa gere logo yega laki kukuru menga pisa eno limbo so intiga awen In lago chango ginyori in Ko lakweta ke kukubo lelu secondary mo nota ninye Ake kukubo sikuline miki si mwangu nole kukure ne Mwangu ngaye nene kukure Pas Akwa nga nyole Yane Takile nene nete setai Kutkwa ite Ibar logo gobi ke apige wirchiga mi wori mi wegori nene teseta swali ni moja tos nene teseta got koit kabisa hai kibeten logo gobi sabete bas age torchiga mi wori ngwaninda ne tiana aji chago kwe gen ko ngwaninda ne ane mang got ko goiger video nota ne Testa ne ngundune ne mago miten utu iki kama unale mago miten utu yani mago miten in ingenis utu kokiti sinye ne negonu terchinete between echege ag wanyama wanyama go matinye utu pare nega bare akwam nega ame amu matinye naet ne bogita gatugul negarara nang nea kokip kosape kongen lakini kikope mogi ingen kine ya ang negararan ya chita kituko uwa laga magta Chapa chito go uo lega magta. Mauna ota ninye kukuromit kabileta ke. Mocha tagesa. Mutia missing and family zichon. Chuko betla kukain. Kukinyor tuane ne kuchepta. Agipto ya tagagule. Wali uliwa pamoja. Ne kwa ngogo tilei. Tuskule lune lako enepo grade 12. Grade 12. Tuskule lune gotibar. Lako enepo grade 12. Mwawano, tosko ya unego tibar lako enepo grade 12. Agi nipto anda nikaiko po grade ne. Mwongi nalugo po grade ne. Anaweza kufanyia nini kotori beten sabete na ibargo uno kilena mutia mutia and family zichango betpi agotagonge agonge tesin side kochanga yaitwa gulontu kulosinye kalenjine kokimoya mutkonga ko joy scrap cherire nokolenen moge ganyago koko etyaitit koko changa nyigisinwe gulontu kul nenge bare tagele ko nyigisinda ngoma se bare tagele onju chiga beten bare tagele onjo anenyo ko in kitange tebenge kil in oyino enwikine kokachanga ngalechi tukuleskele Anankigen kwa mun kitomo kapit nin kitomo kapit ngele ngale gab social media nane lakini ko ni pura ki bare ibat kora e kyogi mo kuno ki engo kwete ko sirta chitara kata ke benga bisa ki wene na ot kini sio gaen ke lo ga sirta bayan bayan ki go asit kabisa kita ke ba kabisa ke taro kut kini ke lo ga sirta chepio sa nega go ba kini si ehe ngobita jali sio kwa genge age ta ke benga bisa ibat nguni ngo magingolol Chombo manene magingololi komita na kita kornio niniga se kewa chango nyin kele galia kele ga kwanum ile ngo ai no no ta kebare ge mauni lago ga gimi twanu ngun kidogo kole chita ga se wanga tama mete na ne baso ageri chego kare ga so mata ga wega se bitan kebare wanya mitwage ke kyame wanne wan kabo tuti ke kina ga boti ya gole nine amangu ngale ga bin kai muti ke change bo sabe pressure nota ne mitan barang ne bo sabe ko ga chimbi ga bo tuti ko chit nyanwage pole pole agum nyanwage kimaginge ngese nyemyano akichema che chango matinye symptoms mo nota ninye maus ma ene galal gitu mo atile lale mo atwa ngwa amne kabwa tutiko yache noton kimwani chito kelenjini en nguni kokogoromit kasit. Uwe presha ulan tukul, mi lagok sukul, kokoe kali sabit. Mi ten kimache, imache iliana, nimache iliana, tuku ke changis chibo sabit. Lakini, keri le matit ki mugulelda. Yoni kere ile itinyo gawe muti kabisa share with somebody. Amache ishare anak chi. Noton amune, dogi ya statistics. Changa kama magilendogi ya kike ya yako statistics. Pike changipo ndi engwanduni kuboisye. Mureni, kongalu, pike changipendi engwanduni. Mabote ne bendi nye chepiosok lakini mureni sana sana chuiko seka kile nenye kakolapse njita, anangaliani njita, anangaliani. Ko mostly ko mureni kamune, they don't share. Mange mureni chegi mua ngale, chegi lene kako ima kabisa kako mwani. Inge nile chepiosok chune na mwani. Ako nde imi engongu, ko itelangat, ko kako tar ngale chon, ko abrisi muisek taman got, ko mangeta kwa. Kopoko tengyorwe nye nako mwachu kulenji kabisa maru sinye. Ko imanea, agorir, gorir, gorir, gorir, gorir, gorir, gorir, gorir, gorir, gorir, anangona msi moit ko birchi chorono ko birchi chetupcha ko birchi gamet ko birchi ngo ko mangale chotan tukul korir agolian ko bengale chotan maunan ko mulenu ko ngonurchinge ko norchinge murenik ago sise ago konurchinge kase kityo ago ngwani to ago sisinge karunga tel ngale chon ko portong kayase take care of your mental health kilen and mental health yo jeta ke awareness no mental health tuku chu tukul ko ibu ka bo tuti ibu depression aga muti kyo tanje changi mama chichi ta goma aga maga ni chita goma amune machi tukul karane ke mwachu no sinyi me ngaroni bage imwachi chi tukul ne wendi enore ilenji kamunga ke mwa ke leonge mwa imwachi aga tukul ya mi che kwanya kut ko bare nai ngoran ne bage ko chengi to ne yani egere sana sana biga ne chachama ani tafuta pasta. Ngutko mate ya njitukul. Cheng pasta nengi nilipaka abano mewe pakora ile kakile mine sohe. Ngeri ingeta ino. Ibe cheng ata. Cheng pasta negi ngele pasta negi kure ngo. Enga abano nreferenda na ngo bishot nubaka niseta anume. Ago baka abano mne gigisikinano. Chita nengi. Ago chita ni muche iya. Akibe mochi kapisa ishara ni ishara. Bas kukai mochi kutoreti nosa. Ago bengalechon. Iche ang no tupche agenge oing. Ne yoni nekyo ya abuolelo. Imwachi, kubaku stress inge no kagile in chamkile nena problem a problem the shared is a problem solved no nota ninye kagile tabu aga tukul nika kumma anani ke mwachi chita aga kuka kubaka kutini otan kirigase kirigero yoni mite ningoye mutu kwa nyikisunwe kapisa agne asu kapitine mwachi ni kapisa o ingalale niye kune fal narabiani ibe kune ingalale na kapisa age irir age ilianen age ilianen korotaro ngalali kuka isap aga ususito sinye agi gasine ile uba gimi gomnye kunon kuporta iyo ni afya na gomnye magele kitye ile ma atinye stress iyo ni afya porta ko kina samesne porta ko internet nangot ko kwanya git kiten ko kwanya oleo ago mengen kwanya pole pole ko chut nyanwage su ko chut ne pressure ko chut sugaru karoni kase ko ga golul chita ko unota mache geripke ago torete mungu netai ko torete mungu enore nota ne garara gut missing mwa cha chang lakini yo cha ke mwa asige sab kumnya lafu kara sitige siki mat koi ga chigi bore cha kole richard nduba ki mwa mane to sinye lakini gi mane ne gi ngwa ki last week friday kole richard chiga gengetu kama ga gi ai baisione ke kole chigo gengetu maga ai baisione ke emanet lakini gi ngwa nit kabisa tama gi le kabisa chiga gengetu kimache gi bur tukul tukae vizuri tukule vizuri age bai bai jisabet paga tunge ben gutungai gi mache go unata na naune okwe 0734 88 24 47 01 14 558 728 mwawanga aneta golemi tena enore nota nagara rangut missing kabla ujaniambia ga aneta golemi tena aye cha mwane enore nota nebo cha kinet kebe sokoni twende sokoni kidogo tu si kidogo kebe ndonyo ne kasan cha mwange be sokoni ngoge nika entu geta number 4 tomo gobe lakini begura inaisha leo ngoge nika entu geta number 4 ngoge ni kibu 45,000 kimache big taman ayewe bigyo kimache big taman jale ngoge ni kibu 45,000 tomo gegere 45,000 enter with agatukul ngoge ni kibu silingata 45,000 45,000 enter with agatukul shika simu eno lemi chetukul na msimu ito star 274 agi chil hasha agi wetugata number 4 itile star 274 hashe twende kwa duka namba 4 twende kazi itile star 274 hashe ingebe tugeta namba 4 twende kwa duka namba 4 itile tiketa Never between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Star 274 agitil hash agi wetu geta number 4. Mingo ge nikibo 10,000 angel weta Kimacha big 10, choro nogata taman, wendi gachi tugula, axelingata, 45,000, 45,000, 45,000. Itile ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Ticket nebo between 20 to 30 shillings kwa lunungo gani kibo 45,000, ni inameba ksimwe, to get number 4 amacha big 10, kwa nigooba anu. Toma wagon weekend wapi watu 10 nataka watu 10 45 agina ile giya gun 45000 ama chiki yonjine mi chitane kile kiyo kingo gane ko yang magosa ngo gane ko very delicate kiri nai aiye ngo ko mitu ko very delicate ko ngo gane very very very delicate magosa kidogo ko gago ya tu kisa misne so kiyo gun 45000 iyal jige utajipanga ibe chenge agiyal jige mauna taninye 45,000 and tugula ama chabik tama. Tama nyoru chitago na tai. Limogir. Choro nok tama nje chep chep wapi nyinyi. 45,000 Kenyan shillings and tugul. Namsi mwete no lemiten ichile star 274 agitil hasha. Star 274 agitil hasha. Agi wetuge number 4. Mami chikanya ngoro ngoja kwanza ngoja. Star 274 hash kangi dogo. Kera. Star 274 hash. Kibendi tuge number 4. Mami chiso wama cho wakere ngutko mitabu. Kagisir gele kuku duka number 4. Tuge number 4 kagisir gele kuku. Gima big 10. Ama cho wakere ngutko mitabu wana amigo. Siko sawa. Migo mnye enane. Unless ko mitabu embiga la. Enane iko sawa. Star 274 hash to get number 4. Star 274 agitil hash duka number 4. Ngorocho rono kechepche mnetom gage geregi bendi to get number 4 acha ago kwe. Mumeenda wapi? Nange na masimu ini goro. Apaka aktenine ngaleju. Mwali isi chiene ndonyo. Hakuna watu sokone. Tomo. Yani tomo. Kilo ene tomo gage gerosi nye. Tukombali kabisa. Mwagere bi. Agogi macheke ba tuge number 4 na sioni watu. Hii imekuwa ngumu, imekuwa tricky zaidi. Star 274 agitil hashe. Amache teltike nebo between 20 to 30 shillings and duka number 4. Kiyotore gena mesimu inichu kena. Ngotko kako bichitago tage nge tutajua. Tache femelo. Yes. Acha mega nebo mani ya muna nye.
1: Acha mega tadi ya rai ununi.
0: Kela na.
1: Aja ga ununi.
0: Ma ununi atupko.
1: Aja ga na.
0: Gogo ga ge tu ye.
1: Inga na ni. Ni vike ga ten kapda chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa
0: chupa chupa chupa chupa chupa
1: chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa Ana kwa kati kati
0: zana. Iga tuano. Kongo iga kwa kati zana tukun.
1: A kwa tu kati zana. Kwa kwa jibo ni. Kwa kwa nyamari gara kwa kati zana.
0: Kongo itupche.
1: Kwa kwa Jackson napa kwa mungu na no tupche.
0: Kongo Jackson. Dega tiara. Dega rara kwa riga tuan kabisa.
1: Kwa kwa niaga rara kwa tuara nyamuta.
0: Enga ni sa Kongo.
1: Kwa kwa ni tuan kani zange zana izuri.
0: Safi. Kongo.
1: Betu na kai tu nyerba magani.
0: Ai tu eh.
1: Ini tu apa aja negara
0: ini? Asante, gonggo itu je.
1: Gonggo ini kata kalian jangan terlalu
0: ramu. Asante.
1: Eh, bawa mana ada mana
0: ini negara? Eh, unah tanem mah.
1: Gonggo ini kan? Kami yang kata mana semua orang cuma orang kami dah nyusi lah.
0: Eh, gonggo ini bawa mana jinia tu? Asante, Zaidi Tachefem Hello. Tachefem Hello.
2: Jamge.
0: Edge me tu mengia wapi?
2: I'm going to go to the house. Allah jaya belang, jaya saya ini dalam gua, aku berada Allah beri sumber ni, ini leh dia punya kamera tu hilang ira.
0: Engkau yang wej, nama engkau yang wej lah, indah bagongai.
2: Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama dia ni apa? Nama d

0: ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Sain mo dina ba aswe jita kalenjen ju agala kejang ko logo be chigi subi en e kainda. Ini itu neng makin dah enggak gunim. Kau cipta enggak kini nanti kita bagai itu, neba kajam nyatakan tiada kian neba NCIC yang utuh kita cakap atas tayang betul tapa nanti enggak aku mesti neba amabi enggak mahat kulem. Nyalu gosip je kandoi kita coba pola tiada muitai tiada agot enggak serta nyalu kandoi coba pola tiada pola tu sekuagi oleh kamu bagai kita nato kalau Wendy kau ibu kau utuh neba guru alagen kandoi skopit kengal alia kau nato. Kagai sekarang ni setempat Katolik yang diasis nampak embun, coba kandu coba pelatih kita terter jemendi, kaya enggori itu nampak kani seorang cakap tauhid, cakap terter, coba Katolik pelatih sekarang engkau itu baltari, oleh kamu kani sana tak, oleh magu jemendi ujam jen kandu coba pelatih itu kau muskong lal pelatih sekarang enggori itu nampak kani sana. Kau kau nak kerja ngah kabinet sekretari, nampak kimna tu sih kopiawan dah, kau itu bih anam jeli tahu, ilu kau juga coba kau isi dengan yaitu nampak projek nampak nuklear power plan, engkau komester nampak bondom, emang aku lebih ke coba jatuhi, kau bunyi kau coba tersetap tay nampak isu nih coba pandap tay. Kita kerjain jatuh kau kau bermain dengan maginda. Ki tu itu si aglu gaya ju korang engno genda gaya tersaya tersabe nata saya terlalu nata nampak pet kita guna cuma melimet warga entah bandar nampak radio.
0: John kuga lugu yoga bermet engno genda entah cafe.

0: Mune, Kalebana International, huyu ni Nephew Star. Nephew Star, yes, Bana International, jena nata nagarara, good missing. Sauti moto sana. Achame sauti itaf Nephew Star, ila achame kabila gani. Anye nyima mama, chukigile nene ya kutuwa nyoka pangoni. Aye. Kazi mana. Ile ya ukweli chama bochi tumi chama bochi forest kabisa. Aye. Nego zikta managangwa njika kwa pata inside mutu kebe bertane bo aing agone gige sini intetu tene boga asit kasi tenore nota ne safi zaidi 0734 88 24 47 0114 558 728. Tushike simu moja mbili tatu tuone itakuwa namna gani. Touch FM, hello.
1: Jam,
0: Who knows?
1: Yes.
0: Yes.
1: Thank
0: you very much, Asante sana. Tacha from below.
2: Tacha from below.
0: Yes.
2: Yamuna Zila Zila.
0: Niko Pawa Yamuna name.
2: Mizimana, I'm going to go to Kumuji, Romana, and the Lamu Zila Zila.
0: Kegura Nambuana.
2: Hello, Zila Zila.
0: Emiga, yes. Aye, we can touch a film alone. Quisha, well, can you go touch a film alone? Yes. Nico, Paul, are you a moon engine?
2: I'm a river of a terrain of a lot.
0: Cagas in a jungle got a
2: ring? I'm
0: an egg up can.
2: Well, Martina.
0: Hey.
2: Eh,
0: go on going.
2: Amma berura asis masih betul le.
0: Kongo iya gotare?
2: Kongo iya gotare ni berapa
0: asis? Kongo. Nampak mana touch FM alone? Touch FM alone? Yes.
1: Jam ke?
0: Niko pawa ya mune?
1: Iya luar negara.
0: Ka aye?
1: Ya mune.
0: Niko ya bapa nanti anak tu je tu le naik itu.
1: Apa tu bapa muka yang ini? I level luar negara ini tu.
0: Ema I lulus kabel leh tak ya?
1: Eli lah, mau sih kamu bosan sih lah.
0: Kami gomnye.
1: Eh, lagi mana kami oleh ada orang merokta agor.
0: Ah, jadi, laki ni skop magel lebet tu goye gay.
1: Betul, betul ni aku mungkin agak terma.
0: Betul, sejak tu tu, oh nanti.
1: Nampun balik sih lah.
0: Yes.
1: Bukan kami apa mahu nampak jeb langge tu.
0: Amun jeb langge.
1: Kata betul macam bulan nampun konsert ni ikatan nak agak sih nak buat MP ya ikatan bunyi la studio.
0: Emma gonggoy.
1: Usia kita na ni boleh antar langga tebor gitu tu eh.
0: Ega tu angga bisa?
1: Aku ini aku tu ini lama muka je ega.
0: Amu nai?
1: Eh?
0: Amu nai fancy?
1: Apa dah? Muka tu je valio.
0: Ega tu angga bisa?
1: Ega tu angga bisa. Ega tu ni apa tu?
0: Kengai.
1: Bila dia saya tu ini waktu putu aku tak ber Rosalina.
0: Rosalina ino ne ne boy noljaro?
1: Enapa noljaro?
0: Eh bagai Rosalina.
1: Kau terus ada arya tapi ada malu kau beli cakap jadi apa tu sila?
0: Eh, ada lagi ni?
1: Aku beli cakap ini malu kau.
0: Aku, mih betul sekali kau betul sini. Ale juga, ini orang guni. Tuku ke Maya, tuku ke ya? Kau mampu kan insan ne?
1: Aku lagi rosak bagai lewa leh. Kau ini salah salah lihat cuman ya.
0: Ayah kengnya tu, baby. Kya kau kau tuh je?
1: Sosan nak tuju?
0: Eh,
1: nana mem lepas kau tu separuh segori ni. Aku itu lo turun menangis itu. Ni lihat dan lepas itu berapa kali nanti lo lepas itu berani. MC Tura barang aku orang itu terang ni. Ni berarti jauh mau tiada ni barai. Cuma kita lo turun aksi tanpa barai. Ni ten lelen dismayu kau lagi kau barai arah lo.
0: Eh lengani?
1: Nada lelen dismayu?
0: Ii nara.
1: Aron, kau kau tu noi nai.
0: Karena ada cikat tua.
1: So, benda mesti mengaji mereka.
0: Dengan thank you very much. Asal cecana, touch of him hello. Yes.
3: Hello.
0: Hello, Dana. Neta muka geger, ille na gitu.
3: Ami gitu jauh pagi tu lagi kahir.
0: Ille na gorana.
3: Ayah kami leh tayar otak tu no orang mau jujur je.
0: Ille umi gomnya neti ana.
3: Umi tu apa saja.
0: Iko John jaga itu gitu jambo citu kan.
3: Jombaji tu leh.
0: Eh.
3: Bu nak dari leh? Ah, ini tu leh. Ada orang bawa saya nak dari orang mati ini leh.
0: Kongo gagal tu ye.
3: Bu nak dari.
0: Eh, kongo ni apa man?
3: Semua orang mau dari orang ini tapi tu je.
0: Eh.
3: Ini semua orang dari tu nama tu biri awal ya.
0: Lewa superior.
3: Lewa tu biri awal ya.
0: Kongo belanga.
3: Bu nak dari nama ni orang ini tapi.
0: Eh.
3: Nah, tahun ni ni reglera mula orang juga begini. Nampaknya nampak tu data juga naik lagi. Tahun muda nampak je umur tu orang juga lihat baru naik naik pun orang macam ni. Ramu orang jauh ramu orang nampak orang jauh. Ni bahaya nampak reglera itu nampak orang ni reglera macam ini orang nampak ngarami. Ya mungkin kalau naik tu naik tu naik reglera ni aku reglera tu nampak tu main ini orang jauh kita ni orang berapa tu tu terak reglera ni nampak je macam itu orang. Niaga ni awak ni dah umur tak nak ambang tak, sama aja macam tu tu.
0: Ilyen je na?
3: Oh, ni dah ni dah ni dah muda dah, baru mahu dah ni dah muda.
0: Kongga belanga tu sana sana. Thank you very much. Jero noche tu kulongi nam tini otangi weksei. Enai go sektu tenje mita ituone itakuwa namna gani. Sini gaba sokoni kongo gatoro kwalis fichuga ye. Gandani nimeona iko na tabu. Ye sio abi kechang pi kechang ne baman. Lakini mwa megi kutke itu lazima tutakufikia. Kwanza chitane in chitane ni til sta agatukul soka agatukul go yanuni nye. Iyo lise ira. So ama chisike wagene ndego sektu tenje mita tukuje tuone itakuwa namna gani. Enore notanimye.

0: ju ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Saya telah nampak Bitcoin jatuh kerana jika serta ni tu na logo juga bermete ingin mengenda ni semua nuwak aku ni teman melim. Kau rir taya herpi bata benda bang jadi tu encam itu nampak jubili Dr Fred Matiangi obisai kibap polis ing kau nanti nampak omabi ingin mengait kulen. Kau meto bi ke nanti kau gunsi kau musa itu yose ke kibap kandui kibap polati tu nampak katu tap ke nampak linda mana inci ni dojen Edwin si buna. En kasarata ki ko kago mangge herbe atap gabana en county na bok kamega ayub sabula ago magule matinye agenda age tugul gando ikimite enge opposition en maikule enge kasarta ne wai kum lali jege pulatu sheke pa surian di taga sasi siete kago ma kando indete ne pa ki baiti ni kana jimiten ka tuta ki na ba ki baiti ni na ba ko tu Francis Atwoli golin ya lugu sta ge re ga ga shago ngala lu te ki ba ga be se de na ba pi ga be me te e ma ko le jo pe te na ta na ba ne ne ki ba gun se ko ma nya lu ko ma na ko ti te na ba ka ndo inde te ana ka ndo ki jo ene nda te kita kalian jangan cuita kagak kita angko logo ini kita stagis fee mesyuarat nampak logo ini sebagai bone enggak saya tetes apa nampak bed kita nak teman meli metuaga intabanda nampak radio.
0: John koga logo yang abe met en wagenda en Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
2: 107.5
0: Baringo, ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: Pas ko uno to kitongo nyani ko nda ni ko kun jo ba ko nge sa be tu tabra ni ke lein su ko tare te ko ri be ja su ko ben mat ke ro tu ko kya ja no ko ne ga te ngek to ngu sa ru jo ba ma chu ki ona ko e te ngek to ba ko chi gel da gi ne ye ve ga ko e te ngek to i nam gi ne ma nya lu ko te ngek to so ko tare te jo ba wi gi ne ka be sa su ko be te ne Oya koi malaga ya koya kama kulle iya ko malaga ishe kuri pe. Ija mege koragi kubure na ishe killer absurdum gata ajne the duite ne bagatorore thakala sune the metu sabrani. Asu ko bit kete sa kuno chuno. Ija nga kore ne basi meti. Anan conference. Anani muju korai ija nga kore ta Facebook ishe killer absurdum. Asu ko bit korai ke ngala lagi ya ko siru chungungi nyotogi. Asu ko bit ene anayale inyorua ngore tne une. Pas ko uno to kosene nu ke na mi wigi ko uno to na ko ma me ja chele wesan in kapisa engyoru ne tene ba tongilo jap konde trabenik pesa ingeni le kora ya ka kina mu git sima mi rabeni ko tep chasi gin juru re ke le ke wa jin ke ko nda ke le le nang ko te ke ra las ma ko mis la go ira so ma ma ji im ke kito ko na me ji ba ji itinda itati bo chembele na nyuma ile jin ke ngai ne so ko ing ne Nyoso ko neng 174 ash ameja taretin kita unerane number 7 174 ash number 7 ni aga meja kitungan i ameja bi kata nga nyor bing mut ta ai jaba ke batisha kongo ta ke nyor bara enda ta jeng ki bi ga lang mut lagen engin ku ni ameja bing mut jaba ara gara ga tati anyu ni amune salwe ni ato galwe ni ato gi ata une ato kamu jang bonus ga ginde ato ken ga name ta go in ki nami patile magi junda ji ko nyor chike bonus Nota kamu na lejini ni agi pati lemi te jep kondok cege sanya ni betu tapa mut kanya na ise unjuta ne betu tapa mut nako sanya ndrape ne ke jita ne kikure roda yes ingi ni le kai ka amma unjuk ko balet koi amut ko cuma piling te tuti no ko pamisa ko mi jita no kikure roda nako sanya ni silinge li fuine ing coba 50-20 ko nota no so ame jera ni kora anyur cita age ne mara koinye ya ni kamma cita age ngale roda ine ke lagi ni ambi galak mi te bi ke jang Nah, to masih kiam mabih jauh tak tu, lagi ni kamu aja tangan galau. Nuku indo iko bayi lembangan. Insanya ni nafas siling kan, nafas siling kata. Ya ni gua aja tak absen gua bayi share api ni. Gua kau ingin kita lagi gua aja, gua mau tak gua bayi share aje. So, ame cerah ni. Iya gua kengke. Iker gay tu agro dagingnya star 274 ash number 7. Kaki nama star 274 ash number 7. Aku imagine kengal lali gua ni. Kota gua mibi kita gua ngetein. To mau buat cikgu nyusuk gua ni rob. Ame coba agak sesuatu 74 ash number 7. Iro aku timu jinyo inyo. Yeah, soron jita netai naga aku ya tinne aku 43 shillings. Iro ilari, ilari amuau. Kaya kas roda tuku kyo agak betu tapa muti. Don't lose hope. Ame jita sesta aku nato na isanya ni rapi ni cukup takoi. The moment kau inyo rugi cungan ni kau aku ya tak kau red nato nba inyo rapi ni jatok. Yani ugi bungku nato. Ginyo ruga sesta netai ina ile ime funguka. So ite seta gitu ngani nyuru rapi ni jatok status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 pas nganam si mosha kayengi nyuru bi ke lejna gitu ngani in ki nyuru ning koret ne gararan in mi tok pas studio tacha fe melo hello
1: hello
0: yes
1: ni na rafe
0: aja me ke kapisa
1: na na risto kar me rafe
0: oi
1: Mak ablang, cuma saya tulis.
0: Ayah. Konggoi, konggoi, kapi sa. Taja fe melu. Hello. Ayah sawa sawa. Si taja yang kora. Aji taja yang kora. Rata lepas si meeting itu kau studio. Lagi ni muzi jung wujud tu ija ngah. Status 74 ash number 7. Kali aja ni status 74 ash number 7. Orang cita agen negure emas kau konyol cikai 47. Cita negure Beatrice kau konyol tayar konyol cikai 500. Aga cita negure John kaki kau aja 650. Cita negure Katarin kaki kau aja 1000. Picture aja kau konyol cikai nengin kuni. Aga konyol cikai rabinik. Iraga sini niu. Status 74 ash number 7. Me John deparoi nua tak bisa. Ame jadi tu ligeri ligeri gil cikai kau tinjau rabinik. Cikai sana nengin. Cutu status 74 ash number 7 no. Status 74 ash number 7 dagerin orang ni jita rani ke tiok ta ase igere cuki saja niki dogo dogo ni kamu ame fungku agapsa agar ke koyo kaki kaki at mal agapsa Josfat kago jor cike 41 shilling testa Josfat tunggu na agi kuni jadi nyonu ne mari supaya isi rapi niku status 74 ash yes cuma tatu kuno tu no kokara aran kapi sangki nyora pini status 74 ash nampang kapi kosa niku number 7 ngoro jitage agerinyu oron jitage nekikure Dennis kakikochi 500 Precious kakikochi 1000 bas kou notok cho ko bonus kitu chebendoti toma nyoru chito angono kochini 55,000 chebo kibatishek kiteche korik ab kibatishek nani amwaun status 74 ash number 7 aya yatul kutu mawe conference asaini ni wamesi kopit kenyoru chendage lakini kale imi yoi sakikose tenyoru chepkonde tongulo rabia rabia natembe hapa urunita nigure Samuel kakikoaji 500 June kakikoaji 550 suke pika miatano wana imi njene to minyo Lucy kako nyorchika 46 shillings haka ingen kichokono direct Lucy ira Lucy nguni Lucy kita namucha maunane mameja ungene iwekeo wege testai wege soko nisanyan kabisa mara betu tabra ni siki sanyan koti muji sanyan mduke shek tukul jagi ingeni yani sahi iti setai ingeni nato kama nale jini soko ni wagi atun gitungon nika kengen duka na ako metri jita tiki tegen kaki kwa maneo iwe kakti kiti siki janga mui sanyan ni rapi ini kengyo so ikire lu sungku nami kumie orang jita agen negure barnaba agi koji 550 kongko imising barnaba agorna tai barnaba kunyoni wana to magere barnaba mea nyusuk status 74 ash namba ngapi number 7 number 7 status 74 ash number 7 oroni jita netai nega konyorchi jita ne kure meshak netai na gago ya tuja ke patisha ke 55,000 so ibaru gole ta jenge biga ta angwan kut ko to mina mi nyu so ko ninguna amije inyo amije inyo nge jaru tere na tak ne bai ne tere ne kure legend kiru yake na letaka speak teni sikia bits we gage alle kongoi we kiptaya ya le pega remix ingine noma sana

0: Yo mira ko gonga kena legang ko kasih tapi si cow. Kali ni je neju putera rap sana lagi negai kas kalengis. Aya karibu sana kalau yo mira ni ko gongoi. Atau ini lagi impor nak cek orang beraya. Status 74 aja dapat 7 kasih ni. Leo ni cuma tatu ni tahu Malaysia. Last mungkin bye bye itu mui ni. Nanti lo bye bye itu kita ya tak agitin kalau lo bye bye itu. Nanti kalau mungkin tunggan kalau lagi engkau kalau bye bye itu kita ya tak kasih saya tak ke? Tapi rari lagi engkau agit. Lagi nyamuk kalau oh bye bye itu engkau ya tak agitin juga nyalu bye bye itu. Kau kebar kalau menyalu kau bet bye bye itu. Saya tak agit tuh. Heni time juga ni semai. Angkut tegar jaring kisah ni kebo tinggi nat irari. Memunduran ani. Aya status 74 asha na basebe na mauni dugeta na basebe na lemirabine kupana ganyoru jita genge na 55,000 nginye neto minyo oroni jita negure susan ganyoru jika 45 shillings Faith kagi kaji 400 Alice kagi kaji 350 Jackson kagi kaji 1000 Etina kagi kaji 850 raka sene niu ameja jita ne choruke to madage seksisitu ngoyita kebe beriat keger dugan ameja nguni chichato minyo sokoni ameja chichato mkate sokoni nguni ameja chichaka inyo akuto minyo rugi para inda ni ngungi agoni 55,000 kako itanyun na gilin obwa agono so kakurin emutu ulelemi status 74 ash number 7 kaigase nyo nguni mami jimaji ninyone takosusa nineke kitu ngana 45 chukajikyo agonyo status 74 ash number 7 wato mendo hape tena status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 enyu kiti antapo nasi njake tukul neka inyona kuto minyorupo nasi kwa gile iweke nkuni kekonin status 74 ash number 7 ngana msi moshe kinyu kidogo asoko beten kete setai nkaro bike mite conference nasa na Hillary engo limbalo rate Hillary
1: Acha
0: mungkin kami salap tanya. Mungkin
1: kita
0: sih yang mana mata aja kami salap tanya.
1: Acha mungkin kami salah neta nego perlahan lori itu kami cuma start terus untuk kita umi nya.
0: Aha.
1: Gue nanya tu kini kami start lori itu kasih gitu.
0: Okay.
1: Mama orang kau lori bagi komputer ini aku nak beri tawaran. Ah, apa dah beli tago?
0: Oh, no tak bana, namjio.
1: Mama kata orang kata jadi mesti kita mama orang kau mama le, cuma dulu malas makin lagi. Ia tak boleh ni. Kamu tu jangan jadi cakap mama.
0: Kamu ni dah nasek.
1: Lupa dia tahu. So mama orang kita kata tu so mama ni kalau jaga jangan nak tiada rasa. Oh kata tiada rasa le.
0: Ayah kau kan missing lari. Ayah. Domi ngalim ba je mazi
2: jam ga rafre
0: acha me ke kabisa
2: abirune na na liye kari ke kaun te pure dwad ko ma che ma sa dwad
0: eh eh
2: ki gure na domi e je maz gimi pa ma da ma ko wo ko
0: kon ko mi sing
2: ni jane ki gatena rafre ngo mo ngo ni te ti ale manda
0: yes hello
2: Hello.
0: Yes.
2: Gula mara bruta. You wanna man?
0: Aya, kongo hey. Missing. Kilbat.
3: Yeah, I'm sorry.
0: Oi.
3: Kilbat, mo zone na so tinga gini ay lana. Isini ngana de tu ke tum buma ente weke na tu no bacho na tambe so tizi masa tu ngogo missing bat ne tu karo.
0: Aya kongoi missing kongoi missing kau nato status 74 ash number 7 ninguni kasaide nyo toma 3-5 minutes ameze bike buane in 5 minutes kasaide nyo koma gat koga kopeti joto kanguanu aragaraga ameze wakiri nyo jita netai oroni wesili kako nyo chike 44 shillings oroni jona kune boing kako nyo chike 55,000 jona so nguni ta ameze bikata ta ameze bik somo gitio Yo watu tatu wako abe oroni kita ne bangwa ngure in kigure chemis okay 3 people remaining 2 people toma biga yemu basa meje ke kosina nyon ko ni osere nyo yebwane bichotok aengu ameche rabinik chu akochi chito netai ko chichoto mitei sokoni akoi nguni chito nebo aeng ko chito na kenyo akotomo inyorukei labatuo status 74 ash number 7 nataka nione watu akomi bonus inyu kakitiakta kabisa nguni bonus tukul chakakong'et kobo inye age tukul nechutu nguni ameche akerin status 74 ash imagine mami chi nenyono abana oye komi komie iwe kakaopwa kabisa eng panune nekami barak kokoaya kabisa baibait akere bing sokoni ole nyorundo bonus koboto in rabinik chobo in iweke kora sokoni status 74 ash number 7 yes status 74 ash number 7 amwaun inye ne tomi inyo nguni komangen ale samwaun derano inyo labatu kabisa labatu in 3 minutes kasane nyo amecho kaibitu status 74 ash status 74 ash kasane nyo duket na magabe duket number 9 iro labatu nguni

0: Pas kaya kasih kuna segala guru tiandau kurung kuna ke kurung kuna pampio kule. Toma 1 minute kasih ni orang ni cipta naga kalau bat kabisa. Gigure jeb keter nani kah kula bat kabisa kata kau mie keter lagi nikah kula jika kau nenyu kau jeb keter mata pe keter ame jawa sugun status 74 ash ame pat tapi tiba 1000 tahu tu ma pi kau yang ujai kau 2 people agung guni pi cebu aneng guni engtai kau segitu ngan jaga tesun kule agak tu kau nih muzik kau ekso kau ningu no anda pokai ya ke clean money sasa nuwa musi nuwa ko status 74 ash Status 74 ash na bagabi kasi na niuduga na basaben. Amesuka bita kwa naga kwa nintieno kabisa keke guru kora singuno. Kuyo akipaka nisa kitogo. Kibuwa tulugu ube tutaba mu. Mivi chungu kasi kabisa pambio. Kukasi kabisa mijita ningu guru kabisa nkanisa. Iko sa kabisa ilo uyewe unaka tagit kabisa ngut kitogo kitu yagewe. Status 74 ash na bagabi kasi na niu. Kimi tetoge tu number 7 ro. Kata sun tega ini kira, tapi saya tega ini jo, akhirnya jadi naga agak cepet kigurein, kibrop. Orang ni kajur juga 1000. Orang ni cipta agen ni kigurein, chain, chain nama pata 850. Kongkoi missing chain, me aja so bi kaya kasta agak besar. Ya naga kasta gol leh juga, eh ucuman. Michael kaga kajur juga Michael 55. Ayah tu macam macam cipta agen ni kitungan, pas. Agni cita agen geng agni ni mibara. Nenda bi tu jijau tunggu na, am relax iste. Ayah gu relax tunggu na, agai be tu geta ke. Status 74 ash na 7. Ra sendiri sana apa kij? Anggo tu gai nyona angin alaga nyowe ke? Sendiri sana ke goni bonus. Macam aku na gu sendiri sana aburi. Una sendiri sana una bata bonus. Una sendiri sana una bata bonus. Kan gai tat lanjis. Sahit lah agak beberiat tak dega iya tak yang gemparak. Kau kamaan eh. Sahit lah agak beberiat tak dega iya tak yang gemparak. Kaya ni. Sasi tak agak tatuan. Agak aku tak sahit lah agak beberiat tak dega iya tak yang gemparak. Muacan nama mian ni time yangu. Kalau ni jenis sahit lah agak patrake sesamukai. Tapi ni ane aling itu ngan sahit lah agak beberiat tak dega iya tak yang gemparak. Orang ni cipta ribu resusan kalau buat kira jengjau kele jika ribu sana 48 shilling kele jenta isanyan sanyan erop susan magi mohon doa jaganya susan. Aku urga bisa in susan ni. My aunt na itu susana so. So gaga urga urat tanah aku buat tua in senge ribu resusan. Aye wewe. Status 74 ash kestere new status 74 ash nambang gap aura digital daga ko nyur chike Jennifer ko ngoi missing ko nyur chike tane ko Jennifer ago jote uno to 55,000 sasa ame je gerwa yu ragaraga ame je ran gerwa yen 1 2 3 e gap number 3 status 74 ash number 3 mbusi jaba 20,000 ko itibik tamanjo inguni Goite ak 50 geger yotok status 74 ash number 3 wapi watu sasa hapa kimeamuka maneno haya amejabik chabwana ragaraga status 74 ash number 3 kasari ni amejabik tamanjoka jina getuko lmbusi labatuo grace labatuo in kipchumba labatuo in jita nekikure ngo kipkemi jita nekikure in kimngeti jemngeno kibroti Agak na to mama, cago bo, lawa gak cago bo. Status 74 ash number 3 kasaran new. Status 74 ash number 3, nanya tafung ko itu ka. Cita naya tu esok new rupampio. Agak itu, agak renyu, agak ini kapi sa kujo, kiko ya tu esok new rupampio aje. Ingin pampio, pampio ko koras. Kalau cita kan naya pampio ini. Tak ingin lagi lene. Pampio ko koras, najam gelene. Guguru eji tage enget tiendau, segenyoruin sataga. Kau manis, segenyorun ko naji taka pesan naji gigi berurat terlanda yat. Nengko gur tienda gule, kujute sauti sektugul agoga sebik tugul kago itu sungut agomi lumengu. kutukole njita tulipariko kanisani leo, tuliona mkono wa Mungu. Na ni kweli mtu alimpa paka mkono mkono ya Mungu. Lakini manya kwa serenat kuhu nikiwa in mene mene tekel. Status 74 ash. Number 3 nani toko wa kwanza api ya kere nge mchita taya kabisa nyu. Status 74 ash number 3 kwa baan orin chita na taya kukure festas 41 shillings korupke guno ta kita nekure Raymond kakiko aji 500 chita nekure Recho kakiko aji 600 as kaba ya taka sunguni kaba ya tunguni obwanyo obwao. Status 74 ash number 3 kila mtu inge number 3 tabasali wapendwa wanduku wasikilisaji kasto inda ni unemi tabanda radio. Status 74 ash number 3 kahako ni mbara inda nge nyurupa ambio kidogo nge nyurupa ambio kidogo leche chingia ingia ameji inge na kinyo sogoni. Status 74 agetul nimo inge na sogoni agere chowa ningu limba kipsuter kabisa mikon fra unagana mche chowa ninyi amona lawako manda chowa ningu na wakato manyuru any lady wacha nishike chowa ningu limba kipsuter chowa
1: ya muna razara
0: acha mige
1: amuna ya taacha sa
0: chama
1: ya taacha wa meta amuise
0: ee
1: ila ni taacha wa mati ano ina razara
0: chamu sugaru
1: ina ni nati ana kubara kitu na male unyu na mano baba
0: ehe
1: kiri gaso tena nara
0: kiyo gaso kiyo gaso kapesa
1: Ena makin lah, cepat habis itu pun nak tahu ni dia habis itu terus ni mana muda baline hotel, mana ten hotel, cuman masih agen hotel. Asyik cuci tu marit, mak pawai nyobol marit, awak tu masih agen dua tin itu terus kalau tiada mana yang curah mata agen ni orang tu.
0: Nibal
1: ni. Itu yang yang korang tiada, tu dia cakap agen ni nibal. Tapi kena ni masih agen dia tu yang agen domino. Siapa masih agen tiada cakap ni jual asal ni lagi apa nak tiada.
0: Kongoi.
1: Leni aka jantu leni wanya wanya sampai tu no to jen cuma bosuara sara leni titia be da agle ta mujhe liya ta hute wara sara
0: ki mangu na benda i chan ko ge ko na ha mun ne ban ku je ane a me benda ki chone ki a me benda ne fry ma pa te subu subu mi ban ta ga subu Status 74 ask za nini ameje laba do get na bangabe number 3 nguni otu ya kepondo kinyo ameje bigeta runi jitana taina ko nyorchige bwana jitana gure Judith ka ko nyorchige ina 20,000 jiji jitana bae ko jitana gure Nancy jitana basomo ko Stanley jitana bangwan agere nyo pita jitana bamut ko jitana gure Kennedy so ka ko nyibi muter ko no tana ni kangangalal ko bobik so ko so tomba bing mutu ijege ni itna ameje ga kasene nyu ameje namsimeng kaya kasi namsimeng kaya namis Jill star 274 ash number to mi Jill gora number 2 number 3 mami tagay tar ager message ngoli yani tar gito nga nageri ngoli to mi nyo gora ayang kagetchi namsimeng star 2 na ngocha kwansa tuwanse kaya namsitu kul simede aya hui agitayo leni ya gijilis aya jitukul ready aya tuende kasi star 274 ash ato yonji we number somo chanione kama kuna mtome kuja oroni jita nagago jita nagure anna kakiko aji 1000 yani anna inege naka chil kitunga na yanka kiti kora saguna oktindo ongebe kora picho koja lewan star 274 ash number 3 star 274 ash number 3 oranjita aga negure Janet kaingian 46 shillings Kilbert kaingian 1000 wacha tena nerudie star 274 ash number 3 chutu sasa. Status 74 ash number 3. Watu waingie, bonus kwa wingi, again utajenge pingu mutu wakwa jini 20,000. Chutu wa raga raga.

eng nyumnyuminda eng raisi status 74 ash number tungun kakai jutu ngoroji tane tai go yato yata tambon litungan sigete setai sagonok tinda 3 minutes imebaki kwa isa saba ibadi lete setai ni tawo bata dalogo ga meme jutu araga status 74 ash number 3 banga na Jehova ko magata ginye abanga ning sogoni status 74 ash orang kita neta negure ilari karibu sana ilari nega status orang nikil bat piga yang jaw status 74 ash nama tu ya ne piga yang jaga jaga aku kasih tiungan tanyur 16,000 kongo yang missing status 74 ash nama tu kasih tanya ni orang nikip kue wana ume peke hao wana ume amu aku na ladies status 74 ash Oroni Janet kago ingen Janet kongo ya mewakilisha one lady Oroni Festus Oroni Janet okay wanaume wako wengi kwa hii duka 16,000 Oroni Ruth kago le Ruth Festus kago jorchige 40 shillings kanyoru bwana we iweke sokoni taisanyano sanyanjo takchonguni kwengo pata italoga meme tutakuwa meenda na pesa Oroni Joseph Oroni Lily Oroni Sharon kongo imisi kago yan bigas status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 Wapi watu jamani, wapi watu wachangamuke na hii pesa. Victoria, agene kakonyo Stanley kongoi missing. Joseph kakonyo urchike 40 shillings na muna hiyo ngetich karibu sana. Viola karibu, oronjita nagigure Edward kakiko waji 500 kongoi hiyo kamiit nungungiwe. Kenyoru 500 ya melanje kwa rake kwa mekabisa ya mibibi ya. Akibchaji jita agen leje namtege juu ya tuli geni 16,000. Hii ni lenge kwa ni bwana sakcho nini kubwa ni directe. Lakini mungu na kitu nenge tu kwa 16,000 ni meja isa eleje mungu. Ibuata status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 kasa neni. Ujutu araga. Tuma dekesha kwa yunke nyurilogo ya pemetu.

Memang kayak gue itu nak gue kahwe kau kau betul juga. Memang itu nyokin juru paranda napa kayak kas komiye kele lene amu mami cakunin kionjo. Atiye gue komenyo rutina atau komiye. Laki ningkun kasar nyu mami cakale jini tu ket nambah kahwe. Orang ni cipta naga kau ingkian kikure cip kuru gonggoi missing kip kembai Paul Jacqueline Kennedy. David Kobata cipta negure Wilton naga nyu cikya 46 shillings cipta negure. Kikure ngo Benson kwa kiko aje 650 jita negure masi kwa kiko aje 1000 kwa melanje. Hey, kakiribi nasiko miewe masi ngemi kwa miewe statu 74 ashe nguni kimi te duket namba aye nga mwaun duket namba aye nga mwaun ake tukul nejutu nguni kwa tesetai lukoyo kape met kwa tuito sakpo nasa chik directi meken shwe leke ingen duka natak angon kwa meme je ingen statu 74 ashe namba tu angon ko meme tera bene ginyo doga na ta kitu singi ko ni niwe kwa status 74 ash number 2 awe so ke batalo ga be meta ti mon meli ki guruna ezekiel salam meto ga enta radio signori na ilene na katesta ngi meti mbedu tabrani

Haya, haya, haya. Ilen chorwen ko mi ko masin po un luget kot kotarin gam ga un. One time ni fo. Status 74 ash. Status 74 ash number 1. Agari tani kure ep kwej. Bodang ko limbo sosit. Kale streaming live from sositeria ap kwej. Bodang mo nyo asada sana. Aga mo gole. Ame je PS system inno. Ira. Jutu soko ni aragaraka ap kwej. Jutu sa aragaraka. Utapata. Unajua iman kiti aman. Aga meja atarit ni kiti ngana leji. Nyuang kutak tiki tiki tagenge. Mei mege. Nyuang tiki tiki shikoi. Status 74 ash number ingapi. Number one, status 74 ash number. Ya ne tom ko bit pika lagi o. Jadi kau aja nang kau tunggu lagi ya. Oh, orang ni cerita negi kurein. Karen, kena soman kau in wasungu, wasungu. Karen, kau kau nyor cikai nyoi ne in silingi sangat. Kau nyor cikai silingin miatan, cikai melan cik. Apa tu cerita negi kurein pilibu. Kau aja siling miatana amsin. Saja ngunwan pun tiga tiga nyelibu pilibu. Status 74 ash number 1 kasana ni ngwetu lelemi status 74 ash number 1 ai bwana jamani ngorchobiki changa mugani ira status 74 ash number 1 ingin la meja manang dogane nota mna jeri na leni jutu aragara ganyo yes tomo kapit pika yengu so ameje jutungu ni aje nge bicho toka yeng ako mara ijuto kinyura bini kama un status 74 ash ni wakati wako akupata yo pesa status 74 ash number 1 Tas kaki kasih ne, so kamu tin soko ni, nato nego staffo 48 tas, jebe staffo 48 tas guno, kira orang kiki aragaraga guno tu no, orang kepe kabisa, staffo 48 tas sama je kiri nama 25,000, kau gila ana cuma aljibik si moshik, aku aljibik si moshik, pik taman, aku si moshik jauh tau ke kau ini na itu dah mulai kakai kai ro, bahu bahu aku cipar orang dah cipta bin mulai kakabisa, nata kan ini nuwe watu. Aku minta bonus. So jitu naga naba in touch screen ini nyonya kita nampak bonus. Lagi ni kotiba mulai kaya naile nengungsi moy. So unai sa cari buon. Aku tapat apa yang umutia smartphone. Jitu lagi kau jen kau nampak mulai kah. Lagi ni bonus. Kau ni staff of 48 ash number 7. Staff of kau kau nama no tunggu ni kasta ni. Kau kau nama no tunggu ni kasta ni. Ime ansa kuara kasana. Kau kau tay. Eye we. Aku tu minyo sini, aku tu minyo kara. Star, ira kau sini minyo star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7 kau sini minyo. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Kasane ni ngwe to le mi staff of 48 ash number 7 jutu aragaraga nyo staff of 48 ash number 7 staff of 48 ash number 7 na gani ni nyo number 7 mami jina ko ingena ko inguni ke ngalali yes oroni jita na tai na ga ko ingen kabisa negi gure root ka gi ga 500 ezra 650 Agaklah entah mungkin kian pika, agak mungkin pikul. Staff 448 ash number 7. Kau sahaja ni ungu rengi. Tapi kasih aku painting. Yes, painting apa sih? Agak macam ini. Orang jadi negur ini demon. Kau juga jadi 42 shillings. Kau lihat ini, uang yang Alicia kita stay. Rachel, kau juga jadi 500. Jadi negur ini Jafet. Jafet kau neta agak kau nyuci kesi met panah nipa 25,000. Kau enggak nyuci Jafet? Ingin tak kau mainyo? Star 448 ash number 7 kan nyaro jita gengyu oroni Lydia Lydia 25,000 nebo aeng no toma bigatau kasari nyungi toma big sisitu tutafika star 448 ash number 7 goro jita age oron Daisy iku aji 47 shillings ro Daisy kiwiksi aragaraga yokai namjo kiwiksi icheng kabisa isanyan rapini Yes, anggota tu kami sokong ni koma sini laba tu ikora. Sharon kau yang nebas somogi kaki kau jengnya 25,000. Naga lunsi met Sharon. Asal desana. Orang ni cerita agen lagi kurein. Ogla. Yes, Ogla. Laba isi ini ni si met agen mulai ka. Kaki kau jengnya 25,000. So kau ni pegang one toma big low. Yes, patu atau seta.
orang ni cita agen nak kurein. Cita nak kurein kip kien. Iya toh ni tak kau sakit kien pengen kainan ni. Nama ni agen kami sekarang alun sih men. Nampak tu ni fakta so aku jadi bingung tu, ma bingung tu asal ni. Orang ni Sarah. Sarah kau ikut aja 45 shillings. Ira Sarah. Rude tena sokoni. Kasar ni ungu itu kalau lemi status 74 ash number 7. Kau kau ni barang itu nenek aja tunggu ni. Aku tunggu ni rani cita aje. Karen 46 shillings. Ira Karen. Rude tena sokoni. Kau jauh rugi ni aje kau guna aje. Iwe aje. Aku ke pasir apa ni kita dua kalau ni kau jauh rujuk jangi. Kau nato nato aku kau ni barang itu tiba iwe aje sokoni. Status 74 ash number 7 kasar ni. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Goroinye statu kalau star 448 ash number 7 kabeti star 448 ash number 7 tajenge bingmut yes yeah, star 448 ash number ngapi star 448 ash number 7 eh ame jago ni paranda ni nege nyaga tu ni chutungu ni nata ni na wale watu wako serious na pesa orange kure nga kikure Desmond kaki kau aji 500. Kongoi missing Desmond. Kasar ni nyoiro. Ama geger tu kan esiger cincang. Lagat orang itu negure lagat. Kaki kau aji 25,000. Tuh ma bikang wanu gitu. Tuh ma bikang wanu kasar ni nyoiro. Only 4 people. 1, 2, 3, 4. Sasa ame cik kau si nanyo. Kau itu agilen tu elwane. Ame jago ni perahin do ingyo. Nih nengai nih tom kau nyoro besok. Nejutu ingin kuni, kot kotu mi jutu agit ndai mulika mwisi. Jutu nguni, ke gonin si mene ba 25,000. Pigata angwan ja jenge. Kot ko gai jutu agiba mulika mwisi jutu kora. Iweke, yani kiwe eksamu kage gon para inda a second chance. Tatia kot kotu mi nyoru bonus ako nguni, jutu ke gonin bonus. This is the only chance nagabit. Agameje baishe. Star 448 ash. Ra staff of 48 as number 7 mami ji na ko ingen kara aye loy staff of 48 as number 7 imeje inge to goye ke ko ngete age name a macho bakse macho baksa age nge kasai nenyu ira labato manu labato ga pesa yani imeje mai le metin age tinye simetin nei tinye aya goti mai le metin ko mai tinye nei tinye matinye tinye ko mai tingati kara ki ko aja cita aja ko tin ne matin ne ko tin ni tu negure brand aja ko esok ngalian tu nak boleh ane mah ni ngalik apa matin ne kalau tin ne aja ko aja miatan orang ni not miatan 43 shillings brand aja kan nak umi betul kue le at least ti ame je inyo Francis nak lagi ko aja miatan aja esok ni ko lein mah ni ngalian tu nak lein matin ne atin ne Kau aja semua tinj naga tinj aga tinj kau lihat semuanya sogo ni satinya ke? Status 74 ash, iya staff 48 ash number 7. Engkau itu 45 eh? Amejek ager ruga natak so 2 minutes pakai aje. Orang jitu naga aku nyawagi naga aku leteh nan. Kikure nga? Kikure in Bernard. Kau kiko aja nyawa Bernard. Tapi nih in silingi kabe. 25,000 jepasi met kaga alun si meto penan so to mabiga tau to mabigin somo tangwanu to mabigangwanu yes orang cita negi kure ngom Israel Israeli wana anun kikilen aja kam kaki kaki so negi teni kilen Sauli wana wanitesa Sauli wana wanitesa Aki sol maraili. Niko ganani chako pa.

Mangen ki ko tu aja lagi ni cakap lagi tu ni, kaki kajingnya tu, tu so tu mabih kata, tak jengke bih kita kan, jengke bih semua kita, orang kita aja ni kure jodit aja ni, hey, orang kita lagi kure Charlene, so tak jengke bih kaya kita kan, yes, watumpili pegi aja kuat tengah moja. Kujeni star 274 ash kago ni paranda hicho tunguni eh hey, mangena le kana mjane star 448 ash number 7 ayayayaya na kupotesa star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 ingia sai runji na kago chapchapit David 44 shillings immaculate 350 jita age ne kigure ngonyu kigure Evans 1000 star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 oroni jita naga konyor chigei kigure Walter akita ne kigure in Chebet good so imeenda hivo kaba simoshe kuno sasa ameche kebe number 1 so light kora onkebe number 1 achame number 1 namu chang kora au kigajin ping mood 1, 2, 3, 4, 5 Ami jika cakap ini tak saya atau akan nyuntuk kosak tu link yang ditaruhkan negara jam kecil. Lagi nunggu ni kau number 1. Star 448 number 1. Star 448 number 1. Kimi otak, ekere break otak. Ami jitu kau liwen number 1. Star 448 number 1. Jutung kau ni buat lebih mood jaga jenge ak bonus. Kau tu masih kini rugi. Kau tu gengnya rugi. Kau ungu napi cakap balik cakap muai. Usi cari bukan kia apa. Aku tu kau kini rugi kau ngeteh kau kita out itu tiat. Ni metaja jina ko tafata lusganya ke sogon menyo yes matinyo amu mamiki ne ke gonenis so ko kuja kwago itakwa asara ke western rabenu ko puj inyo sogon ko ko ga inyo ru ye relaxan ameje jita tom ki ko aje sai tukwe na upendo romano jita ne gure in jita ne gure in ga chakilin chakilin wo mepata ga kinda ini nangu ingen lebarung sogon tuai sagile ga inyo ru mali Haya, Bernard 50 shillings. Asante sana Bernard. Bernard eterni. That is why I go in. Taka Bernard ni kai nga kai nyoru kama isikini nani. Star 448 ash number 1. Nani anataka pesa? Oroni jita nagikure in Julius. Katoma kunyoru chike eki Julius. Yes, kaki kwa jisa 70,000. Asante sana Julius. Kako jita natako ya tuwe Julius. So ta mejibika nguan. Star 448 ash number 1. Chutunguni. Star 448 ash number 1 Romano Gastone New Star 448 ash number 1 Bonus komite kabisa in chongindo Okay Star 448 ash number 1 ganyara kut komite jitage na kago ingeno Mamiji na kago ingeno Star 448 ash number 1 Oroni Immaculate 43 shillings Asante sana Jito negure Nixon kago ingne boying Ino no mapo anendo na isi pesa 70,000 jepa solid So ibaru kwa leja takuto mangyoye muge balansa nwa ladies nguna So ladies mungi kwa wingi sasa Mungu na high chances ya kupata hiyo pesa 70,000 na muwa na ume jaga kondoja tai Star 448 ash number 1 Star 448 ash number 1 kwa sada niyo Kako ni mbara wendo na ineke ijutu Mungu itak 50 Ameja ya tundu kwa shaktuku lakini kuto magete wataka Ameja ijutu nguni star 448 ash number 1

Haya haya orang jodoh guys, seksa muka seniyo. Ame jadi kebuane inguni. Agu bijo tak buane inguni. Ya tu kuli jengah 45,000. Kau ingat guys, seksa muka inguni. Kau masyarakat jadi inguni. Ya ni kagio tu ni ni agu tu kuli nyonye kau tu tu gay nyonye iwege amumi tebonas cagil le otomatik. Gisa sasi agu batisha. Mau nega inke nyonye kicungan mara inyoru inti ketine tanu ni boy. Ni nyonye kicungan inti ketine kono tak inyoru bonus. Status 74 Labatago do get number gapisai. Labatago do get number 4. Status 74 ash to get number 4. Status orang kita nak aku ingin nak agak aku not no.

macam dah lah Android kele batu buana. Aduh, dah kuasa kita pernah kaya kerja tu pasal kau bete gay te excited taman eh. Alright, ini you eh. Pungki sih bi gangguan korang cikap buat. Yang ni, mi bi cikap nunggu tilgu tu tiga tiga ini otan. Bi gangguan, aku nyuruh cikap 20,000 negatif gol pungki sah. Agar alibi gangguan kita cikap gunget eh. Cita nang kau tu bi tilgu kat. Anak gunung me muzi nyuruh cikap otan. Kima bi gangguan kita cikap. Nai lewa tu awi lagi cikap agar. Cilu bagi star 274 #. Nama bagum ni, star 274 #. Kaya jil star 274 #. Ayah, amma cik tilgu kat itu otan meeting. Number ata, number 3. Bi gangguan kita cikap. Bi gang je chip chip kabisa star 274 #. Til ticket not the meter number 3 gaksir gele mbuzi 20,000 gaja shillings amuna lini tanki deun simbangu direct dio fire ni tanki deun simbangu direct chile ba kita star 274 #. Age til ticket no na zibit zibit eh le meet dane gele gele ba teni wana gadiam na ga jorjika na de 2 shillings gele ba da Ini nama jam deh landlord okil baca. Anjur juga naik itu sila. Zat itu lebar agun ya. Chill star 274 #. Agit itu tiga tinon. Waktu awal lagi cuci. Jutun jita agit itu. Ini tuan siling sampai tadi siling. Jutun itu agit itu tiga tiga yang mana jigo buat tiada gini. Star 274 #. Agit itu tiga tinam itu number 3. Agsir gelembuzi. Nada tanang agsir gelembuzi. Amma jauh anjur bi gaya cuci. Nada naik nafungwa. Ijo huyo. Natai. Kau kenyur cerita nanti cerita nanti Louis, pungkis sana Louis, Louis pungkis sana. Aurai cerita gimana cerita ageng kecik, cerita nanti itu letih kan, naik lagi mana cerita ageng kecik ini on star 274 #, agi letih kan nambah tiri. Amma itu cerita agi letih kan ageng kecik ini on ageng kecik. Kau gaji le star 274 #, mana cikgu buat cintu 20,000 aja. Louis, cintu direct tunggu dia cikgu kecik. Louis nolatin 364. Ayang, gorobi galak, cile bak kita star 274 #. Agi til tiga tino ada bag sebet sebet. Joyce, jangan kenyur jika aku bonus ke tino bagi cagi. Ichi le star 274. Ayo minci tanda kawa 1,000 kaya shillings. Kurin jangan tu. Jangan ke tino bagi cagi. Ichi le star 274 #. Agi til tiga tino ada bag. Star 274 #. Agi til tiket kita nota de meeting number 3 kimachito agenge kimachito agenge kita ke aya ni nona jitana tanga genyoro pongese sana vizuri sana godo anatana ei ana ga jita good esta good an esta naba telagne tiket nyine yata nagunya chiga 20,000 kaja shillings eh alright agu ina meeting nota le tuene ko mona lechin kimage cheng bike changa bisa eh Kamu nak lengki cengke bi kecang gak bisa. Ama icil star 274 #. Ama icil jeda star 274 #. Ama je icil star 274 #. Iger number 2 number 16,000. Aya. Kima bi 14. Kima je bi 14. Kas gomnye. Kima bi 14. Aya mi cikita nata gotila ni kapan buze. Agi kono angkita ambasa nak. Apa lesta? So ama icil talk 20 shillings awi 30 shillings. Icil star 274 #. Big 14. Star 274 #. Star 274 #. Agi til tiga number 2 big 14. Alafu lazima kwe chitane katoa mgele congratulation. Gotingele katoa mgele njini congratulation. Til tiga number 2 kongete ngone. Ichile star 274 #. Agi til tiga demite number 2. Tiga kuna wata demite number 2. Star 274 #. E til tiga demite number 2. Nada tanang kasi gila mattress 16,000, mattress 16,000, star 274 #. Agi makan shell lagi tiga number 2. Kima cebik kata, kima cebik 14. Dua ifi 14 tapi dale big 14, big 14 kau cile star 274 #. Agi til tiga number 2, star 274 #. Agi til tiga number 2. Aya, mager ibi kita lagu kima cebik kecanggah besar bana. Kima big 14. Yang negara tu nata number ibi kecanggah besar bana. Nata negara

Iya, setino tabarai no kabum. Ada gua sego tamana gageng gajo kasih saya tamana gageng ga. Tutup jasa saya gang minute di sego fire. Saya tamana gageng kasih and saya tamana gageng. Yes, aku nonton kau amaga kita ke bawah nonton nama tiang kita nyegi cipt kara ngani siri siri nonton itu semua gay imu aja ni aja. Hari lemel lo itu asal kita nyegi cipt siri nonton itu tabrai ini. Alright, pungis ini bicara tool koran cikak aku bank 14,000 Acha we. Tuh gaziri do fire. Agar tak gay big five. Maka nak lagi ada tapi segi bata cipt nonton bana. Agak til big ticket kau maga til ticket. Tahu meeting apa sih 5? Tahu meeting apa sih 5? So, Chileba kita start 274 ash. Agi yale ticket not the meter number 5. 14,000 Kenya shillings. Che meter yana. Meza jite lehi ni kidogo. Yomugo toaleti nuyan. Kwa gechili kitogede nguwene start 274 ash. Start 274 ash. Agi til ticket not meter number 5. Amaja big 5 kitujibam biyombiyo ngode. Big 5. Itile kito ticket. Yani meganisho kito ileti nye shilling ata. Meganisho ileti nye 30 shillings. Ina lecha batu tu yak 14,000. Alafu nita na mangwa li jita na angai tiltigat. Kaya gerchika ila matara 2 minutes isko agi ndio nisimu in. Iji ilo yutoki star 274 ash. Star 274 ash. Aya, agi we ticket number 5. Itiltigat ngu. Kutuwa unotan. Amaja guni gebe ni tu nata bangai siri bwana. Kukai nyorchika agi ina ngunga takinye. Kukai amale lazima utariko nyorchika chitugule. Nata nika tiltigat. So chile star 274 ash. Agi tila tigat inaona.

ahora exagere chore na tele la rida dar porque san natra ño chike 800 ay ami illa ra bona se gugete min chris ko natra ngago ibin 14,000 Kenya shillings. So gila tagi majabik so magutyog. Tagi majabik so magene ngone. Gari chep kwe chidi otari ganyo shige 50 shillings. Pongesi. Na otari gure na masi agene. Pongesi 850. Tagi majabik ata. Tagi majabik so magutyog. Big so magutyog. Chitagi ganyo ngone. So vit kegare. Patricia. Pongesi. Ketini bagi. Chona go bonus. Ige tini go gechi le star 274 ash. Agi tilde gatinono. Big so magutyog. Chitagi ganyo so vit kegare. Watu watatu gichoge. Kegar nonton kena gila ngo cebi indip kual jingge star 274 ash agi til tiga tiga tiga nonton mita number 3 number 5 poli agasi nyon kwa tambat gita cita nonton gila jilisya nengguna.

0: Eh, kan tengah hari jam gue nak kibar cikak cah saja sih kan? Anak kamu mana jawab kita je? Eh, kalau lagi kat kari nak kibar cikak cah saja je. Alam lagi kibar cikak mana? Jam gue ni terang ni, mai gue ni jam gue ni, lagi ni ni ruang gaya gaya jam gue ni je. Eh, gigi lomo mana? Get tengah hari tu gue jam gue ni. Fast ya, lagi ni story nugi bah 2023 ya, story nugi bah 2023, so gila meeting which yang gun, ah, lagi tera azul jeb gua diro, eh, garam gas, itu tu nama kor fans, tapi itu macam ni orang ngeliat jeb gua, kita pun try na jeb gua try, kau kau sih jeb gua ni aku mangkir, kau cut ke aku sah, nampu cina mai kat tengah ni tu bah jeb gua diro, ah, cawe, garam try ni terai. Ini cerita tentang itu letak kat naik letak yang mabik sesiit eh, kau cilis. Amin cerita kau kau juga marata tu. Kata ini cerita cilis status apa defo asal gitu letak kat nampak wan. Status apa defo asal gitu letak kat nampak wan. Tahu ni yang awal. Tahu ni yang banyak tu letih na. Tanya family.
1: Kau boleh. Kaget piwe.
0: Eh.
1: Kaget nak kuanade. Okey, magari. Aku macam boleh nak kuanade leri ke. Logo cuigere kau kebiri aku rupa cuigere ke tuhre kau siapa sahnik kau isyarat cuman aku kau tuju je kau mau dia kegel kulle kaya parsi ke pegui tuhul dan dia si cione agiri boyo terlu aku dah buka sekarang korea ni kau ni kau mesti diwaga aku siapa sahnik aku mau bikin aku lelakuk. Agar aku tak perlu duduk kecang, alangkah itu aku tisian di dalam ni, aku usara. Oh, kau masih keberuaya, aku berkorupa, kau kau.
0: Kau lihat banyak tu lagi nak. Kau lihat itu dua maiman deh. Kelian juga nama dekai bawa dan nonton. Kau lihat time itu kan jisek cikong. Kau tin dah tu yang dilakukan, kau rasa kau tin dah 45 kali na.
1: Ikan selamat tak kuado, kau masih doa benda. Kuado, ah tulis lagi lele kau gurau berarti mana gaju degun, mau tulis chef tajun, ayah, abah ini satu jenius eh, degi gosot, abah cile nak umur gue degun demi kerja si, kau ni kau buat aja onde, ibu nak jaga bojot tenote, bojot kau mesti yang kerja cang, kau jobi serasa degun kau jobi si, awak kotor bojot tenaga degi ambutan. Elegim yok poisiye. Komma be galeri ne gine gemmay.
0: Hoge bisim
1: bay. Bay çoğu iki bayon çabi. Kolegi tel hoge.
0: Eh gal bayon da latina may gere gere lage tun la kuengu. E tun ko handa. E goro abne dara. Eh jiwan.
2: Kam ke banso.
0: Welo.
2: Negeri Taiwan kongeten taraf Jerman eh. Karena rasa ni, lagi ni lagi di lakuan, namun kau kelihatan itu
0: eh.
2: Kau nampaknya amun kelihatan tak tunggu lelu nukau impen nukau impak ramun, jadi kau kelihatan macam cian. Kau nampaknya sekarang aku ayam malu jengka, amun kau kelihatan ini kau kelihatan itu
0: eh.
2: Kau ayam malu kau nampi atau mana kau lagi tar, nampi mana kau lakuan kau kaya mana ni, awun nukau kau tunggu nukau mana kau.
0: Kau kau bising kasar sana, kau lecung betio, kau lecung betio, kau kau tanggoi. Kau tu mewe. Kau si lecung genua.
3: Harap lah kau tu kamu kandung.
0: Wele kau bisa.
3: Kangen lagi mewe.
0: Ada kini anu, kikat kari nu kuaga.
3: Kalau tak mesti lagi je, lagi ni kan bawa dana apa sah? Kau ni nama, kau ni nama kuaga ni mana?
0: Ada kuaga ni kan?
3: Kalau ni.
0: Eh.
3: Kalau kari, kalau umur saya begitu, boleh tu kalau kari itu tu. Sini lah tu, aku nak kalau kau tahu.
0: Kalau kau bisa buat apa?
3: Kalau itu nak kalau mana ada laguan ni. Amu gimbal, betul kalau kari ini lagi kan kau bisa. Atau kalau yang guna ni, aku kata mereka tu ke agam ini nanti niru uce cang ni. Ia ni lagi tegas. Kita ni, nampulah ini kisah ini. Ijabah Allah, pemain lagi lugu tak mereka ngaji ni. Kamu ni tunggu ke korang lagi, tu nak gengsi aja, lagi siapa? Ini aku kan sendiri, aku kan sokong bayi, lagi bapa million ni je, eh, terus siapa? Lagi lekang apa kah?
0: Ndanyi koroni nye, oba wa asase nye, oba si gigi nye kwa yene. Ya ndoke tunye lakwe ngungu wa university, meeting fast, ya boko get carried dina, abu ingeni le, ya nugo dinyo ruo chome lakwa ane tan kotabu. Lakini kwa get carried, utasikia na mnagane.
4: Hello, babe.
0: Hey.
4: My lovely boy, how are you?
0: I'm fine, thank you. Your daughter is bringing a car.
4: My daughter is bringing a car, not for Boger fans, but for Manata person.
0: Are you going to go to the
4: house?
0: Kwanda Manuel ndi lobo.
5: Hey Paso.
0: Hey.
5: Jam gang.
0: Ah baby good missing ga get chip tagari to.
5: Getu
0: ko jago re ngungi ba go. Ako ndi me mucho ti le bana go to tiba sapa.
5: Anne ange betu an chip ta nyu go to je ber. To je ta nyu no. Ki amu ngungi ba go e abeza.
0: Lagi ndi ka go gi keso ga get kari.
5: Anyway, kau tahu madasta macam ngai jamuan nama ngolion tu nipah sekarang no no mingi kau kosong mina nama ngolion nipoi ngolion tamutio koiki berita bin cumiot angelin.
0: Gila.
5: Covid kame ni ni. Aku macam gini pol and family lepaga punya pol and nesta pol and Steven. Aga punya tuhul macam pol and sablu berapa cemal engga punya. Kila ina file ama jo le mukio kanget yana nyin paso tubuju tuzetachu tuton chuchu ine mego ne tvt ane ni gipoke nyin ni nyenge ngolole rain ago duke tuzetai ni nguni ojota nje iwa testa age mage tagi cher nokyo ke ngololi lokyo ini kangeti mongar no tet nagir giru pamagararan kiwa lagi segis gil ke agiam kawat ibu pule muat suruh tiga telile jalur kari kelebade awu mualum baba mu infat ibe tau je kari nubu milionishe awu mami ibe tu ligi jabung gege baba mu ngi bade mami ibe ligi jabung gomet bade kimata zake muat imbitu gele jini tu uju enjoy ni ingun jebang gun kima baka bintar kipseris o tane nangaloli paso kona angele abade na nyura baba o ibu makatiat aksoda age per mse mwa mwiki alu ngurye mwa mwiki alu kare mwa mwiki alu bota bota mwa mwiki ota alu poske ila kwa ite u nyu kwa tko mata ugoni shere msante niki zikin kongo onda jamane jiana ne chomi ama chole ji ki chomi ne kumalu lembe azana bazo lembe ako ama chaya mwane ako wajite kuzi lembe cha kine ke ngoli lungari ta milio nishi ake le mbae surprise lembe onde ni rabi ni ketia le rabi ni chongo mkororo kilukia jiji jungusa jita koro ama mkwa lungari tita hii kuko nuot bade jita hii ii chungusa kumye okot paso kumakoro legele paso kukwadi lakwe taf jikari au yele mige tese taf tachefe mshara jake kumwame kwalgari ii mkariyo natia ake yamata keso mkari uboru nge korosu wale kari ishe ya koro nukwa no ubirteje nge rafi indike siga se nage bada koke etke onge bada utubu kyo uchi wani ii alkari itu jalungkari itu kudi ibaibai jake bada nanti nama chowaka taikat kari baga Allah ngi ko jabe ore tem die Allah ngi ko jabe ore tem bi Allah ngi ko jabe ore to pero o bagakte o bagakte no kio yeser esto ha mali itigo akbe makulo ya tu ge mi bara ingo nai e je ti la ko ge ge lenge tiri inge ta jigo bazo ni ni ojo ranje data
0: ehe
5: iga zo bazo
0: aga se kabisa
5: ni ojo ranje data Eja wakiki ilenge ewi Kupara uste lala kupara ewi Kiki ilenge ewi gala Sige sop jene mwendu Komi ilo na makare kene jet pango irape ene Kilenyo kenyura nese Koro ngokimet de Iri irape sore Agi pare Age dike O tete me ime amu ke ngalan rape ene Kiro ngalan tuku Igilke Igilke
0: Ugo bisika Ugo bisika sari sada kwa dapadwe Lela mati lwa burete

0: Before Ash, imagine digitit number 5.
1: Hello.
0: In digitit no number 5, committee big jiga ba akponas lagini two more each year ngu ne. Not ngu I go ni wa 15,000. Ya no nam jini gora jita ngi tu gosto ne ne. Nitong ne posta 274 Ash. Digitit number 5. Imagine gogilenge shopping. A shopping jungle to go stand and go in not only when the act shopping 14,000 John 14,000 John could you get yet the digit six so much and one more all engine jito not on natile in guni natile in guni two mortgage in gogo 14,000 ponas jigoro get imu go maso man because of time so all engine jito natin was star 274 Aj Matin Gigirji sang it took Augusta Nene Matin Gigirji sang and Ore not again and Nene again. Arrange it up, Gillo Caribou. A Dominic Magaliot. Bye bye, Caribou.
2: Hello, is that on
0: it? Testa.
2: Don't go, Gavisa. So I go naked here, Timacha and Gerka much of green. Even your water time got over it. Amacha, Marana, Lelanin, what in the name of Met Pondi, they might get away. We're going to do it for you. Pacuana Pere, Goya put out in Babel, put our Mamuni Gericho. If I have a son for it for you, Tabasa, now Mister Gonor, and if you get a Gabasa, if Pongasan in the Sigalia Munin, go on your lamb. If the lamb, no lamb is a good boy, jump or jump in breast. I will live less than two times. He took a man,
3: The boy, not known, Kukunga Legap, Arab Dere, Kuming Alaga CAV, Arab Dere, Trouble Man, Tom Gelman Bishu. You are the CAV, we are the best took. Now the Jewish Alabama, I didn't get another CAV. The boy, Gorana Legap, the managers. He hit the Roman, he lost the Barcho. He hit me. We are at an event of a degree in Terry, intervention, the Batum, the Nagap, Nara. We got an Arab there, connect 800 meters.
0: Right, you got a lady, Dilini, gone with it again. I guess, see me, a man, big, I like a line down. Right, Caribou, son, Dominic, you represent a giver, Sagogne.
1: Congo ni singara tere ni je di ne ye je na kai te ni gara ara ga so kuma je ni Congo ya mun de su je ni je di ko je re da o tere ga ndo ikya ni ma si li di ga andi na ni mara tere ba re kai te ni ho so kana ni ni bu kon ara tere mo we ku Congo yi andi ni en ba yi ko ni ya mu ho yi man je so ni ya go ni ja ni ra le di ga yi
0: Nitong nebo star 274 aje kogilin jongi tuge inyon imaji 14,000 kujugugete kutuma kituge wilil geben age kituko sunene 14,000 niyako 14,000 kujugugete kituge dayolin kitu notong nebo star 274 aje nitong nebo star 274 aje Tigitit number 5. En tigiti no number 5 kigunin 14,000. En nguni kutuma kutake gebe kitinda kitu 6 minutes. Gebe taki kituke enyona. Ole ni tinda yi dati bobi. Itinda yi 27 shillings. Itinda yi dati bobi 29,24. Dayule ni bang notu ni bo star. 2,74 aje. Tigitit number 5. Tigitit number 5. We are not in the shopping for jam. Ending kuni kitu kostani kutimitene neon kwa ikuone 6 minutes. Jigororon kabisa. Keri lega til tigiti se kusumu anakuangwa kitu geniona. Mipi kika til tigiti takenge. Oengi sumu agumito kitu otumu atkunyur chika agutpona ase. Ending kuni jaribunan bati nengungeto. Kogete stigiti siku kobabara kituke Yon kite sitae en lainda Na tenikoko leite kuiti ngolion na tenipoko manute Kondo indi tenuraini embi tunipra nipu watini ngolion Nega ma akutumo kusula ngolion na tenipoko manute Kuiti kondo indi en betu nipraini Au agenka kuiti kondo indi agenka Yito engoste ni laine gaba mwaju ngolal jage tukule Nitenipo star 274 ash Tigiti number 5 daddy Tigiti number 5 kuguni Jeb Gondet inyona Mr. Tito Karibu
4: Yes, jamge Arab Teret
0: Bye bye, Karibu sana, ingede stada di
4: kongwe mising kegu nige ngalale jita agenge ane otorchi nige kawana na nyun toto ila lugarcho namba harta mnangwan kogile tuno tege mwishyo tiyenge waishyo ni agoyo mwishyo tukili mwa chengi agi ngalol wech amwa ginyuri kwa maa teze ni tibarcho wadlei paibu ushechu yitu wenyu kongwe ten 2024 kuta yedhigi Pokoknya engkau tak menangmu cuma mi, walaupun kita tuan bicik dah ada ini, cuma mi. Naa nanti kurang, bukan lagi mi cipunya. Kita tu cuma buat 2017, awal dia tu cuma dia tu kurang itu je. Tapi okay tu je, okay tu je, okay tu je. Aisyru, jangan tu setakat itu je. Nampak nampak balik tu ni agen, kita kita setakat itu tu aje. Ugonjwa hii tutuwe ni tatu, onlu kano ni wabari ya kiti. Ara asu hini, onlu kano ni wotiondo moto targu ulai, onlu kwa njibu kwa yote hini. Wanyo takende boe, kilipe kwe, kot ni kubare shusia ina, eji ebunya, ogi nite kubuli, kwa maate na chwa lehi, kwa njite ke, kwa njibu kwa ishone. Kwa njibu ebunya, ogi lente, towe elding, esi chana, tongi kwa ishien, ana acha. Barjo, orang tua itu gigi wajib lebih tarut. Gigi ni ingwarai renyu. Aliran, ini punya ibano. Muisyo, muisyo arah tere. Etiye tap, nogi ruh, tapusan. Negeri mnya abu kawangui. Ayat orang tanya ni tak kira bagaian, aku ikhaya ini. Aku ingin lagi borong koroh tentang biasa mana tempat orang ni. Ya, mau tapi ini barjo. Mawat ini gigi aku foto foto. Kuni alwo kuri nguo zinuko, amuni, tugu kemi gona na rafterer kwa yami suti, kwa wuy, kama mimi gine gito,
0: kama
4: mimi barikio yani gele mamuwe, iipa kwa yami suti, ane wuche, oh, otke chure, kipa kwa darubie kwa ne?
0: Hey gang gang, Thomas, kirwa ngi chuguna?
5: Rafterer. Eh, gua ni mesti saya nak sampai gua dah. Asalnya kita gua boleh pandu duit tu. Anak tercik MCA ni juga koi, macam murkian dah. Oh, kini dah agaknya ni koi, koi ni juga pabel pasir station. Aku gua ni baru show ni cik dia cik dia koi, koi kaya. Lagi dekik gua ni, gua ni rasa terer koi, koi kerja itu ni jem murkian dah. Itu ni agi, agi ni kaya koi macam ni tu. Agi leji, wegu mi. Oi, kubaga aji, kumana kalau kita kaya bangkit, aku baga ajuh tinggal jero. Panangnya kuri jamur gelat kira ni jamur gelat. Ani orang lagi cuci, lupa kita orang itu, otak gaya segera tu jamur gelat. Kilia, kuri kita ni. Ani jamur gelat, ani bayi suri cuci tu, cuci agi mai jamur gelat. Kilia, kuri kita ni. Kau gelat asiru, naga ngerti, kita ni naga ngerti, naga tuan umu. Kuma gaya bangkit itu kelipat, atau yok te kubaga jamur gelat. Huri tap. Kita kena tahu ni, ini nara tera. Kita tahu kapasa kapan nak kapasa. Kalau tu pun jadi nyong korang ni, mami kita mau kaya kapasa. Okey, beres kegeri. Bayi kita lagi korang masih ramu jemur gel. Dah ni, enggeri. Masih ramu jemur gel. MCA ni, in bayi sih, nampak tuir tu. Kalau kita ni, bukan bayi sih tu nara tera. Sejajar. Kau ini di tempat mana fail? Kau masih di sini. Kau tak tinggal korang nampak tuir sih. Tapi bayi sih tu, tu pun. Kau kau ibu kau kita bana kau lo, obar kau aktifat main ini kau timbai bersih. Kita kalau lo kurang game ini hero, kapisa yang kau hari ini nara terer jauh macam ni mana malay jamur gel teru ini MCA. Hari tu jadi juga asyik asyiru. Kau melayu, kau makan orang. Lagi tu kontrol kau manda aja tu tu kita
0: berdua. Thank you.
5: Ada terer kau betul ni jangan kau.
0: Alright, again, gay Mr. Brotiji Garibum.
6: Jamke, kan nanti ada mula.
0: Bye bye, karibu sana bro TJ.
6: Ini nanti ada, kami yang beri kui itu, kui kat sini nanti ada.
0: Egengeng.
6: Pikir ni, lebar. Kitanya, abis kini cewa make problem. Orang macam ni juga tak kongkong. Lebar, tanah tu tak
0: ada.
6: Kami guru, guru tak ada. Mata, en, jam bongkar damu. Kata aje, awi jamu orang lagi bongkar lebar cung damu. Kita ni gigi muti kan orang yang kat tangga tangga ni cepat gigi muti kerja kan orang yang tangga ni cepat juga lagi ni lagi ni. Kita muti kalau macam kebir terasa kuat beri, aku boleh jual kerja. Kelen mara kwa gas kadang mana kwa geger korang, kau macam ni bungkus baju. Anjung ngalai kelen geger cita geng. Kau ni, anjung kau geger macam betul, nampak baik tu ni. Kau ni baju ni kiri kundi. Tah, anjung kau sama tu, mana kau korang itu geger baju nanti terus tah. Mau orang nak bungkus dalam ni, korang ni itu mau orang tahu. Kau macam ni bungkus, namu gugur cok korang ni kau dah nampak ni. Nampak buat tu alat tu melam ni nampak gugur. Ya pilih, kita jangan bodoh kalau usen entah untuk apa korang sih. Namu nampak nampak berisun kau itu berasa. Kita ubah isu ni kini gua yang macam ni, kait kau ni agan. Ini sisi lain orang dekat perancangan kita sisi lain. Kerana ni semua kita ni rasa ini dalam ni dalam kata kita jual reposit. Kita terang ni lah, kau ni. Kamu jadi rupiah, kau bating apa lagi ruan? Kita urus itu ni. Dia macam ni lagi bungkai semua ini ni agan. Ini macam ni orang kita. Ini kalau kita sistem siapa kau tiada. Itu menyurga mungkin, no? Itu menyurga kami bikin itu menyurga muncar juga, awal bikin itu menyurga lebih ketemennya. Lagi ni kalau guru tu bahaya, tu tu umma mesti cipta ni macam tu asyik temen. Kita macam orang yang lain boleh. Kalau kita korang baca ni tu ada suku lisan kau dalam daerah. Kau cipta aku korang macam ni ni semua aku korang. Orang apa ni korang? Kau tu standar, cepat ni standar negara aran korang. Kalau kita korang ini kau tu ini muncul gini muncul satu kita demo kau sejauh no. Nee udah mana kau kenal? Aku kita orang tu antek negara muda ni beribu.
0: All right. Mm-hmm. All right. So you go to Ngaliono. So the Bagamano single magas Ngaliono Bagamano. So nige go to. Mm-hmm. All right. You go to Ngaliono. So the meeting yoni. I give you to Ngaliono. So star 448. Ah, get to give me to go. You go to Ngaliono. Be going. I be so mag agawalimbo anaroki. Any tongue number star 448. Ah, Jita no tak nei meeting yona in getis tagi to gene gune gitu gostene ne nitang no basta a full of 48 age asinya we bada ni no imagine go gileje gitu gostene imagine go just took ago in gele ni gune stoke kuya ga asit ka bileta ge inye boyje ne ne school fees inye de se mungare no to ni ngete nitang no basta a full of 48 age Gilenje gitu kostone ne 100,000. En digiti number 3. Amaji dawle no. Nitong number star. 448 age. Digiti number 3. En digiti no number 3 gitu kostone ne. Iwendi ak 100,000. Iwendi akseling isigata. Imagine 100,000. Tiana bi jibinde akponas. Changura gitu kostone ne. Nitong the star a 448 age. All engineer reply and digiti number 3. Ogolin the more he reply ni the more in your chinige jeb condet ne meetem baragini on it again. Kwaleng to go sonini amaji chileniano. Ogi jingi get a beast again. In guni masaita gosini. In guni.
7: Hello.
0: Imagine in your chinige pon as. In your chinigan 100,000. Ogi Lene, good queen between you, Brian, and Negabizai, Kumama Jaji Lene. Amaji Jilo, not on the bus time, a 448 age. Kilenjingi to go stone in a tigiti number 3. In tigiti no number 3, Ugogilenje is stoke. Yan is stoke, John Gigun Gorabi, Segi to game. Kigun in 100,000. Anipi jibinde kpona ze nyo, nijo anje tajika asip kwa siri chege mpona ze, o le njine ni yono wikise ile di noto nipo conference line. Dayo le ngitu noto nipo star 448 age. I reply ntikiti number 3. Yega isiri tuku uno ni? I reply ntikiti number 3. Yega I reply ntikiti number 3. I nyurchi nige ponas, ogi nyurchi ge 100,000. Araka ningu kobati noto ningu tukosto nene. Araka ningu kobati noto ningu ngetikituke niona. Yono wikise la inda. Ogo ngena na olibi chetai. Ini yono kumeti le tikiti itagenge kituke kiki 100,000. No. Yonche ites tikiti isegu kobabara kituke. Nitong nebo star 448 age. Tikiti Number 3. Menke gerji sang. Then not the conference and you big sumo ge empomet go we naroke. Godson Garibu.
8: Yes.
7: Yes, jamke, mesti arah ter. Kau kau nafas negeri kau ni, jadi kau bete ngalalen, kau pakai andoi ke?
0: Mhm.
7: Ya tak kini ke? Ya.

0: ne ma mara ga ta ko mara yi di mara wi ta ga ila ta la al mai bu an ko yi mai
1: mm
0: mo uno ni ye
1: yes
0: pa ko sa ngi ne ko mi ko uni an kwa no we sa yi ne ko ni sa na sa na ngale a to yi anda sa ngi ne ko ga ni mutu yi yo ga mi mutu ku no ni yo ni ku ga ni ko ko ye che lo mara gi gi ko ta ti ri ge ko yu a ge ta te ma li ge ta te ni bare ke li an ge ta te ma li Ah, konyo kwa nam kuu nongi ito, oma ina ile matingali ya nako liyan kukukwa kori kwa eni, kumali ya apkos kukukui kukukwa kui, kuu ngale ya gana sana tuki utuwa chobo tivi. Mucho otet kiko ngale, anako muche nyo nge poote, kuu muche kwalda. Akwa mokui, elikinti kia oge ya yari rai neki ya kuki ni uto yenu, akwa mokui.
1: Yes.
0: Akwa mina kui ina kukumi. Oke, kile bana ministret amoni ki muche ke la tengo ingegeri ke la isu yanga abarkio ni kobarkio ara boboyo ndowo ni burga karta itenen maji kumara ko yimpa ke ningi ni ko ni ta ki ke tu cho ret ka kya mengu yin ko yi wo yi ni muche ki do me sane lo ko ki main ko tiarin ko tiarin ku na ko ko na bo yi do yi ko ni ni ni ni la ba ko yi ko yi yu ke ni chamu Kuna wale kwa nyichu, kwa wapu nga kwa tindwa kwa wapu, kwa wapu alatulu kwa wapu kwa tindwa nyuwa.
1: Yes.
0: Kumi mwiche kwa nami, kwa le mpare eni kimbali mpale. Miyo te agenko, kumara tita miyo kawundi agenko, kumi kawundi agenko.
1: Mm-hmm.
0: Kwa tia bichu anko toye, kumi tichu omyete nyo ne wune andavi, mami yine giru zienke. Anko tkoche mi tuul gomba wunaage, yiko lege echo. Yiko lege echo kapita matatu wala ki yiko lege. Kami mungkin kira macam ni lah, jangan kita kuat tuko. Oh, entah macam ni macam mana, macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam
1: mana
0: kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana kita ni macam mana Aiyera, mawe le kwa ni ge na mu ge ba ulagi ne, ele ba ule ko malala na ugol goli, imuje ba ule ni kwa kia iye ne jebari ergo ba ufya, ko mami iye kana ba njoo kubu, malala ma iye bole lai lugi geiri ba iyo ni ele a itai, kwa ele ba ngata ite ele ba ufya, ko mami iye ne kubu,
1: okay,
0: ele ni zozo yano,
1: asante, kungu imurefu asante sana, chamu na gochi, kwa gira arabu ne, nenda lugi na gira kagomanda. Na le chutungude sike gira muni ni sahi iman guno ngega sikage moyo naton gumite ni mana tebe no ni tanga bisa ne nyoru missing la gok chebagoi inyoru gumatanne go itindo sak chebagoi ko goni ningo agi kwangisi le ngwen ne naton go moyo saiti ko gitito sne Uko tende nyuru alag me biyo che menye mangu unonga kumwa labda magu menye tugu logo tire utan. Lakini kumwa tinye usiano na mba wiki ya tubcha. Negeri si leba uwa mi connection fulane nera taa ate nire utan. Wengi nota negeri ge lugu negi nyogo nyanyasa ne chichechu anaki nyogo nya. Anaki kitono mune ina. Mi ngalek chibite ni onuta nage ngo yengso mokche machula atko mnye. Ina tebet nota ni uno onetan. Chamuona wakachi Anthony nebogi ptororo. Sia kwa yara abro nengi richo.
2: Halo, muna orasta.
1: Acha mege.
2: Lagi mabta wa mokta andat ki mai wala wali te me tawa nyeto amnye. Kadarko atingu wagi motu kuwa nye gata. Wagi mati wa mokta andat ku ime te tahap. Amuma sudah kan lagi cerita lagi jor gaya bukan aku tu nyebut orang ekpe lagi kuai sendiri kuai je kerja. Bukan orang tahu mana.
1: Lagi cek network. Soal network mungkin nyorong gomnya network nengunget.
2: Ini orang kaya kan ini orang.
1: Ya ibet awa beti lagi ni sawa mati tua ini.
2: Oh sawa kaya kan masta.
1: Yes.
2: Kira kamu kan depan lagi macam itu kau ikam berada ini kira yang kamu gima kini tur jam ni tu. Awak tak sih kira apa sih kau gima tu untuk kau bawa. Kita yang kau pon juga nak nak kau semua. Kau gima tu kau tu no bawa tu kau tarik ni ada yang kau kasih kau itu angkat yang kau bawa. Jadi orang suka nak kau semua dah dah tangga. Kau gima tu gima tu nak bawa soya tak sebab ni kau kau ni tarik ni ada yang. Iba sah kau ni. Bah, anak tadi yang ini ada yang kelgi jor dia malaga ya tak boleh jorji. Kalau kalau kita kita boleh lagi tinjau jor dia nanti juga boleh. Tapi apa yang tahun baru? Kalau ni ini yang jangan. Kalau ini ada apa apa yang itu sahaja mana itu yang dah kau ini nanti ni. Kalau awak ingat, kita boleh kau ini malaga ya tak boleh jorji. Ini jorji ni ada. Kalau aku jor, aku dia dia ni. Kalau aku kat ke. Kalau aku kau, aku semua boleh jangan. Kau jor ada nak ini mula ini malaga ille. Kau ya tengah lagi istirahat mai tu boleh jadi sahle mai. Asal orang yang kaya mereka juga belakang kuat tu kan. Amun asal mamari itu ni. Kau ni macam awak muktan dek kira yang kerja itu. Ni kena kata ni ada style ni. Ini orang ni nunggu ni tiga tengah. Ini sih kau hari kian di sih ambau je kerja. Nanti apa orang kalau mama bantah nak kau ni. Ni tu kau muncing guna kau itu orang ini kau ni. Anak orang ni cakap saya no. Kau muncing kau itu tu kau bengkau ini kau ini ni ni no. Amun muncul lagi kasih pergi ke lagi kerana, dengan kau bantu aku, nampak kau uning kerja juga seno. Aku tak kau ini lagi nanti pergi atau tidak, kerja kita lagi. Aku jadi kerja untuk tuan. Ini kan nanti lagi nanti kau terletak sama dia, kerja kerja kau ini, kau pergi. Aku yang seria, ada yang kau lagi, mereka lagi kerja kerja kau lagi. Kau kerja baru aku kerja kau kerja kerja itu, mungkin kerja kau kerja orang dah lalu. Yang nanti kau ini lah, kau tak yang kau ini kau tidak kau ini long muda ini kau mungkin kerja ini. Ada log muncit itu log itu dia kau dah jadi orang yang guru kualiti yang baik kau ni kau tu no boleh tu ni boleh kau kata sekarang semangga itu tak masih betul ni je boleh kau semua ulama macam ni bantai kau yang ini tu
1: yeah
2: kau itu tak boleh betul ni je kau nama kau betul muncit oleh orang dalam aku aku yang miskin betul ni elektrik tak masuk tak betul ni je angkau itu tak masih boleh kau betul bantai kau kau itu sekarang semua tak betul sentang alega betul tak bantai
1: aku
2: ni boleh kau kata yang kau yang tu sila aku. Kalau memang dia jual kemudian dia mabat kita ni lah dia jual
1: kemudian.
2: Yang anda ni nak kalau mesti tak ramai anda mungkin kau ikut kau itu awak mesti kau yang kita bangga masih ni. Ni jalan jalan sekarang ni pun ni negara mahu ni negara ini baru kita lihat. Kita ni kalau kita muncul bangga kau jual tu kalau kita jumpa dia dengan datang jalan ni. Jumpa ni bawa kita mahu jumpa dia dengan kita ada yang kita sering jalan dia tanya jumpa dia ni. Kau ini mesti bangga kau jual kau ini jalan jalan dia tanya jual sesuatu kalau kita ni lagi jual sesuatu ni bangga ni mungkin nama ni barang. Kuri tenipan ani baca jual seno, di tenikan net kan net tak dia jual seno, impari ni, apa tenai tu ni? Konge awam paran ni, nama kau jual kuri tenikan net tak kau jual imparan ni, mungkin ni ke bandar. Kau tu tak itu semua jual sekarang ni, dah tu lepas ni imparan ni, nama kita nama ke bandar ni. Kau tu mai tu na kau ni mungkin kau lihat je ni, nama mungkin tenikan jual seno, imparan ni tu kita kau jual tenikan, kau tinggal kita kau jual kau. Kunci kerja kan ni kerja kan ni, oh ni kita yang baru ni ni ni, apa ni kita yang baru ni, lo boleh jual tak kita jual ki, apa kita boleh ni ni ni ni baru kau ini kerja kau ini, kau ini.
1: Anak
2: kerja apa?
1: Yes.
2: Ni kau ni kita kerja lagi, ni kita kerja lagi. Tiada kini engkau ni mungkin kerja, jauh lagi kamu justru mazal lo kita bawa ni, kerja lah ke, ada ni ada kerja tu kita bawa pun gugur lepas kerja, sebab mandiri je, apa kita ni, apa kita ni, tu ni boleh jual.

0: அருகும் இதை வர நம்பி ஒரு இல்லமா மாதிரி மாதிரி டிவி போதன்னு துங்குள்ளு மாதிரி முறை காய் போதன்னு
1: எஸ்
0: ஆ அல்லகோ அல்லகோ மாதிரி ஜாக என்ன வசி டிவி கொதி முறை இல்லைன்னு மகள் நமக்கு போறது அல்லகோ மாலை ஒன்னு அந்த மாதிரி முறை டெய்லி வாங்கி
1: Oye, mi sing Jackie Chan, en el limbo gap, ¿cuál es la guerra, Arabro? ¿No? ¿Cuál es el güey de tu tieta, Arabro? ¿No?
2: Sí, que me está ahí, güey, está.
1: ¿Eh?
2: Ah, no, este me lo puedo seguir.
1: ¿Y no? ¿Este sí?
2: Pues sí, güey, llegué aquí, le ganó a tu coche de Dios, el niño.
1: Ajá.
2: Y aquí, ñar, ya, coche de Dios, a no, mur. A mí, no, coche, aquí, ñar, ya, me gana, monta, coño, coche, sí.
0: Koboisiek chechoket ko boyot neo nenyon ko kitindoi chepyosok 5 nenyunet ko kitindoi somok
1: Yes.
2: So, one day, I let two which are doing Boggy Gibbon.
1: And
2: I was me with again the quack and go away like it at the table. Is it ever west?
1: E mi ginagago gutinti mbike changi ndiruta nirani genyu messages kora chota chigara onyoru agaso go support ndi bibaranga liota genge negago tepchi ugutwin wertan go mando agine go gate bagine go lewon family na nyuana tagine go unoton ngale chubo ngale gabweri gakimbaret agin anagorik delege labda le magat kepchaita tugu mungatepchi tagara go le ndiruta ndagbe ndi go tkego asin weri nguna na ndapche boyo tugu according to weri che miten ngoti no nyogoti no nego umbaret kule ko une
2: engi sigisi
1: eh
2: ao giyo ye chukonyo
1: yes
2: che tugu ke che je bioso tukwa ka pya ta ke tugu la ka met poko che chi ka met ta ke tugu lo go ki go e gomasi kipte ngori kipte je bioso Aku barang aku tur gere-gere jadi orang saya nunggu ni, ikut mali. Malah aku ini jadi orang saya kita tunggu kelam logo gunut kau yang ada logo kita kau nunggu. Malah ini kita ada logo buat tuga agin yok kau kian lembare.
1: Yes.
2: Kau siapa isian tuga abnu lu. Kau makan orang ke siapa lah ini tanam kita kini orang kau tiangnya mali kegi kau contribute.
1: Kau
2: kini nunggu dengan mengenai nanti orang mengenai apa yang kau terus abin kau lembare. Kau makan kita makan kita kau orang lembare.
1: Yes.
2: So kalau aku mahu jadi change bioso, change bioso kamu kau tiada negara tiada nuri, kalau kau tidak tahu ni agak sokol, kau tidak agak enggak.
1: Man.
2: Eh, kau enggak segis, lebangan dah itu enggak segis. Oh ya, aku kau nak cimboyo, no, unless kau kosin yang kau kosin kau tu yang tinggi lekai lekai dengan enamun aje. Kau remainan ke. Kepada mali kau tiang ke bioso, suka mengerti ke bioso, kau tidak kena tuheri kau tiang ke. So kau tidak biasa no, kau tidak tuheri tagen ke. Aku tidak ada bagaian yang mungkin tuheri sokol. Kau tiang ke barat, kau setaman kau lebay, setaman kaman. Kau ibu nanti no tuheri tagen, kau ibu kau ni kau sokol leh nu no buat jahat itu kau elu. Kepada ke bioso, mak kepada tuheri.
1: Aya, kongoi.
2: Aku nak tahu mikro, aku nak tahu gigi awak siapa cuci nyamuk ni kita je bioso.
1: Yes.
2: Kongoi, mizin kau ni buat webster.
1: Nene murebu ni
2: kan? Kalau ni kan muai.
1: Aini murebu. Aini mai beli nene murebu.
2: Oh, nene murebu.
1: Murebu jadi.
2: Murebu nampak
0: tua. Kalau ni, teru tagar na harabru, lugu kura na harabru, lagan ni. Kalau ni,
2: tumai.
0: Eh, murebu no arabru nagi negu ni. Oh, ni boyo.
2: Sekinya ya tu boyo, ko cebio sanemut. Ko kai kasi negele, kai kasi nego no lemingin, ko karawatnya no tenne. Ko cebio
0: arabru. Kai. Nego ibu ya kai, nego lemingin ko karawatnya tu.
2: No tenne, ko mau ke tiga lewa barat ya barat ya dulu ke.
0: You get your team by me.
2: Agi na ile, elegi ngwambi kot kele kai mu me poyot kwambi kwa mekoan na mingi na muta kwa meke ilo ako. Giga na amune enye, giga na amune.
0: Kangeti inge lehi. Kita mi inge lehi tam sana si ayeri kwa mekoan na mingi mi. Miyo tene nite ni kiamba eh. Lagi tam ko ngitri tam ko ko mingi ko chame ko yo sana sana ko ko kita tul ko bu ni u te do no
2: cho ro ko dio na kai tarai uno ni
0: te uno do to ne
2: uno ta dara bru
0: eh ko yo si na
2: eh ko ma ni wa mu uno le ji ni ko ga ge be sigis ko ni wa mu un ge be sto si ge le eh sigis ne inge la na ko le bichu me ka so ka ka ket ni ga te tu sha chi chi ta ko me bo nga ga ka ket pare music music
0: pare music
2: ko we me ko pare music ko na ne ma ka ket music
0: Acha, acha. Omo, le omo apa mati ribut. Yan, gugari je, gugugugu.
2: Amu kinele, kinele nunggu nige lega aku iki mau missing kau Eropa, tapi missing kau kau keme ud missing.
0: Kasir,
2: I am going to be missing.
0: Not as he got care, Mavi, and I guess in Kerinji, Sitaka Mavi.
1: Good night. Kongo missing. Amatobe Tien Yangas or Lotin and Aleke Jangabesa, Gorun Goragobe, two, not and Garan Gorun Gabesa, or never may set up or Ishag. I ain't get to see not about Taji Fema. Santeni Sana Kongo missing. I get a Susi Gaga, I tend to look like in the meeting and dagging and go some Jigabesa. Neba Philips again, neba Chailong at Band, Nemuagole, Marangate, Novasom, not any, Negre Charles Maboy. Machikitago, no again, the Gigeta Genge, or Yang Somoga has to go with quite Susie Agne, Ag Panganga reloaded. Away to Namachale, thank you so much. Congo missing, and Legocho, Tom Getter, Lagin Tugget, Mover and Betuna to the Bomutana, Betuna to the Bagorona, then Sai Shikota Chuchuta, Namacha Magun, Kimbo, not a Letala, Loni Geni Susie, and Panganga reloaded.

0: karibu chabai bai karibu karibu sana nge bany tang da la ga nyur wa gum ni ha edina jam ge yani
1: muna ni sharia le poni ni sasa wani mi ni ko masala ngu melenga virma
0: aya chabai bai testa chabai bai ga ni ngut mo we chai Ya bye bye. Hai Vin. Karibu testai. Mwawe changa age tigelenje chi murendiki kutienga mituogi kiome.
1: Yes, ngoko manada murendiki na kutienga galietu gele galieto yerane go galieto chenyu chobondo bigala go miko miyo go tenyoru galiet mi tenyoru chakula ichotelot komie chakula gi go jelot ko le mokto style dul lagindi mando ora chomchom bote gerin kai kem bi undi
0: e amumi ne kasir wane ne gele ani kale kwanyi kyo kale ruitos kityo kale mama chot ke wale style mama chot ke chop chup nye kale mi mwachi
2: Yes.
1: Yes. moe chito age ko lewenenyin ako kenene chito yon ketinye mulainatet en borto ko momi kit nekisto kouno.
0: Iye, omwana murenik any, omwawe ng'alechu. Omwana nyu mwachu ole tos shida kumyono en okwek. Koimutyoni kumyono. Siwe chito icheng en outside age, ibakai kang'ung'. Kang'ung' kokonin stylishek tugul chekemach. Chobun ele kemakte. Inimi yu kora ibokoktoi kang'ung' ibecheng age en outside. Shida koimutyoni kumyono.
1: Alafu naile kwanyi kora asinye komi kwanyi kiyete murenik kora yete murenik kiwak bara kelechi uisake kole kanget bara kele karoni uisake kole kanget bara kele sakumi nebo subuhi kole kanget
0: ima ile ami murenik kiyeten mi murenik kiyeten
1: amune family planning ichu kano makonsep yani mami nini mami feelings
0: acha mami murenik kiyemuche kiyeten tukuki
1: ngo ngo ngo ngo
0: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
1: ngo
0: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
1: ngo
0: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo kikonin komye kwa mune si metoni kuro leo kasi kelelen umyaka ke kora ne tai mutiet kone shida kumjana o kale mi chitana kasir kule mi chitana kasir kule kale chep kuru yenyo kale mure ni togul kuki kichup kuro anywa kale kikichup
1: kwanza mami muren netinye rabishek netete ne yani nekakani akioa mwanamke atakana mmoja chito nanigere ile nanigere nnegeurene kole kakure nakuona ile lipanye rabishek kobu netinye rabishek ningolole akaun kororu pochiten yo pochiten yani pokoi wochiten wenye wotaka ale tukuk chemi yu
0: hakele wendi kotko sirot oing
1: Oeng
0: kokotai ninyo kawe mo oeng kitutin. So imailen
1: juno tumurene ko rabine. Ingegine kamache baba tuten chona chita nanye rabine chita nye ole tisye nye gita ta goro o tama ega nai na ole tuten kele tuten sa mungal le tuso si ai cha ku tuten chona
0: ngo mwawe jin ngo mwawe Dennis o pastor Dennis chamge pastor
2: Dennis ave wa mbuna
0: ki chamge en jeso imi kumye
2: amni ba mi en jeso
0: mi kine kekue pasta en mwawe to mi koimutyet ano en murenik asimayamak chito ak kwondonyin anan mayamak ak kwondo agenge
2: kebwa ng'alekab relationship
0: yes
2: sait age ko nan komiten korotik chongechiten
0: yes
2: sait age ko mara yon itinye ingen ile eletis koma eletis iti yon ikere kole matayama kubi
0: yes
2: kole chomenin letis yoto ande yon ikere kole sana sana konani diburi mara ishoshol mara ichome kwanda ng'ung saiti mara i mara ugere ni miten ele nini ele maya kuchome letis kochame
0: yes
2: kuyi nami ichiten nini mi wano nami ichiye kwan
0: so kato ako kwanyi kyo approach ni mure niki ichege kwanyi kichege ti approach ni chita
2: ako na mara kukot mara ko kot kora nebo mwanaume noton nemi yun ko mara koyaak ine yuno yunet mara bolchin boyot nimiten gaa ole kobolchin mara sait age komamami mayamat en kot ndomoksos inye en kot mwanaume koyamat kotomomong konyokomondoeni
0: Igere, kamwa kwanyi kole yamdoindet, kamwa kwanyi ki Pastor Dennis kole kikoini stylishek tugul chekamach ikoini komye kole lakini itu kora kakomanda kometen kole sibwata nyilei ara ii ne ki nemochi chichi baka amanda kora o ayachini kuhuye mwe kukakwai maka nkwanyi kena kule umuwawe chai murene umache kechabu kekuhunu ndoko no anan umache keaine kola muni teri no ni nak ni nyune
2: mura nek sa ta ge onde no rabini ko ma yom moksa kita ge
0: o so rabini chu chiga bare so kisa ko nyu ko beti rabini ge
2: kange ma ge le ko sa ko beti rabini ye ye chiga bara yi susa
0: yes
2: tienge le chapte ile jamde onda ngenga aba tienge le ngolojin do tei bara de ngololin in good news mut mara i wa again ara ngo mangu ko kase ya ni magase ko mi ko mi mangu ko bai bai ko ma wa nyot ko chitar ngamun ya ni di tu i bai boy ti ko lagani bot ko za ngo ma ngo be wa ge a ngo ngo we
0: Go away, Ningololde kwonyik
2: eh
0: tagan mateng ngi ngololwa ges kara kumnyi nge kasarap cheria terap cheria kale chero inyo kale pesa ni shida kwa wanaume wakiwa na do kasi ni kusunguka tu aku ngenyori we bage ngenyori pasta bage nyor muri mogore ngenyor mogore ge kumatinye time uno bakurishie tanan kosungukan ne kochenga kwonye galak intimi itu chito bonga ne galega business cha chi biashara cha chi he ni tu angwondanye kunende ne mondanya gne
2: angeti
0: Hey, kale chito inyo kachamkine kama domi inyo kale pesa siyo shida. This thing is about biological brain. Iman, kopwa tuti. Kutile kopwa tuti kungebe. Kwe bendi? Hami chito na kasire inyo kule. So, kwa nyike tinye murenik. Kuruto sa murenik kwa kecha ya kima kitinye geru ye. Akshururta. So kaki mau ya tu?
1: Kuantasai susah. Dah mohon dengan picu kalau kaki buat buat nak kuanya kerana orang orang tu bawa lalu waktu orang terbe, hari jumpe.
0: Hei?
1: Tahu ada jangan sekarang picu bawa ni lagi buat orang itu.
0: Aye.
2: Angkat itu susah.
0: Yes.
2: Angkat. Nangat kuanyi ju, kau jauh ngal ke yang korai ni ju.
0: Yes.
2: Ewal leji kero, ewal leji nimi kau kero, agak berbari itu. Ani mangu paksi ye, punje. Angat cumi je, kau nak punje macam boy sekarabi.
0: Hei.
2: Macam boy sekarabi pun bete ni ju. Kau nak mangu kuka obarga. Mau angin alam demi juga lah, pun gak mungkin aku naik tinggi tubuh juga, aku cemen lah kalau sah. Kami buat tiup lima
0: Yes. Akere kasobutin kwonyik chechang nombo chebaibai kabisa. Kole so kakibeku. Akotoku kwonyi chu choche nga kokwe murenik. Wei, Eric.
3: Hello. Kanget itu sih.
0: Yes.
3: Igeran di cang di tanggung ya.
0: Yes.
3: Di cang inak tapi saja tanggung bawa naik.
0: Yes.
3: Awe lebay cang muren ni kumama cai muren ta.
0: Ah, so muren.
3: Lebay ni nak mohon aja dia yang sudi.
0: Yes.
3: Kini burci le aku anda abisita nanti tu arah wisaya sama wario, negi wario anda ni.
0: Ya.
3: Negi
0: Mogariandenyu o burji ne tuane
3: Je Mogariandenyu ki chama je Mogariat garusa suzi ne ino do mite ne gote
0: Yes
3: Kote bi asu buran ki jo ne jo ne lion gulango nyurok
0: Yes
3: So kuta hurane to buragane do giro ne ne ki kutaga chama mama do ni chama gani
0: Awoje Mogariandenyu ngoe ninye so aniwe hanya tebe ne goro Kiti ana e ni shegi wo ni nye
3: Na mo na zuzi gi nge ti mori anda ni nyuni
0: Yes
3: Pat pat ta seve kilian pat ta seve ni ya la gen nda baro ageru wan gi pat ta na gi pat ta ti ta na
0: Iba ta
3: So Aba 26 bi ya
0: 26
3: Aba 26
0: Ire ra chi je magariyo to
3: Itama je magariyo zuzi bo leoni ge na nyi mana choba ki yo gele jo nam ji ni ode ta
0: eh
3: so kuwa mo ido en go uni magari ge go go sira bi je ko ba ga ta ko yi alo elegana e je mari anda ni yuna le ta be ni ma yam ne ni ma tinye
0: yes
3: ko yi go tu magariyo sai ta ma na ge go ge mo ko bol ko ma nyu go bol ya ti abio sana ga ni ne Tunggu kalau saja biasa sih, biasa nanya ni, cuma hari ada. Kalau ni orang gaya, kalau ni orang itu ni yang game, kalau ni naga, kalau ni golia, lain tu buka lah, lain mau macam apa macam.
0: Siu meni.
3: Kalau guys buang dah blush, saya tak mana yang nua game, aku mau gaya kat situ lagi, aku berdua sih enggak. Kalau aku mai.
0: Ah.
3: Malu asal ni aku Ravi je, gosip muda ni Ravi coba bawa kuai.
0: Aku kita ke lepas musi arah ni, kita ke lepas musi arah ni kiri lepas nuni atau?
3: Kita macam makariyo ni, aku nono di musa mi, di musa tambah ni sana.
0: Yes.
3: Kuma kuli, ya lano tahu saja mal, baru tadi mau eh.
0: Yes.
3: Aku betul.
0: Belona. Lagi betul kau ni.
3: Kau yang alam tu kerja sahur. Kau yang asyik dering ni. Aku yang kini coba kereta.
0: Hai.
3: Kau yang alam lagi tu alam 50 nan.
0: Aku nangge tu 50 nan. Coba buat ibu ke buat lupa ni ko.
3: Jo, boleh ini Suzi.
0: Yes.
3: Boleh ini beli agak. Boleh matu aku tunggu.
0: Yes.
3: Kumai leche ni mureni ki. Kiche mari ande ni yunadi. Ogi ma bagudi kiche molo ya ines.
0: Yes. Yes.
3: No, Jane, a damage, a man of Mabagudi, but the young and the land of Mabagudi, one style, go on. And the Eric, and the Eric,
0: and the Eric, and the
3: Eric, yes.
0: Kinya, Niki, Kabrochen, and Mama, Kabrochen, and Jim Orionda, and Aginya, Niki, Abrochen.
3: Kinya, Jim Orionda, is Ubi.
0: Yes.
3: He 5 years ago, we saw it on our imagination, Jim. All the Dina name, Matama, to Jan, Amos, and I.
0: Hey,
3: what is that? Go to go job with mine.
0: Aya?
3: He job with mine. He job with mine is who?
0: Check.
3: I want that one. Thank you.
0: Check. Check. Again, Brian, and I check again. Boy, Lin.
3: Are you boy, Lin?
0: Oh,
3: eh. Come on, job one. You go on.
0: Yes.
3: He mine is one. Couldn't go me long after. Eh? Come on, Tara. Like the name, Mom again. Ko biru, ko lihat ni lihat ni nol eh, ramai nak gomasor. Ko lihat jangan ni kan hilal. Oh mana ya, ang lihat ni. Alang je, ang ramai ane juga betul wan. Ko lihat mana ni agak ni ni.
0: Eh, kini ru mingungu, mewe nanyi ni.
3: Eh, oh mai tanya makari ada yang jauh lebih.
0: Ya, tuan dek ya banyak.
3: Tanya makari ada lebih. Ya juga jengkit dia Maria Susi, orang yang agak je Maria tu le, ani muka le, kini jauh
0: tu. Ini weh, kini nama tu orang koro, kini tu direct anak kini boy koro.
3: Dan nama dia Maria Susi, Amel itu, Damen Belgasit, aju jengkit nai, orang orang tu siapa tu? Susi,
0: Maria
3: dari Dolin saka.
0: Ina Maria kuat koro, ayah, ni apa ni?
3: Anamara agua toro, agam menme libara kya. Ini wagi je makarya joto muat, ande curi. Ini na susi anam je makarya tu ande cukul. Cuma lagi suru ti guari.
0: Magi cokin.
3: Nee, kya kisah nee cara butuh dini makarya. Ini orang kami je makarya tu bye bye.
0: Ya?
3: Agi burang orang ni ni orang.
0: Aquí me voy a andar en la gana. Está bien,
3: luego me toque y se agarra en mi
0: hermana. ¿Qué
3: te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué
0: te has
3: hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué Esi mui tahu boleh jadi style itu.
0: Ani eri, na tebet ni ni we. Ani na tebet ni ne. A engkau ni cium kerjaan dengan ngeti we. Kita testa ubur tuan. Kita aje sana gitu ma. Anak itu ni lakuan negi betmin.
3: Tuma, oh tengah tunggu tu masa lagi selagi ni ni susi.
0: Awak itu ni lakuan
3: negi betmin. Saya jitu lepas yang agak.
0: Ame jiten je magariat king nungung eh kimatoba magariat eh
3: king matoba marian dati no dugomi lemi magariat go birchin ni gole je ni amuna elion ne anes kona es mariat je marian kele butan mariat den
0: yes
3: ogi ngumami de magariat kya go gi nanyu na den kya me to go na bol lagi ma
0: ni so king goi magariat din reje.
3: Ini baik baik ni ayah lantas ke bang magariah tiba ke tebuan cuba tanya kan magariah tak boleh ada itu hidup kan magariah ni no lagi ni
0: lagi
3: kibul ni naga si magariah dah negan tu tentang dengan meeting dua ni boleh joni kau kini kau meeting log kau kini misal segi kau pun dah cuma naik log kau macam ni kan kau tu ni
0: saya
3: tu. Kalau yang kau suka lagi orang orang aida, aida yang mana aida? Kalau yang kau suka lagi orang orang kau kah orang mana? So, ko kikiyo sait age tugul kiyono kingomach kityo kochenge chetame lebeditoenge sitakenet tuguchoto.
0: Kilo,
3: I suspect that I'm a mother.
0: Yes. So, what do you want to do?
3: No, I'm not.
0: Yes.
3: Mama, just did I see you? Did last

0: Reni ole leni doi ji ko roi ji ko ko ra se ji nyan ni ala ko sma ni na lagri ma o me nge na ra ne
1: Kitinye leto ibimane leti
0: naini wogi nani ni zuzi ya gorango neri akwa nyi zaite
1: ya neri we matinga leti leki
0: kidizo gogi eris goro ngi zuzi
1: kiyambujwe maybe ma
0: zuzi gigi bi malundu una ligere le bane zuzi bogira nai Lagipi mandor guru tu cion. Oh, oh tinggal nyuruh lah, kau ni kau nyuruh ke lah sama ya, lima. Tapi ada susu, kita sejuta kucu kau lagi kau main. Dah ni kau main. Si tu nak kau lagi lah, kau ni kau ni kau nyuruh.
1: Yes.
0: Oh, mau nyuruh lah kau ni, kau ni jual lah kau ni. So kau king ala lagi lah kau ni sejuta, ini kau ni jual lah kau ni. Hanya tu kau mohon sejuta. Dah ini kau yang je, awak sejuta lagi kau ni. Nih.
1: Yes.
0: Kau ni buat degree je, lakuan ni. Jadi kian ni kian ni. Kau degree ni pas, si ni ada dah ceri lagi ni.
1: Ini buat degree je, kan?
0: So, kau ni itu ni lakuan ni degree je, kan? Jadi buat degree ARV.
1: Yes.
0: Kau ni jauh lakuan ni, amun tahu angge buri orang. Kau ni ampe nato ni, jadi kau kira angge degree je apa ARV? Kau all ni jauh lakuan ni, uyan ni suar orang ni. Kolio namun ezi ora ento una kolio juga benar kalau dia juga goni je cangi atau kita lagi cuci tenar terjaga kolio mau kena sekarang ni tadi harus orang yang gulai ini kena gulai jadi juga orang melayu selva baby sekarang tahu ah sorry
1: ini mana je magariat kau ni ini mana kau ni ya bye bye Testa buju? Ah, gini nak baru korang mukar excited tak? Kau masih kulu kau ni korang kuat ni kuat. Kau
2: tuh cobikit meong.
1: Eh, kangkangnya teriak, kau cut teriak aku lain je jin. Aku mukar ikan kicau aku mama gengi kuat ni kuat. Kau le so that is why your mama maksud kuat do. Kau muncul kau ceng agak an outside.
2: Kau ngalalen kabare kityo kabare alen kimomiten kii ngalalen amune sikai komanda kwondo anan amune sikai komanda chemoget.